0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak?
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat cepat. Lu tengkah ya dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah dah itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau renot tadi.
1: Entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kajak tu semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
2: Apa bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Ya wish list ya wish list tahun tu.
1: Anu mau deh apa bunga deh tau pernah main katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kita habis macam tau kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anu nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Lagu Hari Ramles Walter Aram Begawai. Hujung kejam kita pagi tu, 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Jadi pagi tu semua salah lelaki SSL topik kita. Ianya nama pengelebih solo arti kita, artis Mina Ayan terbantai maya gawai aja.
0: Oh, lebih maya dah tai ba rumah tua ni.
1: Tentu ya mayu tai ke Semina Ayan. Kita yang pun nemu nama penglebih ayanya tadi ba rumah kita nak nemu tang ba sidan tua nemu terbantai mag yang giving okay.
0: Oh. Okay, SSL pagi tu komen ba Facebook kami peringa. Cerita pasal gawai lah, bagi kita tunjuk semua gawai ni.
1: 28 3 hari lagi kita dekat Gintu. Taukan nyambut air pengayu
0: 3 hari puang ke. Untuk ketiga sama ada gawai ya.
1: Adai.
2: Adai.
1: Benda orang ajak merindang kita.
2: Ya ga kubo mah kita tiga.
1: Oh. Kena dekat komen kita buka ngau topik kita yang sarito SSL kita yang ko sarito kami dekat macam ya nyentuh ngagi pukul 9 pagi tu lagi.
0: Okey, komen udah lepas tu lagi kami baca cerita ni mu datai de menua din ngelama tu. Dan ada terbantai ulahnya. Datai de menua de rumah dan mu ngupak. Datai de menua din
2: become another person.
0: Ya.
1: Yes. Terus putih.
0: Dia putih lagi ni bagi tu ah.
2: Nyak mah terbantai pula.
0: Oh, datai de menua lu mu jekar putih. Oh, tua. Udah habis tua sebetul lu. Bujit cikgu English lah.
1: Allah ya cikgu English.
0: Okey, kunci ke cerita kita nya lagi kami macaya. Lalu beri semua pagi kita peningah pagi tu. Kita ya ke nyangkanya sehari tu bisi berjalan jauh bah ke. Mulai kiri ke berdua.
1: Lalu serta bega kita ke berjalan jauhnya tadi terus merindang ngau kami ba YFM. Kalai kami tentu ya dekat bahan-bahan lagu gawai. Sambil ke merindang kita meh ba rantau jalan.
2: Ya. Jaga pengikut kita.
0: Dan lepas tu lagi kami tiga macam cerita pasal penglebih solo hati Semina terbantai maya gawai dan sebenarnya tu lagu ri Regan Gau Bob Harris. Gawai udah datai. Ba semua salah lelaki 2 pagi.

0: scholarship biasa Sarawak tu entah yang mengau scholarship Sarawak tu kau ada ramai dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut Basisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bah mayu buka pelajar bakal engineering probat accountant orang ngau ke buka itu mewa nur anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kenduri kena ada 5-29-2005-2006 atau dengan peminta boleh kena taik ke bah website http www.yayasansarawak.org.my tahu tanya bah session scholarship bah nombor 082-441-686 Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma hilang.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Semua salam lelaki SSL 28,005 3,000 puang gawai 2026 tu.
1: Jadi kita isi topik ber SSL Sarito. Kalau topik kita nama pengelebih seluruh hati kita ke terbantai maya gawai. Angkanya terbantai bantua ya kini.
0: Balaipar kini.
1: Ya, balaipar kini. Kita enak nombor tentang maya gawai aja yang ke oleh terbantai. Nah, Gaby.
2: Cuma rahsia terbantai makan.
0: Rahsia lah, Gaby.
2: Tajapan lama tu tinduak sebantai makai sepinggai.
0: Oh. Nak kalah benda yang lama tau.
2: Nyalai tak amat nyari tetap ayam bermua kita.
1: Okey, ada bisa komen dah di tu Ken Gau Gaby tu Ri Richa Unup tu. So menjalani ke pengawak kau ya di simpan semunjan mana gaya Ri kau ya. Penglebih ya terbantai maya gawai ianya ulih nulung irup ai bisa maya serompo areng gawai engkau diri seroma.
0: Oi.
1: Maya gawai aja nyayan ya. maya nak gawai nak ayan.
0: Oh. Sama ke bekas jenis tulang begitu mendah ke ini tuai ya aku ya. Nanti maya gawai de rumah panjai sedak ya benung berami duduk terwai nak. Ya, namanya terpedak ke ini tuai ya. Lemung lah kar yang hirup berbelah mayu lah. Nyedia ke tawil. Tawil good morning ke kalau putihnya. Yang lepai ke bau ke ya. Berberang. Kena muai air kena saduang orang.
1: Cara.
0: Ya. Aku selalu mendak skill tu kebenarnya.
1: Oh, aku selalu makan.
0: Mula semua nak aku nemu nama tujuh. Namanya kainnya dalam baik ke berang. Aku sebenar ke Ziko ini tuai orang nak. Dah satu orang rai dah. Dia ada orang muai. Tuanya gaya.
1: Leluak ke dia nak. Kebagi maya orang ke Melah Pina yang maya ngamai Indo. Soalnya kita mendak cung berkenya dah. Dengar tadi nak kau mah cung untuk kau kita.
0: Ya, nemunya nipu. Gaby, mesti kena skill nak nak?
2: Namanya?
0: Skill.
2: Nah, aku ngai pun nak skill tapi kenyak. Kamu yang main. Kamu
1: yang main. Okay, mesti hari Dominik Untuk tu. Kak Merit selamat hari gawai ku ya. Nanti lagi amat dah ke nama-nama skill nama-nama penandik yang nak ke murid selama lagi awal.
2: Nanti dua tok nanya sedua adik ke aku non pu punyau nanti maya gawai lama kini terbantai nak kalak terbantai bak mua bini anak ke aku.
0: Aku ada aku namanya bangsa orang ya ke namanya tulus ikhlas bunyi korang Gaby.
2: Ngedai jako nya.
1: Ngedai dah Gaby.
2: Aku.
1: Lembut.
0: Oh, aku.
2: Ama bakal orang Hawaii nya ya nya udah boleh nanya.
1: Nya skill dah.
2: Kati keluaran pun.
1: Kau ada ke skill kau nak? Tip skill kau. Okay, maya gawai nak maya pengalaman inti. Tip rumah tua nak. Alun nemu jadi electrician.
0: Jadi technician lah. Technician speaker lah.
1: Kan tanya kan rumah panjai rumah panjai lama-lama dah. Mayuh bab terus saya lah.
2: Ngituaknya ya.
1: Kaun mayuh nama api jai lah ni ke kipas lah. Mana ke dirinya tadi nemunya?
2: Nah, nemu.
1: Nemunya benda YouTube. Benda Google. Sambung wayar biru dengan kaya wayar.
2: Tak bisa rin, ngerenjang buat ni.
1: Ngerenjang tak ngerenjang.
0: Tak, di sini nemu lah ni. Di sini nemu lah.
1: Basicnya nemu lah.
0: Basic nemu.
1: Ya,
0: wayar gede nya.
1: Nama nak temu kau. Ngai kau kena nemu dia.
0: Tapi aku serius malah dua ya. Aku segi asal pasal karan tu segi kurang mah aku.
2: Takut.
0: Nyambung anunya namanya soket dalam Swissnya kan aku dan mesti ni aku ayo tu sini we tu sini aku mana nemu.
2: Takut. Naik ke lagi salah sambung lagi.
1: Aku bisiknya nemu lah. Teng kelebih harinya. Ngai ke aku.
2: Nanti kita tiga udah nemu namanya utai ke rahsia lebuah terbantai maya gawai katik ke berisi impo dah Kada pedak na ante bayar gawai sei bekeni.
1: Au, kada pedak aku. Ya lalu nemu ngeraja pengawal ban apo. Lalu nemu melana nas. Baru mainan nemu melana nas.
0: Kamu komiten deh pagi itu.
2: Ingatnya isi.
0: Isi. Nah isi ada ni ya, saya kau ya.
2: Benda pasal. Nak berana lana dan kek. Palu orang yang lana.
1: Belayak belayak. Belayak tegak gawai.
0: Okay, terus komen peninga apa Facebook kami lagi kami maca ya. Bercerita kita yang penglebih suluati kita tahu kau lahai kita bantai. Semina maya pengrami gawai aja. Tahu ke pengaruh bukai lah.
1: Ya.
0: Kalau mau pergi sembilan kawai. Bum yang kita kena berlumuk, berserumpuk, ngedari sebilik lagi ni. Dalam waktu kita ni, medak ya. Nak. Nak.
2: Aktif
0: ke? Nak aktif. Nak kerja. Tadi lapor ke lama ke. Dan yang lebih maya ke berbalam ayu lah. Tadi, ui landi ya.
2: Bakal minta puji.
0: Okey, lagu Ari Ramles Walter. Ayayay. Bak dua pagi.

0: ngepan di Bana Sriaman Beka meriah selamat hari gawai Gayu guru gerai nyamai Kelebih lagi ngagai bala kelab aku Kelab ngepan di Sriaman Nggak ditinggal kemegak ngagai Bala kami sebilia ya. Bayi nai aku bala tua Bala kabar belayan aku bak menua Sriaman Selamat hari gawai Gayu guru gerai nyamai Lantas senang ngawan menua
1: Selamat hari gawai aku mewakili Kelab ngepan Sriaman Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai. Oh, ha. Oh.

0: Lagu kawai
1: udah habis-habis.
0: Ya, kena kita namanya ngasuh mood kawai kita pagi itu maja. Nama kiri Ramadan ha. Menaikkan semangat
2: ini. Maja angkat lah mood gawainya tadi.
0: Apa pula aku dalam minggu tu semua orang tadi nang udah dalam mood gawai magang. Ia ke nak kemisi pun sama juga. Disebut sida kemisinya udah datang dan menua dia liar semangat.
2: Ya ke nak kemisi nya tadi susah hati mah.
0: Susah hati mah.
2: Lawan apa lagi gawai.
3: Nak ke gibi mah. Tiga tau mia.
0: Ini yang ningan. Antara kita tiga tu lah.
3: Aja mai kita tiga.
0: Antara kita tiga tu. Di ke pemandu tu susah hati pagi tu pada aku gibi.
3: Ya, lawan berapa tahun nak mulai gawai tak nang awak bertahun baru gak.
0: Ya lah. Nama tu ke pemandu dikenang di menua din.
3: Like
0: bulan kau kapan belayan ke Oh. Tu sahti laban lama nak bertemu ke deh.
3: Au.
0: Berada bertelepon video call semua ke nya sebahka.
3: Nak sebahka. Tu kan gua. Kawai lain ge gak. Ulah berkejeng kak kali stek ulu ke stek ilai.
0: Ya, tang maya gawai tu. Di kita berarti ke abas dua ide. Maya kita ya ke lagi single lagi solo sebab banding kau maya kita ya ke pakai kita tiga tu lah ada si Robili ada si Anna semua anak itu yang nak sama feel lah
2: kan ya nak sama saya
0: sama ya
2: nak maya kita lagi bujang sebab nanti maya gawai lain tapi kengasuh kita gaget nih gawai antu mayu Namunlah, kita lagi bisa nak kegawain tu. Tunggu kami kian bisa sekedar doanya tadi. Bisa kegawain tu. Kegawain tu nya karamina kan. Namun kegawain tu.
3: Kalau saya kebulus juga lah.
2: Kaya nak ngisai ke namanya.
0: Sikit nanti namanya pengabang ke Niki. Ini kemudian Indah Dara deh.
3: Ya. Nyak maya solo sebab.
2: Engkau dah bisa orang bilik atau ke ubah umur kita dah. Ni lain ke gawai kita datuknya engkau gawai ke bertemu kau dia sembili aja.
0: Ya.
2: Ni dia enggak sok kaget.
0: Bala tunggal bala ke lama nak kau bertemu nak. Datuknya nan tu nya ngain tu jadi ke. Nyo betati ke titi sian hati nyo betati ke lah ni anang is boy dia tagi niatnya lala umurnya kayaknya kejauh nak melempai sebelah berang sebelah anunya sebelah beti yang pakap
2: lagi ke beranau kita udah agak melempai.
0: Okey, cerita pagi itu by SSL. Penglebih suluh hati kita ke Seminar Sepantai Maya Pengerami Gawai. Tapi si Bibi Ana pagi itu penglebih Maya Gawai petuai ku ya. Ia landia berapi. Maya gawai aja. Tahu kan nama ya berapi. Lebar aku tu nyonda dapat ku ya. Kau benda ia berapi.
2: Oh, ne berumah dua empu nya tadi.
0: Oh, berumah dua empu.
2: Serta mega komen Ari Wellington Imai. Selamat pagi trio pagi. Trio Y ku ya. Ya tu tadi tahu yang ya tu ku ya. Kias tahu yang ya. Nak kala yang mendak berjoget tang nemu berjoget. Maya regawai. Baka kepronya. Hanya ya. Pengenan dia ya maya regawai ke ya.
0: Ya.
2: Maya macam ke pengenan dia maya gawai. Terbantai maya gawai je kan ya.
3: Asyik kau agak peningat kita. Aku buat rumah panjai. Nemu ngelakan tuang hirup. Tok ya kes ya tok. Bisa kini.
0: Nak hidup kenyawar ya. Kenyawar ya. Gibi. Berhenti tidak kenyak lagi.
3: Ya, tidak buat lagi.
0: Tidak puas. Tidak puas.
3: Tua. Tidak tupai. Ya, kita akan pulang itu. Tua tupai.
0: Is, lain lah. Jari pagi itu.
3: Pesan penaja.
2: Nentu mana? Halau-halau dia. Ya. Jin tua beri utai ke mana?
0: Tua asa tupi nak.
2: Kau ke laut.
3: Ya sudah ya mabuk kita ya ke.
0: Setariang lah.
3: Setariang lah.
0: Ganti ya jadi setariang lah.
3: Ya.
0: Udah tuanya udah dapat. Lain lah muda seperan. Lain kan.
3: Setariang pak luai ni.
0: Nggak lain mah muda seperan di Gibi.
2: Mayu kita di namanya tadi di tiket ke pangkat kebendayaan di kita boleh ke rumah nah.
0: Tiket
2: ke pangkat,
0: tiket pangkat.
2: Tiket ke pangkat nyadi cuang.
0: Oh,
2: tiket ke pangkat nyadi tuai bide mah.
0: Oh.
2: Kan go Gibi.
0: Ya.
2: Namanya tadi nyadi namanya. Jadi DO lah.
0: Receptionist.
2: Receptionist dia DO.
0: Semua lah, maya jawatan.
2: Ya, maya jawatan.
0: Tang ni anak lah dia kengai ketua kan ya nak. Di orang yang ke namanya ngabang niki ke rumah kita ini tadi. Ya. Kepada tua apa tadi?
2: Kepada nunga dia agak. Apa nama dia kerandau untuk ne? Nama pengawal itu. Dia nama pengawal ya nama. Kini kali gawal ni okay.
0: Aku bisa cerita ke pasalnya nak. Laban kita ke bertunggak berenau orang kadang-kadang atau baru bertemu ya nak nemu background dan semua nak. Jadi sekalinya baru mahanya kenyala aku ngambat namanya nerima orang yang kedatai. Nanya topik sedaya pasal topik nyabuang. Aku pasal nyabuang tu. Pasal manual aku nang ukai kurang segi zero sekali nak nemu sekali. Cerita sih dah pasal bulu manu semua dia diri je lah tinggal ya. Nak nemu yang buat, nak nemu yang buat. Sih dah cerita pasal nyabuang ya kan? Dah pasal bulu manu.
2: Gede gede nama tu pengasuh deh nak nemu yang buat orang.
3: Engkau. Engkau tu sila ya bergerak ke nama kue lapan aku tu sikit orang mana nak nemu aku gentis saya
0: bersebut
3: masa perengkau tak kena ya namanya tak kena kena nana tu sikit berpengap dia makau lapan orang bapa saya sikit nak bergerak kenyak deh sila bermah panjang aja bergerak kenyak.
2: Dari baku topik yang ke nentu masuk anda baku dia tu Ken JB topik Gen Z dia tu hanya orang main game.
0: Ya lah.
2: M namanya tadi kata ke MLS
0: ML ML
2: Mobile
0: Legend ML
3: Mobile
0: ML
2: M atau ML ni ke
3: nggak tahu kan nyerah agak aku ngos tuntuan nulisnya
0: ish
3: bab kemitraannya.
2: Pandai mah dia main game.
3: Baru nemu deh. Supaya le. Napa tu dah nemu?
2: Tu ada. Kira lama, kira main game.
0: Okay, kita ingat tu dulu lagi baca komen peninggal kita yang kebuka pasal cerita Ari Gawai. Lebih sulu hati ke terbantai. Semua namanya pengalami Gawai aja. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Josie Menti lagu Gawai Ngeratan Jeman. Tang sebenarnya tu Barina Jara Bujang Ulu Sungai. Ba Trio Pagi SSL.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Udah datai bak maya kitai. Dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu. Dekat dipadah ke kena hari 5 tu. 29 hari bulan 5 2026. Pukul 3 ngalih hari, kita boleh ninga ke bak radio YFM ngam megak Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.

0: Kawai Ngeratan Jeman, Jose Menti. Hujung kejam kita pagi itu 8.52 minit pagi.
1: Agi ba trio pagi wai kita ke pagi tu.
0: Agi.
1: Jadi agi bega namanya nyengok komen mah.
0: Nyengok komen lah.
1: Sambil kita ke beli ke barang atau ke benua ngemup ni maya tu.
0: Ya. Yeah.
1: Benua ngecat kini.
0: Benua main game kini.
1: Iya. Bekal kaban kita yang singgul.
2: Aku tak tahu aku ni nyelian. Aku terbelung ngigak komen tau.
1: Anda bersulapan bersapa ruai maya tu.
0: Oh, ya. kita bisa peninggal kita Anderson Angel pagi itu pengelebih dini maya gawai ko ya. Ia naban kemacias ngau insap orang. Sampai kalah daripada tuai rumah pagi udah gawai. Sapa nanti macias tau ngiga bini bini ya nyak ya.
1: Nama dia naban eh.
0: Nama sih. Maya gawai jangan naban ke macias ngau insap orang.
1: Tiba ke
0: bini. Bini ya, bini ya nanti insap ko ya.
1: Ya naban.
0: Oh.
1: Lain lah boleh
0: main gawai. Oh, ya, semua insap orangnya.
1: Baka tiba ke kita meda baka pinggai tau ke gelas tadi ne. So we agak ditaban ke orang.
0: Ya, selipar kan lah. Selipar lah selalu.
1: Awak. Tang tu Matias kau insap. Baru ya aku kuning ada.
0: Oh.
2: Nelayan.
0: Ia ya, nak kau insap ne?
1: Tak kau insap.
0: Ia nak insap ba?
1: Dia yang insap kau ke?
0: Kau ke? Di sini logik ya dia. Nih cerita pasal selipar ike selalu lenyau so taban kurang mega wai. Ya segi normal lah maya ramai nak.
1: Ya maya maya orang ke orang mayu tadi. Ya ramai nak gawaian tu ke mulai pinang.
2: Masuk kaca amanya.
0: Masuk kaca.
1: Ya macam cara orang baik selipa ba orang kempu tuai biliknya tadi simpan dia. Nanti dengai tinggal kerja ba kereta.
0: Ya.
1: Ya si tiari cara ya lah.
0: Teng kadang tudah kena batnya kadang dah sengaja. Saro bukan iya peda ya deh.
1: Ya. Laban ni mai hotai ke udah laban tanya tadi nak terang mata.
0: Oh, nak terang mata ne. Kerabu-kerabu hotai peda.
1: Situ lagi ke yang gawa gebi, selipa tu. Kebenda ya, nak ya taban kurang. Tentu saat.
0: Ada saat.
1: Laban.
2: Banyak rumah, ini nengkaknya.
1: Siti, kena Siti, orang ni tadi, laban kena kemi, baru halin. Baluar.
0: Oh.
1: Nah ingat ini no pintu.
0: Oh, barang luar yang ninggalkan. Oh, selipar.
1: Dia enggak suai.
0: Mana baik kerpau lah saya ko. Kerpau namanya selipar katanya nah lenyau.
1: Ya.
0: Kerpau kebatiang ya nah. Gibi.
2: Namanya?
0: Cara ya, cara. Kena kerpau ka.
2: Au.
0: Kenyang kau enak lenyau.
2: Au aku ngai ko bekena kiru amat nyoba kerpau.
1: Ketik dah. Selipanya belama.
0: Oh, selipanya belama.
2: Ya, beli kemurah ya, kira-kira ringgit biahnya.
0: Kalau
2: Jepun.
0: Kalau nya.
1: Aneh nak kerpau nih.
2: Kepakai buah yang kurangnya.
0: Siapa? Siapa hotel? Hotelnya lah.
2: Aw, nanti hotel tabah baik pulai kena kita gawai.
0: Pemalas tanya cepat cepat muni ni tiwai.
2: Ya geni pias lah.
1: Cara Gabby.
0: Oh, cara Gabby.
1: Nama tempat pandok di mana gawai tu Gabby? Nanti Maya dia pulai ke rumah panjang.
2: Aku, nanti malam tay aku muni kaku tadi.
0: Po.
2: Nalmu ah. Lama utai ke laba bayangan ipa laki.
0: Oh.
2: Bila ipa laki mampu pengawaknya.
1: Ipa laki mana utai?
0: Ini selalu orang Indo di dapur.
1: Ya.
0: Tapi
2: ngede itu ipa laki. Raya mimir kita lama kita mayam ipa laki.
1: Namun pengawak ke Indo dah.
2: Iya, iya kita berarti kajaknya di bos dulu, jadi queen.
0: Nah, best gak?
1: Apa kena enggak orang dah?
2: Nah, nah, nanti mayanya nanti bertungaknya, bak dapur, semua orang bak dapur makan melautai deh.
1: Mayak kebela. Tini dia selalu ya lah.
2: Kau nak pakai sedua ini nyuminta puji jaya mana wak? Nak mau saya menyedia nak beli kena nyung melah nanas runyi kena.
0: Kami ada sayat mana wak, Gibi? Sigi udah sayat rumah pasar.
2: Oh, kumai ku pulas kena aja.
0: No.
1: Kau dah kalah. Dah kalah kau mana mana.
2: Kasih ya, mendak mana wak.
0: Okay, kita ini ada tema pengujung SSL kita pagi tu.
1: Lalu dah terlagi kita akan dengar ke berita. Kita buat terus hari Palang Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur.
2: Banyak bukan lain ngau isi ba Y912 ngetuk nyurut kedero kami tiga semua tu. Bye.
1: Nomor dia dah dapat jago.
0: Liar semangat.
1: Duduk deh.
0: Lalu angkat. Okay, lagu Rio Sandro. Salah kuntia, Maya Kawai.
1: So pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKL perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita orang semua. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan menyambut Hari Raya Aidil Adha yang kedua dalam suasana penuh kesyukuran, kasih sayang dan kebersamaan bersama insan yang tersayang untuk hari itu. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan dan nilai saling berkongsi dibawa dalam Aidil Adha itu terus menyatukan hati kita semua. Baik, kita orang bersama dengan kami, Sazia Jia, untuk hari Khamis 28 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada yang masih dalam perjalanan menziarahi keluarga dan sahabat handai, semoga sentiasa selamat sampai ke destinasi. Apapun, kepada kita orang, terus bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Dengar Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Baik, untuk kita dapatkan keadaan cuaca di sekitar Sibu untuk pagi tu, kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi. Assalamualaikum. Halo Anwar.
1: Assalamualaikum.
0: Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Bertugas lagi ya untuk hari yang kedua ni Anwar ya.
1: Ya, betul.
0: Apapun, silakan dengan info cuaca untuk hari ini bagi sekitar kawasan Sibu. Silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan cuaca baik dan pada sebelah petang ini diramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam ini pula dijangkakan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut ombak setinggi 1 sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 sehingga 30 km sejam. Dan akhir sekali, suhu pada hari ini diramalkan sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada hari ini. Kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Anwar. Selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama.

0: Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.
1: Sirah, setiap hari di Ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah pendengar Sibu FM yang setia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala. Kita sampai kepada rancangan sirah yang insya-Allah hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Khalid bin Zaid An-Najjari ataupun lebih dikenali sebagai Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat yang amat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Ibnu Abbas pernah meriwayatkan kisah bagaimana suatu tengah hari yang panas, Abu Bakar keluar menuju ke masjid. Lalu Umar pun melihat dengan berkata, "Wahai Abu Bakar, kena kita keluar rumah time hari panas-panas macam tu?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Aku keluar, perutku lapar." Ini madah dengan Umar Khattab. Lalu Umar pun madah, "Aku pun sama juga tu, lapar perut aku." Lalu Rasulullah SAW tiba-tiba keluar juga. Nabi nanya, "Kena kita orang keluar waktu panas macam tu?" Maka mereka pun menjawab, "Demi Allah, kami keluar kerana perut kami sangat lapar." Maka Rasulullah pun madah, "Demi zat yang menguasai nyawaku, kami pun lapar juga tu." Madah Nabi dengan sidat dua. "Jom ikut aku," Nabi madah. Lalu mereka pun pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kerana Abu Ayyub Al-Ansari itu sentiasa menyimpan makanan untuk Nabi setiap hari. Ha, dengar kita macam ni, sahabat sentiasa kasih dengan Nabi-Nya, ada stok makanan simpan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jika baginda tidak datang, maka makanan tersebut dia akan makan bersama keluarganya. Dan ketika tiba di depan pintu, isteri Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari keluar dan berkata, "Selamat datang wahai Nabi Allah dan sahabatnya." Tengah sidak di rumah tadi, ilik apa semua, datang Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dengan Umar Al-Khattab. Nabi mana ni Ayub ni? Dan Nabi nanya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub mendengar suara Nabi Muhammad SAW, lalu bergegas daripada belakang di kebun kumanya di belakang rumah tadi. Maka bergegas menemui Nabi, "Selamat datang wahai Rasulullah dan orang yang bersamanya. Wahai Nabi Allah, tidak seperti biasanya engkau datang. Sebelum itu kita datang seorang-seorang, tiba-tiba kita datang dengan sahabat yang lain." Maka Nabi mana, "Engkau benar wahai Ayub." Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari pergi ke kebun kurmanya, lalu memotong setandan kurma yang padanya kurma masak, lalu beri dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi madah, nyusah-nyusah kita ajak motong setandan tu, cukuplah kita ambil berapa igit aja untuk kita makan sama-sama. Maka Nabi madah, Abu Ayyub Al-Ansari madah, "Ya Rasulullah, aku suka engkau memakan semuanya dan aku akan menyembelih haiwan untukmu juga." Nabi madah, "Jika engkau mahu menyembelih haiwan, silakanlah. Namun janganlah menyembelih haiwan yang masih bersusu." Maka Abu Ayyub Al-Ansari taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengambil seekor kambing teruna lalu menyembelihnya. Lalu dia madah dengan bininya, "Wahai isteriku, adunkan tepung dan buatlah roti kerana kita tu nang pandai mengolah roti." Ha, nyembuji isterinya untuk mengikut perintahnya. Kemudian Abu Ayyub mengambil setengah daripada daging itu dan memasaknya. Manakala sebahagian lagi dia panggang. Apabila makanan telah siap dimasak, dihidangkan dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain, maka Nabi madah, "Wahai Abu Ayyub, beri makanan tersikit dengan Fatimah, lama dah nyisip makan. Lama dah dapurnya si berasap." Nabi madah, "Kesiannya si pernah makan. Lama dah si makan makanan macam tu." Lalu nyekot perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah mereka kenyang, Nabi pun madah, "Roti, daging, kurma masak, kurma mangkal dan kurma putih." Tiba-tiba Nabi nyebut, tiba-tiba Nabi nangis. Maka Nabi madah, "Demi zat yang menguasai jiwaku, inilah kenikmatan yang kalian akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. Jika kalian mendapat nikmat seperti ini lagi dan kalian mengambilnya, ucapkanlah bismillah." Nabi ngajar sahabat sebelum makan, bacalah bismillah apabila kita mendapat rezeki daripada Allah SWT. Maka ucapkanlah, "Alhamdulillahillazi huwa ashba'ana wa an'ama 'alaina fa afdal." Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami dan melimpahkan nikmat-Nya kepada kami. Lalu Rasulullah bangun beredar dan pesan kepada Abu Ayyub, "Datanglah esok." Lalu Nabi Rasulullah SAW memanggil Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari datang ke rumah Nabi. Apa yang Nabi buat? Nabi telah menyerahkan seorang hamba saya, perempuan yang masih kecil, kepada baginda. Lalu Nabi memberi pesan dengannya, "Buatlah baik kepadanya, wahai Abu Ayyub. Sesungguhnya aku hanya melihat perkara yang baik daripadanya selama bersamaku." Mbak balik rumah tanya dengan isterinya, "Apa kita nak mualah dengan perempuan tu, oh, hamba saya tu, oh?" Maka Abu Ayyub ditanya oleh isterinya, "Apa kita nak mualah bang? Apa insting kita?" Ha, camilah. Maka Abu Ayyub madah, "Ha, bagus kita merdekakan tu. Mungkin tu lah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka dia telah memerdekakan wanita sahaya tersebut dan isterinya pun madah, "Engkau telah diberi petunjuk dan taufik." Subhanallah. Inilah akhlak sahabat Rasulullah SAW yang dididik langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat kita ikut apa yang mereka lakukan, yakni banyakkan bersedekah dan menghindarkan makanan yang baik kepada tetamu. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
1: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik. Hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
2: Sibu FM 87. 86.

Baik, Cyber Fam, segalanya untuk anda dan ada yang bercuti untuk hari tu. Hari Maret lah, start bercuti nak. Oh, hari tu. Jadi, semoga cuti yang dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Dan ada yang cuti sikit lama, besok kembali bertugas, besok hari Sabtu, hari Ahad, sebab kadang-kadang masa untuk kita bekerja tu sikit sama. Nah, oh. Dan walau apapun yang dah bercuti panjangnya, kita berilah peluang dengan rakan kita lagi. Nah, oh. Untuk tahun tu, sebab tahun lepas kita dah, apa kata orang, kita dah cuti panjang, kita beri pula peluang kepada rakan kita. Saling bertolak ansur antara satu dengan yang lain, kita permudahkan urusan orang lain, insyaAllah akan dipermudahkan urusan kita juga. Okey, sama-sama dengar hiburan menerusi ekspresi Aidiladha, khas untuk kita orang, lagu-lagu terbaik dan info menarik. Cyber Fam.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.

0: Su FM, segalanya untuk anda.
1: Su FM, segalanya untuk anda.
2: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Mukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
3: Learjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
1: Jadikan Cebu FM teman perjalanan anda.

0: Kembali menerusi ekspresi Aidil Adha 912 bersama dengan kami Sazia Jia. Baik, sempena Hari Raya Aidil Adha tu banyak sebenarnya rancangan-rancangan yang menarik untuk anda menerusi TV 1, TV 2 dan TV OK untuk tontonan anda sekeluarga sempena Hari Raya Aidil Adha tu. Dan apapun juga menerusi siaran radio di SBFM. Selepas tu kita akan sama-sama ikuti Ju Sehat SBFM yang diterbitkan oleh rakan penyampai kita DJ Din. Dan seterusnya kita ada rancangan khas Nasyid Hari Raya Aidil Adha ulangan untuk anda. Apapun pastikan anda dengar SBFM ekspresi Aidil Adha 912. Jom dengarkan Ju Sehat setiap Khamis 10.15 minit pagi menerusi ekspresi 912 SBFM untuk kupasan santai, info padat untuk gaya hidup lebih sihat. Ju Sehat SBFM, segalanya untuk anda. Terima kasih masih lagi kekal bersama kami menerusi ekspresi 9.12 untuk pagi ini. Dan seperti biasa, setiap jam 10.15 minit pagi, kita akan ada segmen untuk Ju Sehat. Dan topik untuk hari ini memang sangat berkait rapat dalam kehidupan seharian kita, iaitu gigi sensitif. Dan hari ini kita ada tetamu khas seorang doktor gigi, Dr. Lim Jiawen, pegawai pergigian dari klinik Pergigian Jalan Oya. Selamat pagi, doktor.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Sihat hari ini, eh?
1: Ya, sihat.
0: Baik, di mana pagi ini doktor akan terangkan dengan lebih mendalam tentang kesihatan gigi ini. Okey, doktor, saya nak mulakan dengan situasi biasalah. Di mana kalau kita minum ais, terus rasa ngilu gigi kita ni sampai rasa macam freeze je sekejap. Itu sebenarnya memang tanda-tanda gigi sensitif ke, doktor? Boleh doktor terangkan?
1: Ya, itu memang simptom klasik gigi sensitif. Rasa ngilu yang tajam dan tiba-tiba, biasanya bila terdedah kepada sejuk, panas, manis atau masam.
0: Oh, begitu ya. Dan ada orang kata itu normal sebab gigi memang sensitif. Betul ke?
1: Sebenarnya ya, tidak. Gigi sensitif

0: adiktif bukan sesuatu yang normal dan tidak patut diabaikan. Ia adalah tanda bahawa ada perubahan pada struktur gigi atau gusi.
1: Okey, jadi boleh doktor terangkan sikit apa sebenarnya yang berlaku dalam gigi kita ni?
0: Baik. Gigi kita ada beberapa lapisan. Lapisan paling luar adalah enamel yang keras dan melindungi gigi kita. Bila enamel ini haus atau bila gusi menyusut, bahagian dalam yang dipanggil dentin akan terdedah. Dentin ini mempunyai saluran kecil yang bersambung terus ke saraf. Jadi bila ada rangsangan seperti ais atau air panas, signal akan terus dihantar ke saraf. Itulah yang menyebabkan rasa ngilu.
1: Oh, jadi sebab itu rasa dia sakit kan? Betul tak, doktor?
0: Ya, betul. Ya, biasanya cepat dan tajam.
1: Oh, jadi ini adalah sesuatu yang menarik. Jadi, apa punca utama yang menyebabkan enamel haus ataupun gigi menyusut ni, doktor?
0: Ada beberapa punca utamalah. Seperti mengosok gigi terlalu kuat atau guna teknik yang salah. Menggunakan brus gigi yang berbulu keras, pengambilan makanan dan minuman berasid seperti soda, limau, cuka yang secara berlebihan, masalah gusi seperti gingivitis atau periodontitis, gigi berlubang atau retak, dan juga tabiat mengisar gigi, terutamanya pada waktu tidur.
1: Oh, jadi korang cakap mengisar gigi tadi boleh jadi punca ya?
0: Ya, ramai tidak sedar. Tekanan kuat pada gigi boleh menyebabkan enamel haus secara perlahan.
1: Kalau macam tu, ada tak tanda awal sebelum menjadi lebih teruk lagi?
0: Ada, antara tanda awal adalah ngilu ringan bila makan atau minum sesuatu yang sejuk atau panas, rasa tidak selesa ketika memberus gigi, gusi nampak seperti semakin turun dan gigi kelihatan lebih panjang.
1: Okey, jadi itu pentinglah ya doktor. Kadang orang tunggu sampai sakit teruk baru nak pergi klinik. Jadi boleh doktor terangkan apa langkah pencegahan yang paling penting? Boleh doktor terangkan langkah pencegahan?
0: Okey, langkah pencegahan yang mudah tapi sangat berkesan adalah menggunakan brus gigi berbulu lembut. Gosok gigi dengan teknik yang betul, lembut dan tidak terlalu kuat. Gunakan ubah gigi khas untuk gigi sensitif seperti Sensodyne toothpaste. Kurangkan makanan atau minuman berasid dan berkarbonat. Elakkan terus gosok gigi selepas makan makanan berasid. Kena tunggu sekurang-kurangnya 30 minit lah. Dan amalkan flossing setiap hari. Datang ke klinik pergigian untuk pemeriksaan gigi setiap 6 bulan.
1: Jadi kena tunggu 30 minit lah ya doktor ya. Ramai ingat lepas makan ni terus gosok gigi tu lebih bagus. Betul ke?
0: Ya, sebab selepas makan makanan berasid, enamel kita akan dalam keadaan yang lebih lembut. Kalau terus gosok, ia akan mempercepatkan hakisan enamel.
1: Oh, jadi hari ini merupakan satu yang menarik ya untuk pendengar Setia Sebuah FM. Kita banyak belajar benda yang baru untuk hari ini. Jadi kalau pendengar dah ada gigi sensitif, boleh doktor terangkan apa biasanya rawatan yang akan doktor buat?
0: Ia bergantung kepada punca. Rawatan mungkin termasuk ubah gigi desensitizing untuk mengurangkan sensitivity, sapulan fluorida untuk menguatkan enamel, tampalan jika ada cavity atau kawasan yang haus. Boleh buat pelindung gigi dikenali sebagai night guard jika pesakit ada tabiat mengisar gigi. Dalam kes lebih serius, mungkin rawatan salur akar diperlukan.
1: Nampaknya doktor ada banyak pilihan rawatan ya, bukan satu ya.
0: Ya, betul. Sebab itu penting untuk dapatkan diagnosis yang tepat daripada doktor gigi.
1: Doktor, ada satu soalan yang ramai suka. Biasanya ada orang suka gunakan produk untuk pemutihan gigi. Selamat ke untuk produk pemutihan gigi ini doktor? Boleh doktor terangkan?
0: Produk pemutihan gigi boleh digunakan, tapi digunakan secara berlebihan atau tanpa pengawasan, ia boleh menyebabkan atau memburukkan lagi sensitiviti gigi.
1: Oh, jadi kena berhati-hatilah ya dengan penggunaan produk pemutihan gigi ni. Jangan ikut trend je. Betul tak, doktor?
0: Ya, betul. Lebih baik dapatkan nasihat profesional dulu.
1: Okey, doktor. Sebelum kita tamatkan sesi untuk jus sehat kita hari ini, mungkin doktor boleh bagi sedikit pesanan kepada pendengar setia CBFM kita untuk pagi ini. Silakan, doktor.
0: Pesanan saya, jangan anggap gigi sensitif sebagai perkara kecil yang mungkin tanda awal kepada masalah yang lebih serius. Jagalah kebersihan mulut, amalkan gaya hidup yang sihat dan jangan takut untuk berjumpa dengan doktor gigi.
1: Dengar tu, jangan takut untuk berjumpa dengan doktor gigi. Jadi, terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk pagi ini, doktor. Terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, sama-sama.
1: Baik, pendengar, itu saja hari ini untuk jus sehat. Jadi, kena ingat, kesihatan gigi adalah sebahagian daripada kesihatan keseluruhan kita. Kalau rasa ngilu, jangan tahan, pergilah buat pemeriksaan ke klinik gigian kita. Jadi kepada anda, pastikan terus kekal bersama kami menerusi Ekspresi 912.
2: Teruskan mendengar Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Sibu FM.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kita bertemu kali ini di RTM Sibu untuk bersama-sama bagi ikuti rancangan khas Aidil Adha, iaitu Nasyid Aidil Adha bagi kali ini. Dan selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua pendengar Ekspresi Aidil Adha Sibu FM. Aidil Adha yang juga dikenali sebagai Hari Raya Haji adalah perayaan keagamaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Hari Raya Aidil Adha jatuh pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir pada kalender Hijrah Islam. Tarikh 10 Zulhijjah ini merupakan tarikh penting dalam sejarah Islam. Hari Raya Haji juga disambut untuk menandakan ziarah umat Islam yang dikenali sebagai haji dan mengimbas kembali perjalanan haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Menurut rukun Islam yang kelima, semua umat Islam yang berkemampuan diwajibkan mengerjakan haji ini sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup mereka. Selain daripada itu, ibadah kurban yang dikerjakan pada Hari Raya Aidil Adha pula adalah bagi umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup menyembelih anaknya Nabi Ismail kerana ketaatannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut sejarah Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah Ilahi untuk mengorbankan anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai bukti keimanan dan ketaatannya yang mutlak, Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia untuk melaksanakan pengorbanan. Namun, Allah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba jantan lalu menyelamatkan nyawa Nabi Ismail alaihissalam. Umat Islam memperingati peristiwa ini sebagai peringatan tentang pentingnya ketakwaan, keimanan dan ketaatan dalam Islam. Perayaan ini mempunyai kepentingan agama dan pengorbanan yang sangat besar dan disambut dengan penuh kegembiraan dan penghormatan oleh umat Islam di seluruh dunia. Seperti Hari Raya Aidilfitri, pada Hari Raya Kurban ini juga, orang Islam disunatkan mengenakan pakaian yang cantik, bersih dan juga mengenakan wangi-wangian. Umat Islam menyambut Hari Raya Aidil Adha sebagai satu kesempatan untuk mengukuhkan iman mereka, memohon keampunan dan menunjukkan belas kasihan dan kemurahan hati kepada orang lain, terutamanya melalui amal dan perkongsian. Baik, sama-sama kita dengarkan hiburan lagu Nasyid Sibu FM, segalanya untuk anda. Dengarkan Nasyid khas Aidil Adha, RTM Sibu.

Baik, tradisi sewaktu Hari Raya Aidiladha melibatkan penyembelihan binatang dan pembahagian daging dalam tiga bahagian yang sama untuk keluarga, untuk saudara dan rakan dan untuk orang miskin. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap Muslim dapat memakan daging. Perayaan Hari Raya Aidiladha ini juga mempunyai mesej yang jelas tentang pengabdian, kebaikan dan kesetaraan.

0: menurut Anda. CUFM.
1: Menghidangkan atau mengagihkan daging kurban semasa Aidiladha ialah amalan sunat yang amat dituntut yang mencerminkan nilai belas kasihan, pemurah dan ukhuwah dalam Islam. Garis panduan penting berkaitan agihan daging korban. Golongan sasaran, daging korban diagihkan kepada fakir miskin, golongan asnaf, komuniti setempat dan mereka yang memerlukan. Pembahagian daging, sebaik-baiknya daging korban dibahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 untuk dimakan sendiri, 1/3 untuk sedekah kepada fakir miskin dan 1/3 untuk dihadiahkan kepada jiran atau rakan. Amalan ini bertujuan berkongsi rezeki dan mengeratkan silaturahim dengan masyarakat, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan.

Hari Raya Aidil Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga peluang menghidupkan sunnah dan memperkuat hubungan sesama manusia. Amalan sunat Hari Raya Aidil Adha, mandi sunat Hari Raya disunatkan untuk mandi sebelum ke masjid bagi menyambut Hari Raya dalam keadaan bersih dan segar. Memakai pakaian terbaik dan berwangi-wangian. Bertakbir di malam raya hingga hari tashrik. Tidak makan sebelum solat Aidil Adha. Menunaikan solat sunat Aidil Adha, dua rakaat yang sangat dituntut sama ada dilakukan di masjid atau padang terbuka secara berjemaah. Mengambil jalan berbeza pergi dan balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan pergi dan balik ikut laluan berbeza, tanda syiar dan peluang untuk menyebarkan salam. Aidil Adha juga masa terbaik untuk eratkan silaturahim, bermaaf-maafan dan bersedekah kepada yang memerlukan, terutamanya fakir miskin dan juga asnaf. Aidil Adha bukan sekadar kurban, ia hari yang penuh ibadah baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Hidupkan Aidil Adha dengan amalan sunat Hari Raya Aidil Adha. Semoga ibadah ini diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

0: Informasi di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Terima kasih kerana setia bersama dengan kami menerusi ekspresi khas Hari Raya Aidil Adha, di mana kita sama-sama ikuti tadi rancangan khas Hari Raya Aidil Adha, Nasyid Aidil Adha untuk kali ini. Saya, Sazi Abang Selir, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar ekspresi Aidil Adha Sibu FM. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: sesama kita. Semoga gembira di hari raya yang mulia ini. Salah dan silap harap dimaafkan. Hai, Assalamualaikum. Saya Sazia Abang Selir, Johan Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan 2000, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada insan yang tersayang maupun rakan taulan. Semoga Hari Raya Aidil Adha yang disambut pada tahun ini dapat memberikan manfaat kebaikan yang lebih baik. Saling maaf dan memaafkan orang lain merupakan salah satu syarat sempurnanya keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Kembali menerusi ekspresi Aidil Adha 9.12. Terima kasih kepada kita orang. Terus setia dengarkan Sibu FM ke udara. Yang bercuti, selamat bercuti. Semoga cuti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan yang balik ke kampung, selamat balik ke kampung. Dan perjalanan jauh untuk kita raya bersama dengan keluarga memang kita nanti-nantikan. Tapi yang paling penting, keselamatan diri dan insan yang tersayang perlu juga kita utamakan. Kepada yang memandu, pastikan badan sihat dan bersedia untuk menempuh pemanduan yang panjang. Pandu berhemah dan pastikan sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling kita. Dan kepada kita orang yang nak melakukan perjalanan jauh ya, pastikan cukup rehat, berhenti seketika untuk rehatkan diri sekiranya kita tempuh perjalanan melebihi 4 jam. Berhenti di kawasan rehatkah yang disediakan atau kawasan yang selamatlah dan rehat secukupnya sebelum melakukan perjalanan yang jauh. Dan seterusnya kepada kita orang yang melakukan perjalanan yang jauh, makan jangan lupa, okey? Sekiranya kita berhenti untuk makan di hantian atau tempat-tempat makan lah, pastikan pilih tempat-tempat makan yang bersih. Mun boleh, mun ada yang ngembak bekal diimpun untuk perjalanan yang agak jauh ya, pastikan sebelum makannya kita orang tanggal dulu makanannya git bagus kasih hidu dan rasa ya. Yang paling penting sebelum makan, bagi memastikan makanannya masih selamat untuk dimakan. Dan kepada kita orang yang pulang ke kampung, jangan tergesa-gesa di jalan raya, biar selamat sampai ke destinasi. Dan kami doakan semoga perjalanan pulang kita orang pun dipermudahkan. Okey, kepada kita orang, pastikan terus setia dengarkan Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Nah, kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling Anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu Anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Kembali menerusi ekspresi Aidiladha 912 BFM segalanya untuk anda. Baik, kami nak kongsikan waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 untuk hari Tok Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat bagi zon 4, Igan Oya Balengian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kap dan juga song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.09 minit pagi, waktu zuhur 12.32 minit tengah hari, asar 3.56 minit petang, maghrib 6.39 minit petang, isyak 7.53 minit malam. Waktu solat bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu Daru, Sariki, Julau, Bintangor dan juga Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi, waktu zuhur 12.34 minit tengah hari, asar 3.58 minit petang, maghrib 6.40 minit petang dan isyak 7.54 minit malam. Waktu solat bagi zon 6 pula, Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Saratuk Roban dan Debak. Waktu subuh pada keesokannya 5.13 minit pagi, waktu zuhur 12.34 minit tengah hari, asar 3.58 minit petang dan waktu maghrib 6.40 minit petang, isyak 7.54 minit malam.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Informasi terkini, hiburan menyegarkan, terus layan
6: Sibu FM 87.6 MHz,
5: segalanya untuk anda. Untuk Father Gentleman.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Sibuk FM, segalanya untuk anda. Terima kasih kepada kita orang yang setia dengarkan ekspresi Aidil Adha 9.12. Kami Sazia Jia menemani sampailah jam 12 kelak. Okey, jangan lupa sempena Hari Raya Aidil Adha. Banyak sebenarnya rancangan-rancangan menarik untuk kita orang menerusi TV1, ada TV2 dan TV Okey untuk tontonan kita orang sekeluarga sempena Hari Raya Aidil Adha tu. Kepada kita orang yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun aplikasi RTM Klik Connect tu untuk kita orang dapatkan info berita-berita semasa dan juga hiburan di dalamnya. Kita orang boleh juga dengarkan 34 stesen siaran radio menerusi RTM Klik. Okey, jangan lupa kepada kita orang untuk berita waktu akhir yang terkini, semasa dan mutakhir. Saksikan juga berita tengah malam jam 12 tengah malam di TV1 Mewarnaimu. Berita tengah malam dipancarkan secara langsung dari Studio N2, Studio Berita TV RTM, Wisma Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur, terus ke stesen televisyen kita orang. Okey, pastikan kita orang terus dengarkan Sibuk FM, ekspresi 9.12 Aidil Adha.

mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Berhati-hati di jalan raya. Selalu ingatkan pada mereka yang menunggu kita, yang menunggu kepulangan kita. Lebih baik kita

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.

Dengarkan Nasib FM Ekspresi Aidiladha 9.12. Almaklumlah nak, untuk Hari Raya Aidiladha tu, kami harapkan kepada kita orang yang makan. Biasalah untuk raya, pastinya kita ada makan-makan, muziarahi dengan keluarga kita. Walaupun waktu raya tu, memang banyaklah kita akan menikmati hidangan, terutamanya daging, kambing. Walaupun nikmat juadah raya, tapi pastikan pengambilan daging boleh dikontrol. Berlebihan boleh mendatangkan risiko kesihatan, mesti dikawal dengan baik. Okey, kepada kita orang, kami nak kongsikan beberapa tips yang untuk kita kekal sihatlah semasa perayaan Hari Raya Aidiladha, hari yang kedua tu. Okey, kawal pengambilan daging merah, makan dalam kuantiti sederhana, terutamanya bagi yang mempunyai masalah kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi atau gout. Elakkan mengambil daging setiap waktu makan sepanjang beberapa hari berturut-turut. Dan seterusnya, kepada kita orang jua, pastikan pilih kaedah masakan yang sehat. Kurangkan hidangan bergoreng atau bersantan tebal. Pilih cara masakan, contohnya bakarkah, rebuskah, kukus atau panggang, yang kurang menggunakan minyak dan juga lemak. Seterusnya lagi, seimbangkan dengan sayur dan buah. Tambahkanlah makanan kita orang dengan sayur-sayur yang segar atau rebus dalam setiap hidangan raya. Ambil buah-buah selepas makan untuk bantu proses penghadaman dan seimbangkan kandungan nutrien. Seterusnya, yang paling penting, minum air yang cukuplah. Elakkan minuman yang manis secara berlebihan seperti air bikarbonat atau sirap pekat. Dan pastikan minum air kosong secukupnya untuk elakkan dehidrasi dan bantu sistem pencernaan. Yang paling penting di musim perayaan tu lah, Sazia nak ingatkan, elak pembaziran dan amalkan perayaan Aidiladha tu secara sederhana. Ambil jumlah makanan yang perlu masa makan dan elakkan pembaziran daging korban. Ingat, Aidiladha menekankan kita sebenarnya lebih kepada nilai kesederhanaan dan kesyukuran untuk kita berkongsi rezeki. Jadi, nikmatilah Aidiladha bersama dengan keluarga dengan cara yang lebih sihat. Jaga kesihatan badan kita kerana ia merupakan satu amanah untuk kita jaga diri kita. Okay? Pastikan kita orang terus kekal dengarkan Sibu FM Ekspresi Aidiladha.

Hai, Assalamualaikum. Saya Madi dari Artis Budaya Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua Muslimin dan Muslimat. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang bersiaran di Sibu FM 89.6. Segalanya untuk anda.
1: Terima kasih terus setia dengarkan ekspresi Aidil Adha 912. Kami Sazia Jia menemani kita orang dari jam pertama tadi sampailah ke saat tu. Jam celik si terasa nak cepat jam masa berlalu. Walaupun terima kasih kepada yang setia dengarkan kami ke udara dari jam pertama sampai jam yang ketiga tu. Dan kami ingin berterima kasih juga kepada rakan MCR Encik Jeff kerana banyak membantu kami di konti. Dan walaupun pastikan kita orang selepas tu terus setia dengarkan Sibu FM ke udara. Assalamualaikum, jumpa lagi.

tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi

0: tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan.
1: Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Nancy Tambung, bawa berita tengah hari kena 28 dan 25 2026. Raban PGA Brigade Sarawak mujur ngerikut ke 58 kes, ngaungetan ke 69 ikut orang baop tiris di serata menua. Tidak berjalan ke kena 16.3 nyentuk ngagai 26.5 tu tadi. Nitya ke penerang media Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai Madaka BC 820 itik kandang dur udah diperasa bak sekedar dur. Engau penyampau duit ke dirampas lebih 20.3 juta ringgit. Tok Jengkawam berkawal engau pengawak ngerampas lebih 342 ribu liter diesel subsidi tik berga kira 1.8 juta ringgit. Serta megak mayuh macam aset bukai bakal lori tangki jentera berat engau tangki skit keberga nyau dekat semak 17.5 juta ringgit. Kelimpah harinya 5 tan minyak makai subsidi engau lebih 7 tan gula kasar ti dipelabak ke dekat di seludup megak udah dirampas. Sama dirampas, sianya sebuah tabut ke dikenak nyimpan 20 ribu liter diesel engau nadai ngembuan permit kesah di Bintulu. Semua utai dirampas engau ditantu. Udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam menua engau ungkus penghidup KPDN Sarawak. Ngambil ke atur nangkan kenyak. Udah dipejalai ke engau silik agi. Ngenak Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Program ibadah korban ti diagih ke ngenak cara nitih ke zon engau tumpuk pendiau dah mujur di pejalai ke kena nentu ke sidak boleh pemayak ti ulih diasai ke engau lebih komprehensif agi ngagai komuniti menua pesisir. Kaban Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang madah kecaranya dikenak nentu ke pengawak ngagih ke dagian ditetak. Endak bak sitin dua raja tang diagih nitih ke guna engau penyampau tubuh bak tiap tumpuk pendiau. Nyalai 15 ikut capi dibunuh di Agih bak kandang menua Asajaya asil ari gerempuang mayu bengkah Raban Nyengkawum Yempu ngau kaban konsen negeri Sita Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Program bunuh 80 ikut capi tu ti Nyengkawum di Selampur bagi Sita Kota Semerahan ianya Sita Asajaya Semerahan engau setakan. Projek Sungai Asap Digital Village SADV kebungkus 36 juta diatuk benua cakah di pejalai dikenal degap ke pemansang ekonomi digital menua pesisir tebal lagi bak Sungai Asap ngamurum. Kaban Konsen Negeri Sitak Murum kena dicuk Pai Ugun. Madah ke projeknya nyengkawa menyedia ke internet deras ngenak teknologi fiber optik dikenal ngedut ke takah digital engau menggeri engau menua pesisir. Yang harap ke projeknya mujur lalu tembuk nitih ketaga diletak laban projek tu dekatnya di penyungkap pemansang ekonomi digital bak menua ulu. Berbak ngonya perambu nembuh kepalan transformation bertanam bertupik pintar SATC bak kandang pengentap pendiau bakun Sungai Asap dekatnya di palan pemansang bertanam bertupik pintar berplasar ke teknologi moden. Yang megak udah merambu numbuh ke Smart Agriculture Transformation Center SATC bak palan pengentap baru bakun BRS Sungai Asap dekatnya di palan pemansang bertanam bertupik pintar berplasar ke teknologi moden. Tunjang kaum mengenai Artificial Intelligence AI Automation Internet of Things IoT drone bertanam bertupik serta mayu macam teknologi bertanam bertupik pintar kebukai. Berita ti ke Perudi. Projek Akademi Nembiak Betung 6.88 ika pemesai ti dekat di Kemansang semak RTC Betung bak simpang layar disadang nyadi hak pemansang pengelandik nembiak di bagi menua Betung. Sapi Menteri Nembiak Lombok dengan pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madahkan akademinya dekat nyedia ke peluang ngau awak ngagai raba nembiak nyikap diri ngau mayuh macam pengelandik ti besai. Akademi itu dekat digagak Siti Hostel ti uliah nangkup 160 ikut nembiak padang bul sintetik enggau megak trek Belanda. Ia madah pengawak ngagak akademinya di pejalai ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak kena agih belanja nengah agensi pemasang bagi menua betung BDDA ti buliah 30 juta ringgit. Yang harap ke projeknya boleh berlabuh di pejalai ke dalam agi lalu tembuk nitih ke tagak ti udah diletak. Nyanaka kita mendiang ke berita tengah hari sehari itu beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Nyamai amai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Lepas itu kita terus bergulang dengan pula program kami, Bak YFM, Miri.
5: Begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
6: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
5: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemah. Begulai Sejalan Asmerada Kimberly Winner Miss Petit.

0: Ya lagu kena muka ngelah tengah hari data daratan pun puji. Selamat tengah hari ngaga semua bala peningat ke baru mendiang ke ngelah tengah hari. Bukan lagi kami geng 2B hari WFM miri ke tengah hari itu. Nak ngira nama cara sidaya mendiang ke tuan abe ya. Baik ke bawa RTM klik, baik ke meda live bawa Facebook rasmi miri FM. Tau ke bawa radio sidaya kita. Dini Nur dalam kereta benar mulai ke diri pemisi gawai itu nah lebih ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi cerita sigi balap dengan kita itu DJ Bana sigi mulai ke diri dengan menua sidak terimpo cerita nih. Siti pesan adik kami dua nanti jemak kita putuang jalai atau kemasuk simpang anang nak ingat merik signal kurang.
0: Laban
1: ke kandang orang nemu ngenyit gak pansut hari simpang tu tadi deh DJ Banang.
0: Ada salam mega tahu berkunci ngau kami dua berkeni ko gaya penyekok jalan luar na maya jam ke dia tahu tahu di pos ba Facebook rasmi Miri FM kami ke kami dua oleh berkunci ke bekawa ngau info traffic ya. Jadi ke tengah hari tu nak bakal selama aba awak ngelah tengah hari tu habis terima penatai dua ikut temuai nabe ya.
1: Iya dua ikut temuai ya,
0: kita terubah hari opis pengerai di Miri di tu lalu kedua Kumang Sarawak 2026 jadi personality haduan ke ngalih hari tu lagi ya pukul 2 ngalih hari ya. Jadi sebelah tu mai berita bukai nya di minggu tu nak ada brand buster laban ticha tau dah lama pemisi ya. Jadi tuang ngenang

0: nama tu Taika viral di Bandaraya Miri tu Abi ya.
1: Ya yeah, betul. Yang
0: kau ngau panorama bunga sakura.
1: Sakura ya. Yeah.
0: Jadi pengudah lebih 2 bulan gayari tiangga atau ke kemarau di Bandaraya Miri. Miri. Mm-hmm. Dia tu viral ngau panorama ti cukup mana bakal musim bungai lebuh kayo ti koma ya atau ke tampak lagi ngau nama bungai sakura Malaysia udah berengkah berbungai serta curiat perhati mensia mayu. Jadi rintai bungai pink ngau pink putih atau benung berbungai kenyawari beberapa minggu kau dah yeah. Ngias tisi jalai besai di Bandaraya Miri nampak rampak ke sebaka ngau musim bungai sakura di Jepun apa ya?
1: Iya betul. Mm-hmm. Jadi kayu tekuma tu atau kenama saintifik ya ianya Tabibio rosea atau jakut sira Jepun ni di mana? Ari ruang bilia Bignonia Chaya di pelabak ke asal dari Mexico ngau Amerika Tengah dalam jakut Inggeris tu tadi. Mm-hmm. Yang megak dikelala ngau nama Pink Trumpet Tree, Pink Poi udahnya Pink Tekoma atau ke Rosie Trumpet Tree. Jadi mm-hmm. di Miri tu kayu tu mayu ditanam betisi jalai yang kau membuat sepemanjai jalai Miri dengan kuala beram pihak megak bypass. Mm-hmm. Jadi ke kandanunya jadi palanti terbilang Nur Mensia Mayu ngasai ke pemanah bungai atik berbungai kelebih lagi di Miri tu tadi.
0: Ya yeah. Lalu aku bisa megak bisa meda posiko peninga kita ngena angkanya ngena baju kawin ada bi taman bulatan di Miri ya.
1: Okay.
0: Jadi ada hadiah naik buah ngagai Korea aku ya.
1: Ni buah Jawa.
0: Lalu ba yang pu tanyanya deh postingnya cukup mana gabungai dia deh semua ba taman bulatannya nyau berbungai magang aman nyau ya. Bakal ba Korea gak teka de
1: pos ya. Alaban kita ya di Miri tu mayu bala peringa kita sigi rindu nak cita Korea. Jadi betul sigi aman guys iko peringa kita tidak bergambar tadi kita tak terus ngagai dini-dini lain do ke bisi pada kita bungai bakal sakoranya assalamualaikum ngagai bala penyanyi kita ulih mesyutin ane di jibana.
0: Ya, ngami peluang
1: laban. Iya.
0: Pelabak kuasai ke setahun sekalinya.
1: Betul.
0: Fenomena kebakannya.
1: Fenomena.
0: Nama cukup mana ngai kita ke bisa hati dekat rawun negara raya Miri. Lagi tahu bisa peluang dalam karena beberapa hari itu. Sebenarnya bunganya nyelayo.
1: Betul.
0: Ya. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi dah tahu dah merenang nama tu kita ingat lagu darat pun puji. Bisa nak berarti ke berkenai ke kriteria ino darat ke dipilih orang bujang tapi ya.
1: Okey, kira ke data jak minumone.
0: Ya, kami kenalan besar sedianya. Berarti kuaku tadi. Jadi tua terus merina bala peninggal ke benung gulang kita ketengah hari itu. Kenangkan tu lagi bisa lagu gawai kelingkang manang kada pinta peninggal kita hari serikai ianya. Mr. Mityu, selamat tengah hari menyadik. Harap ke lantang hati dekat nyambut hari gawai.
2: Aku kolej nana lagan. Aku ngari ke Kamis Bilik merek selamat hari gawai tahun 2026 ngagai semua kaban belayan. Suku sakat ngau semua ting lala. Aram kita sama bersamping ngagai petara di surga ngambil kaya merekat semua kita ngau pengerai penyamai, pengantang, penyenang, tuah limpah panjang umur nak tendawa. Bertucung bakal bukit, gebung bakal langit, tampak bakal pulau, luas bakal danau. Anak ucok kita ke bersekolah asal panai dicugai jari dua. Sidak ke bujang asal berbini, sidak ke dara asal berlaki. Ruang bilik kita diberkat ngau pemaik, ngamai ke kawa kita bakal wi tampung tali, bakal ijuk tampung penduk. Penghidup kita nak senika nak menawak. Selamat gawai daya 2026, lantang senang, nada utai ngawak, gerai nyamai, nak penderak rengak, petuah berlimpah badok agak mensenak. Bidik lansir hari tahun-tahun ke Subak. Oh ha.

0: Hai, aku Leon Andun, pengeluar program Mari YFM Miri. Dekat Miri, selamat hari kawai bagi semua pendengar kita di serta menua yang nanggira lai kita diau. Ngarat ketujum-tujum belama ngetua. Sama pula sampai minta kita selambat, minta guru kera nyamai. Bidia langsia bertuah berlimpah. Kaya raja minta tulang, minta pandang, minta ijian, minta pening ya. Jadi awak kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tinggira, boleh setawak, boleh mengenah. Nampi ke kita sama pula jalai rita mana nama lucung baka bukit rabung menua, tinggi baka langit nungkat raja, terang baka pandang bulan penama. Selamat hari gawai dari guru geranya mayaraku Leona Dong. Oha.
1: Sekali lagi mereka selamat gawai dengan semua bala peningatan apa ya.
2: Ya, betul. Tak perasai.
1: Yang semua yang saya gaya menua. Biasa ya. Kapan tu insin. Tahu kan dua bala nama ya. Nora.
2: Ya. Nora.
1: aku memang aku merantau ke Mayaman ya sobat abe. Mandek dari benua mulai dari gawai. Yang kuang Nora.
2: Yang kuang.
1: Nah, ibu mayam sekelas saja ada. Jadi ngagai bala kita ke benua mulai dari ya dia tu sambil kita ke berperindang kami. Jadi budaya penglikon jalalun ba pengguna di Miri agi ba tikas tinggi raukati kebuah pihak bala driver ditemu semina nitih ke atur lebuah sida ke medak polis atau ke bala benret adat bisa ngasai kenya nabe. Mandi medak polis baru nuan merti
2: kesan ya sige betul. Oke okay, semina aku aja asai ke bala pelinga kita pun kenya deh di jamana laban utai tu ngai bisi nama tu jadi utai ke kak dinyadi tu lebih lagi kita ke jalan alun tu tadi DJ mana?
1: Sudah tu lah buai tanya-tanya ulah ke bekenya dah laban laban te semua te semina tua babasa atau kanangi takut ke kena hukum
2: kena hukum
1: atau ke pemadu berguna nyawa kita tempo dah hau yang dia naik buah ngantai bala polis biasa ayahan ngipak bajalai baru tua merti dah hau. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah nak berjimat baka berkena ke telefon binci yang maya deriba ngau nak ngena tali belulang penglikon antara pun kebuah kes babadi bajalai alun majak nambah di Miri.
2: Ya, jadi yang maksud ke jakunya pengudah menjadi kempen penglingkun jalai alun berserimbai dengan hari gawai daya 2006 tikas Miri bersyil pemajaya kena hari 1-25 hari bulan 5. Jadi sepemanjai bulan Januari ngagai April tak ke bulan 1 ngagai bulan 4 tahun tu sepenyampau 1165 kes berbadi ada rekod di Miri nanti dibanding dengan 1120 kes ungkup timpuh kesama tahun siti nyen kemari. Hanya di penyampau kes berbadi tinaban kenyawa mega nambah hari 14 ngagai 19 itik kes so, tadi DJ Banam.
1: Lima kanan luar ke udah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau mega Jalai Padang Bilun Miri ya nyalai yang lalau pengguna jalan alun nerenak ke budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke penglikun sepemanjai musim pengerami atau ilak ya.
2: Jadi ya, betul.
1: Ya, berita ke baik ke perhati ke bala peninga. Jadi ini buah nganti madak bala polis, bala penerit adat atau ngasih ke undang-undang jalan luntang semampai di nama tu tuan nitih ke undang-undang jalan lu laban ke pemadu berguna nyawa nuan enggak mega nyawa kita sebilik ke depan keretanya napi-api ya.
2: Iya betul okay. Kelebih lagi kita itu pula yang menua malam-malam kita tentu yang nanti berumah atau ke di menua kita laban kira kesida yang harap kita datang selamat pulai bermenua nih di Jebana jadi kita ingai mai penusah maya kelebih lagi pengerami bagawai tu jadi nanti oleh sama bala kita berjimat pulai gawai
1: laban tujuh kita akan mulai ke derek dan kak bergaga kak berang kami dan nanti penatai itu hanya disambut orang ngau sabar nada guna ngau tusah napi apa ya
2: iya betul
1: okay. Bah, kita terus berperindang hasil lagu ada baik bala raban choir CMP merik petara makai YFM
2: segulai sejalai.

0: tu berengkah macam pesan ke BCD kirim ke belah peningat tu abe.
1: Ya. Out. Okay, jadi pesan ke cubah tu datang dari Albert anak jelun ngari ke saya anak gue madah ke pengawak semayang ngau merkat ke pengawak pengudah nyimian lalu niri ke batu regang niang singkot anak badi kena 2006 jam 10 pagi. Jadi pesan tu nuju bala berskrang skim skrang ulu ngau ili lubuan tu Sri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kamu melayan keng lala ni yang singkut anak badi ngau lantang jadi penguatu dekat diatur di rumah kanda skim sekarang. Jadi penerang tik silia tau terus bagi gak ke Lumbu Kusung 17-769-2676. Jadinya pesan ke cuba diterima kami di YFM Miri bakal ke tengah hari tau.
0: Ya, pesan kedua atau pesan rabat datari mampak anak bungkung tau ke inai mugan madah ke pemati inaya yangnya biah anak sawiang biah anak sawiang jadi ini yang atau nadai kena hari lima yangnya 26 hari bulan 5 2026 bahas pita kapit jadi ini yang dekat di sengai balamayu 28 ngau 29 hari bulan 5 inya hari 4 hari 5 ba rumah 1 Malaysia jadi ni yang dekat Dianjuang pagi hari 6.30 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Kapit lalu dekat di sengai ba rumah 1 Malaysia Kapit jadi pesan ditujung ke Bambelayan baru rumah Peter Rantau Bidai Sungai Uyan Sungai Pako Sungai Pasir Sungai Panto Batang Rajang Batang Baliah Pasar Kapit Sibu ngau Limbang ngau semua ke Bambelayan ke nak ulih dirintai ke dito ke ngelalan yang biah nak sawiang jadi penderang kesilia kita tahu telefon ngagai mampak tau ke Indah Morgan ngena lumur kusung 11-58-92-3871.
1: Jadi pesan ke sekali to pesan ngetas ulit ngaung lumbung datai hari rata anak tanggai madah ke pengu ngetas ulit alu ngelumbung inaya nyeni yang puyau anak gumbang jadi pesan tu dituju ngagai semua kemablayan di Sungai Mujung, Pantau, Paku Majau, Melinau, Babangan, Ulu Mujung, pemegat di Kapit serta semua kemablayan ke naklah dirintai ke dito. Jadi penguatu dekat diatur kena hari 6 yang nak 30 hari bulan 5 jam 9 pagi. Lalu penguat lumbung dekat diadu ke ngau cara semiang malamnya megak. Jadi penguatu dekat diatur di rumah anak yang pu di Not 20 Taman Indah Jalai Selirik di Kapit. Jadi penerang tik siliak atau bertelepon tau ke WhatsApp anuju ngagai rata tau ke Indai Raja berkusung 13-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau berkusung 13-882-8593.
0: Ya pesan ke Siti Todateri Anthony anak sawiang pesan madah ke Binia Duna anak Dawud Duna anak Dawud udah nadai kena 27 bulan 5 2026 hari 3 atau tadi jadi pesan dituju ke Bambelayan baru rumah Hawiang Sungai Gayeng rumah Kona Semuro rumah Kelabu di Semuro rumah Unggiah Gudang rumah Pengulu Mukiang di Gudang rumah Awin Slowe rumah Johnson Slowe Tiris Bekenu Skim Gempuro Nang Jagau Kenawin Miri Ngau Bintulu serta ngau ke Bambelayan bukai kena ulih dirintai kedito kang lala niang duna anak Dawud atau ke bini Anthony jadi ini yang dekat di intu Balamayu 27 ngagai 28 hari bulan 5 2026 baru rumah Jini anak Dan lalu dekat di kubur pagi 29 hari bulan 5 2026 jadi sebenarnya tu nampung pesan kebukai mengawak kita ke sekali itu ngau lagu jadi udah tu lagi kami dua nampung baru pesan ke bisa diterima
2: sudah dikurung kuna daya ngau bagawai.
3: Halo semua, aku Ramis Water. Ngau pelan tau aku dekat marik. Selamat ada gawai daya ngagai semua peningal YFM. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menang.

0: Kapan belayan di sebarang Dur Diau, aku Pak Jojo meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Oh ha, besampi ke semua kita betuah berlimpah.
1: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai, khusus untuk rakan-rakan saya yang berbangsa Iban. Selamat menyambut hari gawai, dan untuk pendengar Amiri FM, moga sambutan hari gawai tahun ini lebih meriah. Dan jangan lupa dengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai daripada saya, Saiful Arini, pengurus RTM Miri.
2: Ya, terima kasih Fening, terima kasih Mbak. Kita ke terus milih YFM Miri ke tengah hari itu. Banyak kemudian ke kami Mbak RTM klik meda live Facebook Miri FM. Nah, habis ya. Jadi hari itu kami dua itu lagi meda boleh move on lagi kena baju gawai.
3: Baju gawai.
2: Gawai daya Bazaar Inno Culture Festival Subah ya.
3: Iya.
2: Labannya agi bisa labuh pengerino dia. Okey Rino ke. Okey Rino ke mensian, Rino ke program dah ya.
3: Iya, betul. Laban sebulan you nak berasai ke penguatnya dah habis.
2: Ya, 24 hari. Bahkan iya. Wan Rino ke rebujan ada ngawa. Iya. Laban beda bisa orang ngumpul.
3: Nanti nyak tadi DJ Bana nane ko ngau meh. Labannya kira kena nek kayet ngau etnik gawai daya Bazaar ngok enok kaca kita.
2: Ya, antara pengerino mensehana be ya.
3: Iya betul.
2: Okey, lengkap ke ceritanya tuan nampak baru.
3: Iya nampak baru.
2: Tengah hari tahu jadi pesan ngetas sulit. Niang serayan uyup tak ke kuyup jadi diterima dari Senorita Suma na Ipang tak ke Cigo Senorita madah ke pengawal ngetas sulit niang Indaya hanya serai anak uyup tak ke kuyup. Tau ke bini ex tua rumah sejen Ipang anak ningkan. Pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 bar rumah jamin pudai lu buat antau pukul 10 pagi. Nyalai pesan tu ditujuh ke kaban belayan. Kadiau di fasa 1 ke 2 batang air sekaru nengah mepi ngau mepi pasir uang panda bui menyang sawan kawung radau ulu undu ya betuang kucing miri ngau kabam layan ke bukai ke ngelala niang.
3: Iya jadi pesan ke sekali tu pesan tu datai ari CD anak wan madah pengawak berantu niang Indaya ianya dayun anak meraja kena 29 hari bulan 5 ianya pergila. Jadi minta semua kabar belayan ke ngelala niang CD anak wat ianya CD anak wat datang ngagi rumah Dustin Nacang anak Sali di api megat di Empadi Tengah Udup Batu Lintang Sri Aman ngau ke bukai tok ke kemelayan ke ngelalan yang CD anawat. Jadi penerang tit silia kita tak terus bertelepon ngagai berkusung 14587 7354. Jadi pesan kedua tu pesan ngergang datai dari ex-counselor Jubin anak bandar madah ke atur pengawal ngergang ke niang bandar anak ancang idut anak jali ngau Rubin anak Jubit ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 nya hari 6 tu jam 8 pagi di rumah Noni Bakung Tengah Tanjung Bijak. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Tanjung Bijak Skriau Ai Geran Bakung Sungai Ai Entulang Kucing Sibu Miri ngau sapa kenglaniang bandar anak acang idut anak jali ngau Rubit anak Jubit. Ini penerang tit silia kita terus bergigak ke ex counselor Jubit anak bandar tau ke terus ngagai rumah Noni di Bakung Tengah Tanjung Bijak.
2: Ya, nya pesan mereka regang hukai ya. Ngeregang ngagai bala peningah ambil ke kita kengirum pesan angkan ketau ngai ke bala kami sebuatnya salah bacaan apa ya.
3: Iya betul.
2: Nah patut ke ngeregang orang kodah parai ya deh.
3: Betul.
2: Jadi itu pesan ke situ itu di pesan berantu yang ex tua rumah menggau anak ata. Jadi pesan tu datang dari Robert anak menggau dari Batu Besai Sri Aman. Jadi pesan tu nesau semua kabar belayan kenglalan yang ex tua rumah menggau anak ata. semua kemamlayan dipinta datang ngagai rumah panjai ekstra rumah menggan atak kena 30 hari bulan 5 2026 nya hari 5 laban dekat berantu yang apa sidak ianya ekstra rumah mengga anak atak nya dia pesan tu dia tujuh ngagai semua kemamlayan tinglala yang ekstra rumah mengga anak atak baka ke di baruh tu lagi ianya di Panggau Kampung Sibarumbau Semunjan Kampung Semalatuang Semunjan, Kampung Bayat Ulu, Ngau Bayat Ile, Kampung Sebemban, Kampung Selanjan, Kampung Punggo, Lacau Gua, Selepung, Engkeramun, Nyelam, Kelawah, Poai, Entulang, Sutuang, Pakit, Bayai, Ibu Betung, Empadi, Batu Lintang, Ngau semua kabang belayan ke ngelala ni yang ex tua rumah mengga anak atak. Jadi penerang kasih lihat kita tahu telefon agar Robert anak menggang nak lumur 017-8023-7-37 tahu kan agak umang anak menggang 019-816-4183
3: iya jadi pesan ke sekali itu pesan mekat kergang tu datai Ari Lina atau ketantun anak tukul madah ke penguat semiang berkat kergang niang menyadik ya nyinyak ramli tau ke miau anak tukul kena 29 hari bulan 5 inya pergila jadi pesan tu nuju malakaban melayan di temiang batu lintang untuk nangasan untuk di kedang kuntung kelasin sebangui sungai reboh lubuk ju ibul tiga buah rumah bayai tiga buah rumah sutung Tajur, Bakit, Keramut, sekiranya air bau ngau kapal melayan kebukai kenalah di disebut di Tok Magang kenglala niang inyak niang menjadi Lina inyak Ramli tak kemiau anak tukul jadi pengwaktu dekat dia tu 29 hari bulan 5 di rumah Yampu di rumah John antawa undup di Sri Aman jadi penerang tik siliat tau telepon ngagai ginya Lina Ampu berkusung 11-250-64824
2: lalu pesan kasih tito dari Ichi anak Aneng tau ke Ina Igo madah ke pengawak merkargang niang tua rumah kuncang anak kusing kena 29 hari bulan 5 inya pergila bar rumah Ici entawa asal undop Sri Aman. Udah dibaca nanti ada berdau?
3: Berdau, berdau.
2: Jadi pesan berkargan tu ditujuh ngagai kabam melayan ke diau ba suai ni baka sibuti sebatuk ni menalang lubak jo sungai tenggak guntung sungai entu sengkuang empadi sungai tanduk Purai, Mungguk Demam, San Ugur, San Demam, Kelasin, Wong Padung, San Mugur, San Munggur, Ibu Bayai, Senggelau, Sepatak Sungai Pinggai, Pakit, Sutung, Sengkabang, Pak Tawai, Ngau Kebamlayan, Balangkang, Ulung, Ngau Ile, Ijo, Tekalung, Pedalai, Tanjung Batang Ai, Leo, Basi Geligau Ensurai Empelam Melugu Panggir Geras Tumbin Putat Rirang Engkelili Sri Aman Kucing ngau semua kebang melayan kena oleh disebut itu jadi serta siapa ke ngelalan yang kuncang anak kusing jadi penerang kesil ya kita tahu telefon ngagai Igo anak kunjang nak lumur 019-588-5955 atau ke ngagai kelungom anak kunjang 014-5925-992 jadi nak tuang baca pesan ke tengah hari itu jadi sudah terlagi kita ingat ke Jakob Randau kami dua yang kau sikap pemesai ke gawak bah klinik pengerai di Miri
3: iya.
2: Bahawa program temuai minggu itu sudah terlagi merina kita ngol lagu gawai ungkap bala peningat ke benua mendiang ke WiFi Miri geng 2B
3: WiFi Miri
4: dalam dunia itu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama ku yang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Ya, temu hari minggu tu bawa YFM Miris ke lagi. Kami lalu ke Bala Peningah ke benar-benar yang ke ngelah tengah hari ke tengah hari tu munyi ke di semayang Bala kita. Bapun program tu tadi datai nur kami dua Brenda dekat beranda ngau temu hari kita ke terubah ke tengah hari tu lalu ke penatai jenis ke ngian anak Andrew Enggah ya. Siko pemasai ke gawa ba farmasi ba klinik pengerai itu dan betul nak selamat tengah hari nama berita
1: mana
2: sampai mana ni bisik kulai gawai tahun tu
1: bisik
2: ni bila kulai
1: bila
2: aku berorang kasih oh bila ni
0: ama bisik ya saya pulai kini tahun tu
1: pulai liam dulu
0: pulai ke liam
2: liam
0: ini liam bakuang udahnya baru pulai ke pulai ke betul nya baru betul kira berdua gawai tahun tu jadi nama perkara atau ke topik dekat di pejurai ke luar tengah hari tu Jenika
1: sekali tu aku dekat meri perkara sorry aku kan meri tip cara meri ubat ngagai orang tua
2: tips ubat ngagai
0: orang tua ya nyaban maya gawai nya semaya telege nya udah
2: ingat
0: oha oha lagi nya na ingat jam meri ubat lagi nah Jenika ya ya hau bah nya de terus ngau beneran wan
1: oke bak pasal tu kita selalu nemu ianya perkara tersuah nyadi bak kita yana gau orang tinya gau kalau ndak kita nanya apa inai tau ke kaban belayan kita ke udah tuai bekawal gau penanggul sida lebah makai ubat tu sekeda ari penanggul tau ke isu sida ketuai ke lebah pakai kuban ya ketubah ianya ndak ingat makai ubat itih kejam ke udah ditetap ke ndak merti katur makai ubat ndak lansia tusah nalan ubat tusah melah ubat tau ke itih kesukat ianya dos kepatut ngawi ke penudayanya nyamai kena umbuak bala juru jual kenyual produk pengerai
2: ya oh. Jadi tu tadi Jenika jadi nama bagi langgul kena mutar ke isu tak ke penanggul ke disebutnya tadi
1: penanggul keterubah ke disebut kunya tadi ianya anda ingat makai ubat nitih kejam ke udah ditetap ke buat label ubat cara kita ke mutar ke isunya ianya anak tak ke orang kenyaga sidak ketuai tau kena alam buat telefon bincang apa indai sidak ya jam hijau tau ke smartwatch leban dia tu maya orang kena smartwatch smartwatch mah dan yang apa apa ini buat smartwatch apa ini sida ngambil kenyawa kita yang ingat ke sida yang maya makai ubat buat penanggul kedua tadi yang nak merti ke atur makai ubat buat perkara tu kita minta bala anak tak ke orang kenyaga sida mantu ya nyedia ke carta pengenalan ubat ya tau ke disebut medication identification chart lah untuk Siti ada contoh yang kena medication box tau ke ubat kutak ubat tau ke kontainer lah nanti jangkuk urat tuai nah. Cara tu boleh mantu urat tuai ngelala ubat ke dempak ngau merti atur cara makai ubat labelnya sekali kena dempak tau ke sebedau makai buat penanggul ketiga tadi kerja sebab aku ianya tak lansia bala pesakit tu di kemaran macam lebar dulu sebedau makai ubat pesakit tu ikan tak lansia tau kerabuan lah tau minta tulis besar lagi berlabel lah madah ngagai bala pemesai farmasi lah biasa ya anak tau ke penyaga tau ngajar apa inai kita makai ubat berendur ke tampak ianya bakal ngimai ngimai penjan tau ke masang api nak cemata lebar makai ubat untuk penanggul keempat tadi kedis sebuah aku tusah nelan ubat pesakit tau melah tau ke ngelak ke ubat ngambil kenyamai dia telan tajak pihak sidak mesti nanya lutur tau ke pemasai dulu laban ukai semua ubat tau dibelah tau ke dilelak penekak ti labannya tau ngasih ubat yang nak ngasih tau ke nak bisa meh kelimpah harinya sidak tau bertanya ngagai pemasai tau ke lutur dengan cara bukai Maka nuka ubat lekanya tadi ngagai bangsa kebraik lah ngambil ke ubatnya di empat ngau mana. Okay. Penanggul kelima aku tadi ianya tusah melah ubat nitih kesukat atau kedos kepatut. Penanggul tu suah nyadi lebah bisik sekedar ubat dempak semina sepiak aja. Kita itu lebah melah ubat genak pisau, cara kanit tau ke genak jari tang caranya nang kemat dang keman lah. Laban saya ubatnya nak sebakoh mesai ngujung ke ubatnya nak ngasih lah. Laban yang nak nitiah ke dos ke patut diempak. Sidak ya tadi deh. Tengah nyeliah ke penanggulnya kita bala sidak ya. Bala kenyaga retua itu tau ke retua itu di perangsang beli perengkau kena bala ubat tau ke pil kata. Nyak uliah ber kedai farmasi lah. Gau penanggul kedua itu tadi yang nyak ke enam. Bala sidak ketuai selalu kena umbuat orang juru jual kena beli produk pengerai lah. Orang kejual produk tu sige rindu nyua barang sidak ngagai orang tuai. Kelebih lagi ngagai sidak ke dia menua pesisir lah. Nyak alai anak atau ke penyaga mesti ngambil berat kawal ubat ngagai produk pengerai ke dia empat sidak ya. Kena nyeliah ke perkara tu kita mesti sikal ngagai proaktif nyigak penerang berkawal ngau produk pengerai nyak arindu arti betul tak kesah ari website rasmi perintah bakal bahagian regulatory farmasi negara www.nprn.gov.my lah nyak info website lah. Jadi rebak baru dia tu yang gemak tanggung pengawak ti berat nyaga ratuai ari kena umpan dan jimanis ngau testimoni palsu juru jual. Ura tuai patut diri ngau penemu berkawal ngau penusah di dekat nuntung bakal berkena ke produk kendak di register ngau UPIS Menteri Pengerai Malaysia.
0: Oh. Jadi nama pemanah kita nak putus makan ubat ada.
1: Oh. Pasal tu pemanah ya ianya berguna amat meh laban ubat tu sikit berguna deh. Kena kita nyuman ke barang bangsa pemedias eh. Ianya kena jaga pengerai sidak ke sakit optimum kelebih lagi kena berubat cara apa tanda-tanda tau ke simptom penyakit akut bakal ubat sidak ke tabian tau ke rengau ubat tu tadi lah maksudku ndak putus makai ubat tu tadi ianya tau nagang penyakit raya tau ke kronik bakal kemik manis ianya disebut kita diabetes. Jaga ari pengerai lebih ngambil tucuk vaksin serta ngelabar rampit igit penyakit lebih makai ubat bakal ubat antibiotik lah. Okay. Siti ari tanya kesua ditanya orang datuk lah ngagai bala kami pemesai datuk mesai masih kata apa aku patut makai ubat darah tinggi lagi labannya datuk kena stroke ketegal sakit tungku atau sawatnya kami selalu nyawatnya ya, ya mesti makan ubatnya. Sambung aja deh. Ubat kelamaknya. Kebuah pia laban peluang atau ke risiko ya kena stroke kali kedua ianya lebih besar lagi. Laban nanti tekanan darah yang tak dijaga nya alai sidak ke kena stroke dak tahu dak terus makan ubat darah tinggi. Bukai seminak ngajar sidak ke kena stroke tang tuk megak ngalau sidak ketuai kebisik medias bukai untuk terus makan ubat.
0: Ya, yeah. Jadi mana benar penerangan tadi ya. Jadi sebab kita tiga nampak anak aku jangan kaget jenika ya. Jadi mengawak kita itu merindang bala peringat ngau kita empu meh ngau lagu ke udah ditusun dalam playlist kita lagu baru hari Merina Jara Bujang Ulu Sungai YFM
2: Sekulai Sejalai.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau ke hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kemirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ni tiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bujang ulu sungai lagu hari Marina Jara kena menggak awak kita ke tengah hari tu.
1: Nama kebuah yang mesti Bujang ulu sungai deh di Jepana.
0: Laban Bujang ulu sungai tu nanti ni teh ke leka lagu entah deh ya. Mayuh merati, mayuh himun, mayuh rajin
1: ke awak. Mayuh membasa ke orang tua ayah minyak ni.
0: Nanti nu ngiga calon-calon ni lah ngiga
1: ulu sungai.
0: Sungai
1: ni. Okay, okey, jadi nampu maru randau kami sebuah cerita balap tinga. Jadi tok tadi Jenika. Jadi nama cara tok ketip ke patut digagak sebenar mari ubat ngagai orang kesakit kelebih lagi sida ti tuai tok.
2: Okey, tip ya. Tip ke patut digagak sebenar mari ubat ngagai sida kesakit ianya perhatikan nama ubat. Tau ke disebut kami je nama atau ke generic name lah. Yang kedua, mesti nama indikasi tau ke nama tujuh ubatnya dimpak ke ubatnya ke pemedis nama lah. Ketiga, baca penerang label berbutul atau ke karung ubat. Yang keempat, titih pada lutur atau ke pemesai farmasi dibekawal dengan penyampau ubat ianya dos ke dimpak. Maya makai ubat ngau timpuah tau ke penglama makai ubatnya. Okey, tip kelima, pasti ke ubatnya ndak habis timpuah tau ke expired lah. Ya semuanya bisik ba dalam kutak tau ke karung ubatnya pula. Kita boleh medak pula dirimpu. Hanya tip keenam, gosak dulu sebelum makai ubat. Terutama yang ngagai ubat ke brail tau ke cecair ngambil ke ubatnya bercampur dengan mana. Ya ketujuh, genak perengkau penyukat meri ubat ke braiknya lah. Adanya ke 8, titik kepada lutur atau ke pemesai farmasi cara makai ubat tip betul. Ianya tip ke penuh di area aku, ianya tentu

0: pengulia pesakit nelan ubat sekali kenyak kapsul, tablet atau ke ubat air tadi meh.
1: Lalu nama sekedar cabar atau ke penangguh ke ditapik sidak ke nyaga lebuah beberik ke sidak ketua itu maka ubat dah jenika.
0: Cabar tu selalu kami ninggal lah lebuah beberik ke ubat ngagi sidak ketua maka ubat ianya keterubah ya. Orang sakit tu selalu ngasai ke kesan sempingan ya. Bakal mutah, mengkual, batuk, sebenar yang serta mayu hagit lah. Dan ya keduanya tadi sidak ya ya ke sakitnya tadi atau ke retuainya ya nyondok Arab ge serta nade perangsang dekat berubat mentau tinggal penyakit ke dia tapi sidak ya. Dan ya ke tiga pesakit tu tusah nelan ubat atau ke ketegak ubat nya tadi asai nak nyamai. Dan yang keempat tadi, penanggul kognitif bakal pesakit Alzheimer lah, tisuah gerinsal atau ke agresif lebuah diberi kita pakai ubat. Jadi sidak kenyaga orang tua itu mesti ngembat penyabat cukup berguna benar laban maksudku berguna kena meri orang tua pakai ubat. Kurang kenyaga tu megak perlu bisik sensitif sensitif atau bakal reti ia nemu gaya pendiau urat tuainya bakal ni deh. Lebih lagi ngagai urat tuai ke selalu nantu nemu bakal ni akak madah ke medis ngagai bala lutur atau ke ngagai kami deh.
2: Jadi mansak baku tu tadi Jenika nanti ku maca ke tinggal tadi je banai pesakit tusah nalah ubat atau kita gasai ubat tina nyamai tu tadi. Jadi mayo gawai tu ila nak tahu bersebut ke ubat nak nyamai ne. Nanti tes ite tu nyamai nyo pupuk nyo nyamai gnya ne. Ubat tu laban tu kira ke kita yang mai penusah mai gawai ne. Jadi nanti uliah kita makai ubat dulu baru tau makai tau ke hirup tes ite je ne.
0: Kira-kira
2: ni tidak betul lemah gak orang tua itu mana nak nyamai tapi utai si telan gak sih dah itu nane ya
0: dia kau dia kau nanti bukannya
2: iya betulnya leban bunyi kau nuan tu jenika tu tanya nak tahu bercampur kau tanya tanya
0: nih tahu bercampur
2: iya awak jadi tu tadi jenika minta dengan ratai ke jaku pesan ngagai balap ninga kelebih lagi sih dah ke nyaga orang tuai bekawa ngau atur beberi ke sih ubat tu kelebih lagi pesan maya ke pulai gawai atau ke pengerami kita yang maya gawai itu.
0: Jadi kita nemu lah populasi populasi geriatrik tu atau ke nama tempatan kita yang warga emas atau ke retuai. Sidak tu sigi mayuah dalam populasi kita bahawa Malaysia ditau lah atau ke rakyat kita lah. Jadi nyaga pengerai raban sidaknya cukup guna serta anda uliah dikelari ke kita. Sidak engkau apa indai aki ini tau ke kaban melayan kita umur sidak ketuai ukai kedaliah kita ndak berat ke pengerai sidak ya laban mayah amat sidak ketuai berubat ke hospital kediri lah selalu dipedak aku lantih aku lah kelimparinya bala anak ke sebilik ngau sidak ketuai tau kenyaga penyaga sidak ya kesemak ngau lediau diransi yang berarti ke sidak ketuai lebih makai ubat ngambil kebetul laban nyaga pengerai tanggung pengawak kita segulai lah. Jadi kena apa tip maya rigawai tu ia kepatut ditemu sidak ketua ianya anak nak ingat makai ubat lah nyalah nyak kesatau lah nya. Jadi ia ke dua tu sidak ketua itu mesti nemu pasal ubat ke diempat sidak ya sidak mesti suar berandau ngau bala lutur takut mesai farmasi bakawang ngau ubat ke diempat. Yang kedua, simpan lias ubat kebisik ngundang nama ubat guna ubatnya dos ngau cara makai ubat serta penyuah makai ubatnya simpan tau keengkah ubat benda kenyamai di pedak lalu baik lebih mindah berketuk pulai gawai kita pulai ke menua kita baik anak ninggal
2: nantinya tertinggal tani kene no, Jenika
0: nanti tertinggal ngagai ngagai klinik atau ke hospital ke semak nolai sidak maksudku nolai menua sedaknya dia
2: menua sedak pun lah
0: tujuhnya lah boleh minta dalam seminggu kenyak lah anak nak pakai ubat lah anak berkunci ubat yang boleh penting amat mada amat mada ubat nang sama
2: sebakar
0: ubat tu berapa lekar aku makan seleka, aku pun makan seleka. Anak pun saya.
2: Nak
0: lagi
2: apa
0: yang ubat orangnya. Tak ke ia nak ngam ngam ubat orangnya. Ya lah, tiap eka penting lah maya maya pengramai gawai tu lah. Nanya ya keempat area aku tadi simpan ubat benda kenyamai di gira serta likun ngambilkan tak boleh dikacau nak mian lah. Perasa pengarai ni tiap katur aku dah ditetap ke nanti boleh lah baik anak diri sebiri lebuah bersemaya bertemu dengan lutur ngambil ke kita yang merti utai daripada ke lutur lah. Jadi kena nyimpul rantau kita tiga tau kita ke anak atau ke orang kenyaga sida ambil berat ngagai apa indai kau dah tuai yang kau mendiang kau utai ke daripada sida ya tajak baka utai daripada sida ya nak entu nak entu penting lah kau kita deh
2: ya yeah.
0: Jadi baik sida bertemu lutur anak dan jauh ke pengerai sida ya laban nanti nadai nadai sida ya siapa mai kita ke bergelar anak tu.
2: Ya.
0: Jadi pesakit tak ke mensia mayu kelebih agi anak tak ke orang kenyaga sida ya tak bertelepon ngagai pusat panggilan farmasi kebangsaan ianya National Pharmacy Call Center but the nombor telefon 1-800-88-6722 kena hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai 5 lemai lah nanti bisi perkara kedekat ditanya berkawal ngau ubat tau
1: ke penodai merek peluang gendan merek selama regawai ngagai bala kaban belayan tu jenika ya
2: iya atau ke diri sebilik nuan di rumah panjai kini
0: okey boleh ya jadi aku nanti meja aku bukai lah jadi aku kau merek selama regawai ngagai semua bala peninggal mega ngagai seduai DJ
2: terima kasih
0: jadi bakal apa topik kita tiga tengah hari itu anak ni ingat makan ubat ni aja
2: ya pelabak ku Jenika ni dah pesan beberapa kali anak makan ubat ni
1: anak ingat anak ingat bukan anak makan ubat
2: iya anak betul anak salah makan ubat anak kongsi ubat nanti ubat tertinggal terus ngagai klinik di semak dua kita diau ya
0: baik je kat kat hospital atau kat klinik
2: kat klinik pun ya maga maga kenang nak ingat deh laban kita hati kita nak sama ke pulai gawai jadi ke ubat yang rumahan ubat kita ini tertinggal ke nya
1: gagak check list dulu ngai kena ingat dah
2: tulis dalam buku ngai kena ingat
0: ingat bakal biar
2: ingat ya nya mek kuaku tadi Jenika
1: okay, sekali lagi terima kasih Jenika.
2: Iya.
1: So, laban udah berkongsi ke penerang ke mana. Lalu selama gawai yang kita sebilik mega. Okay. Ya, jadi peninggalnya nak kami dua mai kita ninga ke Jakarta Randau ngau Jenika Ngian hanya penolong pegawai pemasi dari klinik pengerai di itu dan miri ke udah ngelalau kita itu ke meri tips berkini ke cara makan ubat ke
2: ubat.
1: Betul yeah. Ya jadi pukul 2 nanyo setengah jam lebih dah gimana biar yeah. Kita dekat hingga ke randau ngau siko lagi temuai kami dua
2: yeah. Udah datai temuai kita nyeliang-nyeliang tua hari
1: pendahulian pemaji aku man Sarawak 2006 terus pada kaban kita oleh lawak buat Facebook Rasmi Miri FM.
2: Ya, tak ke titik kumpul sama belak kita yang kerandau kami semua lagi.
1: Ya, nanti tadi bujang lu sungai dia tak sanggup kena nuan kau jadi ngebujang lu sungai.
2: kita dengar ke lagu tu dulu.
1: Anangkan ya. Kata
3: apo, apo, apo si karamai nuan ambu. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bak Frequency 95.7 FM,
4: segulai sejalan.

0: lagu ke Desa Daka Penanya Baru, Matthew Selanjan, Angela, lagu ke Degaga Tuan Rumah Ayah Eri, saya ni ya, nyabi ya. Nak mula nanti bertemu dengan Tuan Rumah yang nanya, bukan ni kok, ya, cerita Alakan. Dalam lagu Angela.
1: Iya, Angela.
0: Angkanya kabar lama, ya subah.
1: Tinggal kenangan kini.
0: Ya, ni nemu nanti ngagak lagu, ilah gagak, kena masa apa, nak rebuja.
1: Boleh aku ngigak Tuan Rumah kita aja.
0: Okay, jadi berserima engkau hari gawai tahu untuk rumah panjai pegai tu rumah libau nangas kaluh ni ya tu abi ya. Bisa dekat ngatur pengerami gawai kena 31/1/2006 tu ilah jadi sekedar di program tu dekat dia tu resida kena 31/5 baka suka nikah malamnya mega bisa pakai belaguan amin karaoke di res rumah nyerada air pengayu ngau nyabut tiket benasir ya.
1: Iya, jadi lalu pagi 1/6 sida bisi ngatur program ni ti daun sepenyawa 1 kilometer jadi pukul 6 lemainya sida nikik ke pengabang lalu jam 7:30 lemai pengrami menjadi gawai rumah libau 2006 tidakkah dipenyadi timbalan ketua pemuda penggerakan PBB ianya cawangan kemena tuai rumah Lawrence jadi malamnya megak dekat diricah agi peperina ngau rem jana kelimpah rinya megak bisi pekit betan anda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu lagi pengrami bukai pengrami gawai di rumah limau ya, kena tahun tu
0: rami sidak ngau tuai rumah necklace libau ya nyangko ngau au lebih megak ngagaya ex tuai rumah Sinju ya atau kebenar rumah sidak di jam kereta
1: tapi oh ya. Di jam kereta ni rami yang mai sidak ya dia sida,
0: ya nyangko ngau pemisi kereta tahun tu dah
1: pemisi ne
0: jadi tuai terbaik ke Marudi. Selamat tengah hari orang Marudi. Jadi Emiliana Aguilera Lian ada pilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 berserima engkau pengerami makan lemai engkau pengerami pragawai puyo luban ibuang ke diatur ba Dewan Suara Marudi kena malam 17/5 tu tadi. Jadi Emiliana pulain engkau price RM3,000 dan sempulang ke setepikat tropi engkau selampai tu minta belanja
1: tu lah minta belanja ni. Saya ku tahu untuk bisi dua kali ya digelar Kumang. Bisi siti pekit as enti nak salah aku ke Bintulu atau ke Bespawah tu tadi atau tu tadi.
0: Dengan Cikgu Emiliana, pudah gawai tilang iga. Kami doain lagi ha.
1: Jadi udahnya lulung gawai Marudi Dimpu Vivian Sharon Doni Saga menerima prize RM2,500 di sepulang setipikit tropi ngau se gempung bungai udahnya selinga matahari dempu Florence Cynthia Jackson terima prize RM2,000 di selumpang setipikit trupi ngau segempung bungai jadi berpekitnya cikgu Emiliana kita mega boleh gelar ngepan pemandu mana seraya Jennifer Segunding boleh gelar catwalk pemandu mana tu tadi
0: Jennifer Segunding jadi prize-nya dia suak ke Sapin Menteri Bapak Upis Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Datuk Grawat Gala begulai ngau di O Marudi Puan Ros Idua Tarang jadi yeah. Kelimparnya pekir Kumang kelimpar pekir Kumang komiti bengga bisa ngatur atau kenyua ke insentif khas ngagana biak ke boleh pemutus persa tinyulut ba persa sija pelajaran Malaysia SPM 2025 jadi yeah. Makanya aku sekedar berita kuliah baik tua dulu lagi-lagi mayuh berita bukai anda minah ke bukai kelimpah lagu-lagu kecukup mana dalam playlist tu anda be ya
1: iya betul kelebih ngagi sidak balap ingat te benung pulai ngagi semua sarito
0: tahu kunci berita kita ke betul. Tengah harito bekeni ke gaya jalan alun atau ke Pen Borneo mayuh kereta ke update ngagi kami dua ya
1: iya
0: ambil gambar post ngagi Facebook
1: miri awak kita nak ngantuk hanya di kami dua di kemerina kita lagu gawai kelebih lagi kita kepulai gawai bertahun tau.
0: Ya, sepadau Enrique Anderson berina kita. Kita ingat ke 7 gawai daya hari Dr. Nelson Tandang.
2: Aku, Dr. Nelson Tandang, anak Edwin Unting, merik tabi gawai daya ngagai semua. Pengerami gawai daya ti dintu Raban Bangsa Daya nintiang tahun kena 1/6. Menunjuk ke pengelala Raban Bangsa Daya ti samanguan menua tu. Ia nyadi ke pengelala ti nunjuk ke Raban Bangsa Daya sama bempu tanggung pengawa. Nyaga, ngemata serta ngemansang ke menua tu. pemerintah menua udah ngemendar ke ari gawai Dayak diintu, lalu diberi baso kemisi kena ke 1 2006 nintiang tahun awak keraban bangsa Dayak dikelalo sama bempu menua tu bakal pupu raban bangsa Bukai cik sama nguan menua tu. Siku ari pengari Dayak timai batang penemu tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Sri Trazenda yang menatai ke penemu tu ngagai Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaluningkan mayanya Subo Kepala Menteri Menua Sarawak bok pun tahun 1963. Batang penemu tidak padah ke mayanya ngambi ke raban bangsa Dayak bisi ari kena mandang ke sida sama bempu menua tu serta nunjuk ke penyerakup segulai sejalai ngau pupu raban bangsa Bukai dalam menua tu. Ngau tu dalam tahunnya megak Datuk Michael Buma siku ari pemesai tigawak dalam perintah menua Sarawak ngintu gawai Dayak kena ke 1 2006 tahun 1963 berumah yempu di Siul Kandis Kuching kena nunjuk ke ndang patut kita Dayak diberi ari ngambi kenyadi pengelala raban bangsa Dayak ti sama nguan menua tu. Nampungnya pengawak diminta ari gawai Dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat dikas Kabinet Menua Sarawak. Mayanya sadang penemu ari gawai Dayak lalu diterima serta dikemendar ke Perintah Menua Sarawak dilalu ngujung ke gawai Dayak buat dikas negeri tika terubah lalu diintu kena ke 1 2006 tahun 1965 buat rumah Dayak di Kuching. Selamat gawai Dayak, Tuhan gau kita.

0: Nuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milih agama mula terbelakang ngau magang nintu Gawai Dayak kata kata tu jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke diau badan negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Ya, nanti tadi tu dah terbaik ke Marudik tapi ya.
2: Ya.
1: Tidak tahu tuan muda jauh lagi kulung, lagi long lama.
2: Long lama.
1: Jadi pengerami Menasa Baram 2026 tau ke BCF. Tik ke terubah diatur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepamanya pengerami 2 hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sebastian Ting hamadah ke pengeraminya okay semina pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti Baram dan mega meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat menasa ngebudaya etnik di kanan menuanya.
2: Iya, jadi ko ya angatu pengami bekanya berguna amat dalam pengawal ngetan ke identiti budaya ngedegap ke penyerakut komuniti serta neranak ke asai temgah hati ngagai pesaka asal menua tau lebih lagi beraban dan biar rebak baru jadi bermacam aktiviti kengerinduk ke hati bisi ratu sepemanyai pengeraminya yang kau pekit powerbot api megap bisi pekit datun julu tanda solo ratu inai baram pemakai asal pekit nyumpit ngau pangau pemerindang jadi berbangunnya bala peningah ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyali palan dagang temuai tiap nyelai nitiah ke standard nasional ngau antarabangsa
1: ya Chairman Lembaga Dagang Temuai Sarawak ke megatnya di Presiden Serakup Kayan Sarawak yang berhormat Hormat Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami edition ke Terubatu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar lagi tahun barunya dia lah ya.
2: Ya, jadi, tentunya banyak macam program dekat Dato' tahun-tahun ni di Jebana.
1: Ya, tahun aku dah diatur di long lama. Ya. Ya. Jadi kita nyingkan agak program Sarawak temui Jakob Mesai ke tengah hari itu tuang nginjau Dato' Joseph Mawah jadi Tok Maya Gawai Tok Maya rekam makit pengadir itu ya.
2: Iya, makit nama kebuan eh makit namanya di Jepana.
1: Kita ningakan nama lah teka pakit-pakit ko Dato' Joseph tau. Kita ningak
2: tu. Semua meniangka.
3: Cakap perangsang buah penemu ketau muka rundiang raban bangsa kita tau di peniangka kita dalam program Cakap Pemesai Semina Ba YFM Miri.
4: Atau bangsa kita ngubah adat. Sitai adat pada aku baik aku kak pekita ningak-ningak tu tadi adat berpikir. Aku tu berpikir kadang-kadang ada yang tuju berpikir ke tadi ngasuh pengadiri sama buah. Tahu ya aku. Bukai berpikir ke berpikir ke bisi utai tu. Nanti ngabayang lagi rumah pengadiri. Pamau renda sebenarnya yang palak dia. Pamau renda terbakar bih pakau kerana aku kerja. Nada guna webi kami tu ngai ngabayang baik dengan bayang ke lawat. Ai kekulah kedua tunjuk ni ke gelas. Ne ngai kia. Yang ngabayang lagi rumah panjai badu neka. Ya kekak ke iriga-iriga ke tadi keriga lililian pemain yang hidup datai nuk ke bajik panti nyuk kak ke ya udahnya nyuk gilau-gilau-gilau ya tadi empai cukup agai gagak berbiluan pantil sampai nyuk temu teh ke kerat manua kerat babi ya datai pula yang abang bercerita kati bakal ngagai rumah sida isai wai oh anang dirau wai bakal kerbah pakau ridau nang beda hanya baru muji isai 5-6 hari udahnya bisik 5-6 ikut ke klinik ke pedih perut tau kemutah ke darah. Ini nama tujuhnya. Pulai pergila lusa kemayakan sekolah udah nak ada duit. Kena beli buah anak. Lepas ambil kena beli arak. Kena beli kesebat. Lepas yang gaya leh. Lepas pengadiri. Nanti sepiak orangnya bisik berhenti. Engkau beli whisky. Nanti orangnya 5 kriak. Engkau 7 kriak. Nyak gaya ya. Jadi ni Cina. Ni Melayu nak. Berpikir ke nyimpan. Berpikir ke belanja mimin. Ngirup ke kula mimin. Duit 100 kena 50 simpan dalam biang. Datai tahun baru hari raya bisik kena ngecat rumah. Bisik masuk saham. Jadi kita itu nak laba jakau kita sikit bisik. Ianya jakau sepama. Oh wai, kalau aku tak ke bisik. 4 pendapat nalah bubuah baru rumah. Ya ya. Amat nalah aku kalau mempiak pengadiri. Telebuah ke boleh babi nama atau ulama mata wai lagi. Kau balik pergi lah tunggang ke pihak deh. Ya. Lapa nak ngasam je deh. Lapa anaknya lain je deh. Tak menau liah pihak. Lapa nyam merindau. Ya. Ngesandung. Bisa dia berbuah ke kasam pihak dia. Mayuah ya. Ya. Pujinya deh. Tak pergi lah. Tengah tuap garam. Nak dikira.
3: Cakap perangsang.

makanya men kawan. Kami itu sudah habis belajar. Oi Neno, begitu kaituannya. Kumre sabat ngocina tengirok. Kami kenal.

Ngena peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru kerana mai, lantang senang nguan menua, bertujuang bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha.

0: Pantai. Nimpian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabana Miak kemai hari. Semina buat Wayak Family.
1: Kalau kita berawak ngelah tengah hari sehari itu bala peningah, ha, tentu yang bala peningah kita nak sabar kan benda siapa temui kita yang sehari itu. Kumang Sarawak Gawai Daya Ekno Culture 2026. Jadi awak yang pun madah ke diri dulu laban ya okay semina siku ajab gulai ngoyang sehari itu bisik munyi korang jakut rimbai assistant ya bisik ngoyang sehari itu ne. Okay, jadi minta nak madah ke diri dulu sedawai siapa dulu kumang kita dulu.
2: Boleh ya.
1: Okay. Hanya ya suara kumang kita balap dinga. Dan sebenarnya kita tak terus ngelawak ngagai titik kumpu. Kita boleh type nya Brenda yo atau ke kita ngelawak Facebook Mir FM. Kita bisik live cerita. Okey. Jadi minta nomor dah diri dulu.
2: Okey. Selamat ngali hari semua. Nama aku Vanessa Sarawak. Aku berumur 24 tahun. Jadi aku tu kumang gawai daya Sarawak 2026.
1: Nah, nyak meh nyawa silat kumang Sarawak. Okey, kita terus ngagai temuan kita yang kedua tu.
3: Selamat ngali hari balap ningar entar wai. Aku Yaya pengari-ari Cotton Sand.
1: Cotton Sand. Nama Cotton Sand tu tentu orang kat nemu nama tu Cotton Sand tu sebenarnya Yaya. Oleh mana ngai balap ningar kita kini ni nemu tu siti produk tu ke nama tu nama bisnes ke bekeni au jeb kunsi nolo ngagai balap ningar kita.
3: Jadi Cotton Sand tu tadi ianya kami specialize dalam ngagak bulu mata.
1: Oh, bulu mata ni. Okay.
3: Jadi tahun tu ianya utek kebaru digagak kami platform Cotton Sand tu dikenakan kami dekat mai pengawak ngebat nembiak baru dekat ngau pekit kumang. Itu tadi Vanessa dipilih kami jadi kecontoh tu beliau mantai ngagai bala mayu ah jadi ke
2: jadi ke romansa
1: contoh di mana
3: bala mayu uliah meda.
1: Okey, ni bo kesal kita tinggalnya aku baik kesal tadi tu ni. Okey, nama aku tu kesal. Kita laban aku tu bertunggak mua ngau kumang Sarawak kita. Munyi kurang ti di pernah di viral orang tu tadi. Nak ngetu-ngetu orang benda kumang miri kita tu baji ya, di pedak mata. Okey, sebenarnya bersuci midah je balap meninggau berdepan mata tu. Ya, sikit tu baji ya, kita. Kita tu medak. Kita tu medak ber Facebook Mini FM tu atau ke bertiti. Okey, jadi laban kita tadi tu kita ke santai-santai. Laban kita ngai munyi ku ngai kesal. Aku ngai mi kesal. Laman tu okay berpekit baru ni Vanessa. Laman utai udah ni. Kini saya tu Vanessa utai dah lega magang nyu dua kali juara pun Ance nuan. Ance tu baik prayers tu.
2: Jadi laban tu keterubah ya aku ngau pekit. Keterubah ya aku nak kalah ngau pekit ke lain nak kalah. Tu memang sige pertama ya.
1: Pertama. Jadi Miri Division tu kecubah ya.
2: Keterubah ya. Nah kalau ngau pekit nama-nama kecuali pekit baskulah lah nak dikira nak. Nanti pekit bakal kecantikan apa semua tu sigit keterubah ya lah aku ngau.
1: Kecubah ya.
2: Iya, make up maya orang announce ku mana ya nah aku nade ngasai ke ti. Lepas dalam hati aku nya nantu berharap amai dan pula banyak first time
1: dah. Iya.
2: Tang maya orang nyebutnya aku kenyit. Lepas macam aku
1: paham.
2: Sikit terkenyit. Sampai ke datang aku lagi berdau.
1: Nolih nerimanya. Ya ke situ ke Vanessa laban kita yang pegawai dari bazar tahun tu ekno kaca tu tu rumah kita buat miri tentu yang orang miri aku sekali tu berbuai kenyawa aku memang ya nenek
2: ya mesti dah yang mana aku non mesti ngadu yang terbaik laban kita itu rumah aku sudah ya
1: betul
2: ya aku mana coba nanti kenyawa mesti all out kita udah
1: tahu betul. Jadi tahniah ngagai Vanessa Sarawak. Nanti dititih ke nama tu balap ninga Vanessa Sarawak tu nyuka Sarawak dah gak bunyi nama dan ni sebenarnya ada dek bu ujung.
2: Nama ni yang ini aku ini Ichiat.
1: Jadi ngangkat ke nama ni. Okey, out. Okey, jadi tu bisi aso tanya ke tu tadi ngagai anuan Vanessa. Jadi nama utai ke di Ketubah Amai datai berunding nuan ala buah nama nuan dipadah kenyali juara Kumbang Sarawak 2006 tu tadi.
2: Jadi Ketubah kita datai ba pikir aku

0: Ke terubah ya, dah tak apa pala aku dah. Maksudnya aku dah ngadu yang terbaik lah kenyang. Dan yang baru utai ke bakal audit dah jadi juaranya, baru dah pemikirnya dah tayang lagi aku.
1: Betul. Laban kita nanti kak mai gelar kumang tentu yang mayu cabaran kita.
0: Ya memang.
1: Kedua kita tentu merik ruang gagai bakal kita ke tukang ke batu tadi cita cotton sand gagai kita impu Vanessa tu bagi masa kena berlatih betul.
0: Ya.
1: Uji nak cerita ke berapa lama atau ke berapa minggu, berapa bulan kita berlatih tu yang kawan pengawak kita ke ngau pekit kumang Sarawak tu tadi Vanessa.
0: Nanti ni dia ke penglama ya. Lepas tidak ya tertemu kaku dalam bulan 4 kenyang.
1: Tahun tu tadi.
0: Tahun tu tadi.
1: Jadi siapa ke kangau tu tadi? Siapa berkuntik-kuntik tu tadi?
0: Sudah tertemu ke kakak aku. Tertemu ke kakak aku nanya. Sudah lepas kami sigi dah mengelola pangan diri. Mengelola biasa kenyang.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan ya sudah tanya. Gelnya tadi. Lepas nama kangau aku gel. Gelnya agak dia ya. Kayak agak ke kakak aku. Harus start dari nyamnya sudah ya. Lalu berkuntik. Nanya. Nanya indah aku. Kak kena. Ngasuh aku mengal tu. Lepas aku nak kalah. Ngau pekiat deh.
1: Jadi bulan 4 tu tadi kira ke Miri Division.
0: Miri
1: sama
0: Division.
1: Sama
0: sekali
1: okay.
0: Nya memang keti start ya lah. Mayanya Praktis jalai.
1: Berapa bulannya? Berapa minggu?
2: Ya tempoh ya belajar tu.
1: Singkat.
2: Talentnya, Q&A ya, semua catwalk ya. Dalam tempoh 4 minggu aja. Ngau udah sempat nembok ya
1: minggu
2: password hari Indo judging Maya Miri Division tu tadi yang ada ke Dreampu aku ka belajar beganu jadi kami ngajar ya beganu dalam tempoh sehari aja
1: ya cantik
2: kena ya masuk basket level
1: kan ya aku sehari aja dari sehari nyok pukul bapa tentu ya sikit 4 jam berapa kau
0: nah datang sehari ya
1: datang sehari ya berapa jam
0: dalam 5 kena aja.
1: Reti ya Vanessa tu jenis ke orang jampat tangkap ne.
0: Uli ya para
1: kena. Nyama yang mat ne trini orang peketau. Okey, jadi kira ke cotton sand tu kira 100% tau ke berapa persen baka tukang kebat atau ke tukang ngias tu tadi. Laban tentu yang ngepan tu tadi bisi orang buka ini. Uji sebut ke siapa ke ngepung ngepan, ngau siapa ke tukang ngias, tukang kebat tu semua Vanessa.
0: Jadi orang ke ngempung ngepan tu tadi yangnya ke Orlando the Cruise lah. Sigenya
1: orang kuat tau.
0: Maya Miri Divisionnya yang ngebar aku.
1: Miri Division.
0: Sige yang ngebar aku, Maya step pun yang ngebar aku kena. Sida cotton center sige memang hari disiplin, disiplin pemaji makeup apa semua memang sida ya kontrol. Aku mai dirempu, mai pengelandia ke uliah dadu aku nya kedirai. Jadi proses utai tu tadi okay siko aja. Ya mayu orang.
1: Betul.
0: Contribute ngagai utok dah. Baru ya kak nyadi.
1: Betul. Jadi kira ke semua ke tukang kebat, tukang ngias, ke ngempung ngepan tu semua mesti pekawal sekali dalamnya ne.
0: Termasuk orang bila kumpul lah. Nanti ada motivasi inai ku ini ku sikit asal aku dulu
1: lemah ne.
0: Pedih hau ke nyamai.
1: Betul. Laban kita ngau pekit kumang tu laban setiap terkena kita tentu ya kita mesti kena mo. Tau nama mesti okay sebenarnya apa mesti kau paham terus
0: deh. Mesti.
1: Jadi nanti bakal kita berlatih tu tadi bakal munyiko yaya tu tadi 4 minggu. Jadi bakal ni kita tu bagi masa tentu ya kita kerja tentu ya bisik sekedar nyucuk bulu mata kan mainnya. Kini kita bagi masa tadi. Laban 4 minggu tu nanti singkat. Vanessa uliah, orang bukai pun uliah tu tadi.
2: Jadi dalam 4 minggu tu tadi kami nitih ke masa kebisik Vanessa tu tadi. Laban laban ya naden tu boleh cuti nah. Ya. Jadi kami cuba untuk nitih yang pu masa. Kami sampai malam. Sampai pagi.
0: Hari pun pagi.
1: Pun pagi ku apa? 6 pagi, 5 pagi.
0: 12 pagi kenyang.
1: Apa?
0: Hari lemai contoh bakal kami mesti briefing nak. Briefing Miri Division ada habis pukul 6. Pulangnya sigi lu practice masa sampai pukul 12 pagi.
1: Kira ke nama tu tadi ni laban bila kita sigi rindu pengok kato.
0: Ni
1: buah mengeloh lah kurang. Tapi kita sigi rindu ngau tempo kato, kita minat kira ke nanai masalah kita.
0: Ya, penat sigi biasa.
1: Betul. Penat

0: Na mato si kumang utai nyamai-nyamai, mamai ngepan ya tadi ne. Okey. Jadi tu tadi tentunya laban Vanessa ngo Vanessa ulang marah tadi kira ke diri sepilih mayuh menyukung ne. Jadi tentunya si bisi datai maya gawai dai ekno kerja sarinya.
1: Bisa.
0: Asai ko nyawa si nak jemput sama ana.
1: Semua. Jadi jadi ke ibu ake ini ke hari lambia semua nurun magang lah.
0: Orang lambia magang. Orti orang Vanessa tu orang lambia lah.
1: Ya, kami tu jaga ke pemain dia.
0: Kira orang lambia penuh ke pemain dia.
1: Penuh. Okay. Ni ke hari jauh, hari Bintulu, muka.
0: Kami si nurun dah. Apo kira ke sikit patut gelar juara tu jangan laban mayu kenyukung Vanessa ya ne. Okey, jadi apa penemu nuan tu tadi Vanessa nama beda ke pemandu besar bernuan ampu sebedau ngau sepengudah nuan terima gelar kumang Sarawak tu senentang penemu pasal adat asal kita Iban tu. Tentu ya sebedau nuan ngau tu nuan belajar jadi nama kira ke speciality ialah kita etnik Iban tu tadi.
1: Jadi sebedau aku ngau pakia tu tadi kak madia derempu nadai penemu senteng adat Iban nak bisa enggak tapi nak cukup dalam nak cukup mayuah jadi udah aku ngopo ke tu tadi bisa enggak aku belajar adat ke penting di rumah panjai semuanya apakah celap dapur apa semua dipelajar aku magangnya jadi mayuah ge bakal serang ke nak kalau didinga temu aku udah ngopo ke tu tadi
0: udah ngau jadi nua minta ajar dari sida
1: minta ajar minta ajar bala ke ini ke jauh-jauh dia nanya sida ya penemu tu amai kenal lepas penemu siko-siko tu nitia air batang air derempu jadinya keperlu dia pelajar ke aku nya lebih dah paling besar sekali.
0: Iya, siamat laban kita itu amunnya kurang kita jebut dah ibantang kita bisa ari patang air, bisa ari kenawin banyak lain-lain dia penemu sudah ya. Jadi Vanessa tu sebenarnya Iban hari ini tu sebenarnya tajak ya lambil. Udah ketemu deh.
1: Jadi penata ya ke ini aku sikit muka.
0: Oh, muka.
1: Laban nak ke tu subuh ya polis.
0: Oh,
1: polis.
0: Jaga kita. Ini cara kita itu akik ya polis.
1: Ini yang akik kita tadi polis. Jadi kami sih selalu pindah ya. Hari indai kumpul pun selalu pindah-pindah lah. Jadi bertemu orang Mayu, berkawal orang Mayu. Jadi dahnya pengudahnya ujung-ujung ya sikit dia ada mirin. Aku ada mirin.
0: Oh, ada mirin.
1: Ada mirin.
0: Kira netap bermirin.
1: Netap bermirin. Ada pindah kini-kini ada.
0: Sikit apa natai asal mirin.
1: Ya, memang perhatian asal mirin. Tapi akhir ini aku sikit orang muka.
0: Sikit orang muka. Okay, jadi ngarap ke so tanya Vanessa tu dah kita dah nemu hari ni penata kumang kita itu sebenarnya. Ya, kira kumang pindah randah lah tadi. Tang penata asal ya sikit hari miri. Atau tadi Vanessa laban video nuan ke viral bapa kuih sebina bapa minggu bapa hari hari-hari tiap hari tu tadi so tanya uji nuan tanya baru so tanya ke di tanya bos kita pun DJ Bana bekal ngau bekal ni kita ngetan ke bangsa kita Iban atau ke Jakob kita Iban jadi mayanya tentunya penganjur komite tu tadi tentu bisik merik so tanya tertumbuh dengan kita kena kita nyedia ke diri jadi berkeni yang saya boleh so tanya mayanya
1: aku meda soalannya aku kajennya ke ngafal lepas nanti dia ngafal nak lepas dia iya lepas dia takut cita dia nak kan ingat
0: ya, betul.
1: Jadi bak kami cara sirakutan sen ngajar aku nak ingat yang pu kata kunci je. Jadi bakal jaka tu berkini kita ke ngemeran ke ge ya sigi nak ngadu platform lah ba aku ba mata aku tu saya mai ngega dua kita bagi gak kan sara lah ba aku bakal aku madah tadi aku belajar kan sara belajar penemu Iban tu tu saya mai ngega siti-siti nya jadi alangkah manehnya nanti bisa site platform sigi khas kena ngajar bala nembek rebak baru senentang adat Iban penemu Iban makanya deh nya tanya data ba pemikir aku mayanya mana lagi yang tuh bisa platformnya dia aku boleh buat runtiang lah kena nyawa soalannya
0: kena tanya. So nanya
1: iya
0: laban nanti dipedak ke muan bakal nak kesal muan bisa mimik tetapi nak ditampak deh nanti tampak nanti nung kesal mayanya jadi kira ke bonus ngeke aku tensen lah laban nanti kita banyak kita skor sobat deh cikgu aja nanti kita kena kata kunci mesti
1: iya
0: mesti kan bala kumang ke buka okey ya ketama baru so tanya nak tadi laban tentu ya orang kengajar tu tadi kira kedah terlebak deh tajak ya mungkin kurang okey sekali dua saya kusidak kutensen nganjung kumang tu bapa kali udah neh
2: untuk pertama.
0: Oh, itu pertama ni. Oh, pertama. Okey.
2: Bintiah ke Subak. Kami kalah ngau nganjuang. Tang lama udah nak.
0: Oh, lama kami udah nak.
2: Subak 2016 kena.
0: 2016. Reti ya sebenarnya COVID lah nyane.
1: Ya.
0: Ya, sebenarnya COVID.
2: Udahnya kami ngetu lama. Dinya fokus mau kerja semua. Tahun tu udah kami ninga state levelnya bermiri.
0: Pegau.
2: Kami kamantai ke bahkan ni standard pekit kumang sepatutnya.
0: Iya, betul. Kira ke punya kurang usaha 4 minggu, seminggu, 6 minggu. Kira ke 6 minggu lah. Laman kita alu ngagai state level tu tadi kira berbaloi lah. Kini asai kau tensen. Nak nyangka mana sabung tu alu jadi juara ni.
2: Happy ke? Bangga ke? Laman lama
0: udah nak ni?
2: Ya, dalam 4 minggu nak cukup tindua
0: semua. Nak cukup tindua.
2: Ngajar ya lah ban. Vanessa tu punya ikut tadi. Ya bedau kalak ngau mana-mana pergi.
0: Iya.
2: Tanya utai ke di kekak kami. Jadi nyemak ilak kami nganyum baru, ngebat baru. Kami kak ngiga calon ke nak kalak ngau pekit kumang.
0: Jaga kita kedinga tu. Peluang besar tu. Ngai lebih lagi laban state level di dengar aku buat Bintulu tahun depan. Ti nak salah aku ni. Kira ke semak gila. Boleh turun kita tu ni. Okey, jadi sebelum kita nampung baru, aku mesti nanya Vanessa tadi nama lagu Kak Nuan. Kau yang minta minta lagu Mawat kau yang. Okey. Engkau ya tujuan ni siapa tu sebenarnya Vanessa? Mid kelicet tu. Tentu mesti jalan cerita lagu tu ni. Nadai gini.
1: Nadai. Nadai ni. Rino jani ngah. Oh. Tiwan mana apa semua.
0: Oh, ya gelagu tu sikit di mit. Di Rino bala namiat ni. Lagu mit kecil. Kelicit tu. Yeah. Okey, jadi kita berina dengan lagu Hari Mawat. Kena berina kita sebuat program Ruai Kitai Segulai
1: Sejak.
0: Ya. Yeah.

0: Tampil hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rapan Biak kemai hari. Semina buat Wayak Family.
1: Ya, begulai baru kita berprogram Ruai kita cerita di segmen ngelah tengah hari Y Family. Ha, kita bisa ikut temuan kita, si ikut temuan yang Vanessa Sarawak, aku mang Sarawak, Tikas Negeri Sarawak 2006, kediatur di Permai Jaya Miri. Ya. Kena bila final tadi Vanessa?
2: 21.
1: Oh, 21 hari bulan 5 malam. Dia begulai ngau yang pu tukang kebat, tukang ngias, ianya ayaya. Okey, jadi sebenarnya aku mulai ngagai Vanessa, aku kat sok tanya ngagai Yaya tu tadi. Jadi berpenemuan tu tadi Yaya, leban kita itu latih kumang deh. Jadi nama watak kumang tu ke sikok kumang tu, ia mesti kak punya kurang tadi. Leban nuan ngai muai masa nuan kira kena sia-sia tadi deh. Usaha nuan dah latih sikok kumang tu tadi. Jadi nama watak atau ke identiti si kok kumang buat nuan tu tadi. Ya, uji nuan rang ke ngagai semua bala-bala kumang ke ni nemu kat giga kita berkoten sen de bemiri tu minta dilatih tu lah. Okey.
3: Ciri-ciri kriteria ke giga Amina bakang ngembuan disiplin ketinggi, ngau leh nerima tegur, ngau ya bisa berwatakan perwatakan menarik serta bisa pemanis dirimpo.
1: Oh, pemanis dirimpo ne.
3: Tanya ulih di pedak. Ngau ia nemu main salah satu hari main asal serta adat lama kita Iban. Jadi baka ke Vanessa to tadi, ia diberi kami watak maya berpekit, ianya watak kumeng ari geluang batu nakuang.
1: Kira kalau ubah 360 darjah ne Vanessa banyak.
3: Banyak kebua kami milih kempan ke dikena Vanessa to tadi. Kain kebat lama, ianya bercurak ke lintah bertegam. Ia dirasuak ke ngau lampit, remawung ke berumur lebih 80 tahun. Ngau mariak tali hujan, bablakyang ia ditatiang ngena gerunung ke tanah kumang dekat datai, ke panggau, ngerami pengawak gawai daya. Ia bakal bisik cerita.
1: Bisik cerita. Tema, tema kira ke tema siku kumang ngagai Vanessa itu tadi ne. Jadi kira ke sebenarnya kita nama tu latih siku kumang tu tadi. Tentu yang tidak koten sen. Okey, Vanessa tu watak pekeni. Jadi tua yang ngau kira menjadi nuan Michelle ne. Michelle as dua ya diri sebilik tu tadi kira ke ngatur siti watak tu tuju ngagai Vanessa. Jadi bertemu nuan wataknya bakaya ke cun kena ya.
2: Cun ne.
1: Lebih hari cun ne.
2: Ya, masuk watak na ya malamnya pedagung
1: ya. Ya, sigi betul laban boleh pendak. Munyi ku aku tadi laban kita enti dipedak ke komen-komen bala netizen tu tadi. Munyi ku orang mata nak terkelip mata madak kumang miri kita yang laban pemanja laban watak disebut ayaya tu tadi ne. Kira ke cun minyak ne. Okey, jadi atau ngagai nuan tu Vanessa apun news minute agi kita itu begulai tang nang acau laban kira ke special khas ni guys tuai aku mang Sarawak kita. Jadi nama jakut lalau non guys semua induk dara di luar lebih gig bakanuan ke nak kalak ngau paket kumang tu tadi.
2: Jadi sitin ja pesan ku ngagai balan di luar dan anan takut. Selagi bisa peluang ngau aja ngiga orang bakal sida cotton sen. Tapi sida akan nyaga, sida akan ngajan. Tin ada penemu utanya ulah di belajar eh.
1: Betul.
2: Utanya ulah di belajar. Ente takutnya ulah dimotivasi lebih agak. Ana takut. Ngau aja.
1: Ngau aja. Laban na bakal berinsa tonti orang mana nak kelak ngau. Takut akan jadi siti penangguh sida kak ngau. Jadi bekeni nuan hadapnya tadi Vanessa. Laban nuan mana ngau aja nuan. Tentu nuan takut deh.
2: Bisa saya takut. Takut to lebih ke ngagai takut keni orang medak. Betul kena dadu ku, betul kena pejalai ku to, betul nak saya sebut. Tang labannya tadi melaban bisa sukung orang bilia sida kotensen ake Orlando ngajar ku na. Na ngawa. dia salah mimiknya nang awak. Dia menambil arabi baru ne.
1: Iya.
2: Asal dia kan cuba aja. Ya terakhirnya takut. Lama rasa takutnya sementara nya. Sekejap aja.
1: Betul. Pesan si kok kumang serawak itu bab jari lo. Okey, jadi ke penuli itu aku bisa suah Vanessa kita bergano ne. Kira tu bergano tu boleh berkongsi dengan balap dengan kita ini nombor tu bergano tujuh dengan siapa atau ke bisa cerita bergano tu tadi.
2: Jadi gano tu tadi digagak inai kumpu. Harga kau inai kumpu, kena merangsang bala nambi arba baru, belajar main asal ke tempo.
1: Inai nuan ulih nuan madah ke siapa nama inai nuan?
2: Jadi inai aku namanya Susan anak dunia. Jadi ya bisa ngaku di tahu tapi belum lah. Jadi ya sige lepas ya diajak niang akeku sige ngemeran ke adat asal mana. Tajapan kami Kristian tapi kami sige akan lupa
1: adat ya, betul.
2: Jadi teto diajak sidak ya. Nanti tanya orang begano tolan dia amai nak gak ada jempulan ni lepas aku tetap lagi kak belajar. Nanti bisa peluang kena belajarnya aku tetap lagi kak belajar. Lebih mendalam gila. Lah.
1: Iya betul. Ya. Okey, jadi ulah kita start dulu begano betul. Ngai kesalah sebut lagi. Okey, kita meri awak ngai Vanessa begano. Nanti kita ulah terus ngelawak ngai Titi Kumpu tak ke Facebook Miri FM. Okey, anak ngai aku sedia ketabuh dulu. Awak ya bisi pilih yang lagi nih. Ica kurang ninga tu be YFM sari tu. Oh kira ke ini nama lo record tu lagi alu asen ngai Vanessa lagi nih. Okey, anang guai, kita beri awak dulu. Jadi, bisik jaku lalari doang tu, Yaya, seraya kita ngantik lagu kita yang bersedia tu. Jaku lalau ngagai sidak-sidak induk darah di luar dia.
3: Nuju induk darah ke luar dia. Punya ku Vanessa tadi, anang takut. Nyemak kita takut, uliah nanya kami, kontak kami, bak koten sen. Nanti kita kak ngau pengawak tu. Kita uliah ngansah talent kita. Kalau kami anai rau kami nak ngano.
1: Nak ngano ne? Nanti kan nanya dulu nya.
3: Nadai ngano, nadai semua lesson ya, utai dipelajar ya. Nadai cara ke nak mana
2: paksa.
1: Nak mana nak paksa. Oh kira ke sejo ati balap kumang ninga sidak kita ngau kota sen ne. Okey, jadi udah sedia non Vanessa?
2: Oleh.
1: Okey, akhirnya ke
2: nanti Tiwan nanti betul ampun dulu lah.
1: Tiwan betul ya ni rasa kali. Okey, kita beri awak ngagai Vanessa Sarawak. Aku mang Sarawak Tikas Negeri Sarawak dekat Begano. Jadi sama-sama kita menyang ke Begano tu.

0: Apo memang bulu kita dekat itu tajak ena lama. Okey, jadi terima kasih Penisa Sarawak ngau asisten ya Yaya. Jadi ngarap ke Puak Seduai Mujur belama. Jadi asai ku mayuh atau ke invitation hari Vanessa tu. Jadi udah tu nama program Vanessa ulir kongsi ngai malam peringa kita.
1: Jadi program kami ke kadatai ketemu kuliah taunya. Setakat tau ya bisa niti daun baku ciang liana.
0: Iya, kena berapa hari bulan?
1: 20 atau 21
0: bulan 6 berkuciang ni. Jadi ngarap ke sama datai kita beri nyokong ngagai kumang Sarawak kita Vanessa Sarawak. Okey, terima kasih Mama Yu. Jadi ngarap ke kita bertemu baru ni. Ni nemu kita ngabang lah berkemu ni.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi kita kena ngujung program beruai kita sarito. Jadi ku lekat kita sitik lagu ianya hari ni lagu kita tadi. Nyol hari ni udah berganu tadi kumang kita tu. Nyol lenyau. Okey tok ya. Kita dekat berindang lagu dari Alexandro diberi nama Darah Kumang Menua. Segulai.
1: Sejalai.
0: Selamat itu gawai daya mengagai semua kita ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak nyaga pemelingkuan ngau pengerai diri empu. Anang nak berjimat utai berdapur, anang nak berjimat ngau diri empu. Pihak

0: Duni Lang baru dah merina kita tengok lagu ngantak karya gawai macam kita dia tu 15 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi pukul 3 lemai bakal selama peningat di utara Sarawak dekat Begulai tau kemudian yang ke program dalam Jako Kayan ngokenya dan tajak pihak udah tau lagi peningat kita di pilihan menua bukai dekat terus Begulai ngau kaban tu hari YFM di Kuching. Jadi berita ke penudi bawa ke lemai tu biar. Jadi pengerami gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau cukup ramai kena 23.5 tu tadi pukul 6 lemai Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pengerami tu ukai seminatnya di Plaza Rengetan ke Pesaka Asal dan megaknya di penyungka ekonomi tu cukup besar ngagai komuniti di menua kita. Jadi tu amai bala peninga berarti ke impak yang ngagai tau kempas yang ngagai ekonomi ngam megak penatai bala temui ke bisik datai dalam pengelama 24 hari tu biar. Jadi lebuh nutup pengerami tu pelama kuda nak 22 bulan Mei penyampau temui ke datai mengai ngagai 82,300 ikutang report ke pemadu baru ke bisik diterima 103,600 ikut nyentuh ngagai 24 Mei 2025 bari ke penudi.
1: Iya, jadi itu impak ekonomi ianya hasil juang rekod ke penyampau 2.2 juta ringgit atang rekod ke penudi itu tadi DJ Bana sudah manggai 2.45 juta ringgit 24 ribu lima ya ke hari ke penudi itu tadi.
0: Ya, jadi pengerami nutup tu dia penyadi rasmi hari Sabit Menteri Pengerai Semayu pengawal berumah ngau perintah loka dah tu doktor pengamang dia sama bising ngulo pengerami tu kemarin.
1: Iya, jadi ya ke sama bisik yang ngulu pengeram itu ini Datuk Seri Lee Kim Shin ini Menteri Pengangkut Sarawak ngau Adun Senadin api mega Edemi Siusang Datuk Bandar Raya Miri ngau Galuang Luang ini Residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri yang jadi pasuk beberapa bangsa di Sarawak tik berkempuru bersitik pelasar budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakup. Jadi berbangunnya Datuk Doktor pun memanggil minta Datuk Bandar Miri ngemasuk gawai dak bazar dipasuk ke dalam kalender Miri Mayfest ngambil ke uliah diatur nintiang tahun.
0: Ya, setuju non?
1: Ya, sikit setuju aku.
0: Ya, jadi itu amat bala peningan yang habis saya pin meda ba Facebook atau ke bedau maca ba nama tu media ramai kebukai atau akan ngalih hari tu recap pemutus semua paket kebisa diatur 5 hari bulan karaoke lagu-lagu daya orang ke champion maya tu subainya Safira Felix ya.
1: Iya, jadi kena 6 hari bulan 5 nya paket sampai 2 di nya juara Vendilan Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah.
0: Ya, 8 hari bulan 5 pekit ngajar Indo ya ke champion Britney Fiona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang sebuti ngajar lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libawari Miri bertabuh hanya tim rantau lelengawari sebuti
1: 9 bulan 5 inya pekit kuntau solo Indo inya Valerie Menyi anak Anderson dari persatuan seni kuntau pukulan 7 Miri kuntau solo lelaki inya Elvin Carey anak menang ianya persatuan seni kuntau Spring Betawi Bintulu ngau Bukit Kuntau Beraban ianya kelab 7 Kelang Bernyambar Lautan di Sibu.
0: Ya, lalu tarian panjang bisa diatur kena 13 Mei. Jadi kumpulan atau ke tim kemenang ianya kumpulan Adang Sui Luai dari PKKS atau ke Persatuan Kenyah Sarawak Pampang Belaga ya.
1: Iya, udahnya juara Gedang Pampat diatur 15 hari bulan 5 dinya Guntur hari Lepung Ajai.
0: Ya, lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekit Miss Little Miss ngau Little Mister. Jadi Little Miss inya pulang ngagendo Elisa Debong Lawrence kayan ngau Bidayu Hari Miri lalu Little Mister Asher Ezel ana Humphrey Rungga bebangsa Iban Hari Miri.
1: Iya, udahnya pekit Dayung Sanggun kena 17 hari bulan 5 ianya juara Melanie Joyce anak Jeman penata Sari Lundo.
0: Lalu 18 hari bulan Mei bising atau pekit Kling Belawan Jadi klaim lawan tahun tu inya Chris Mabenson anna libau dari rumah Caroline Insat dari Kampung Bukit Ulu Stras.
1: Iya, udahnya keligit orang Ulu kena di 1905 juara kita inya Jesse Ulung Jeffrey pernah taya sari long tengua di Lawas.
0: Lalu ke penudi 21 Mei Kumang Sarawak 2026 kabar udah daripada kita inya Benesa Sarawak.
1: Iya.
0: Jadi prize nang cukup mana-mana. Kumang Dayong Sangun keligit klaim pelawan Sarawak 2026 mai prize duit 15,000 ringgit. Lulung nerima 12,000 ringgit, Selingan Matahari
1: 10,000 ringgit,
0: Saguati hari penduduk keempat naga 9,000 ringgit. Lalu mayu prize kebukai diterima sidak ya. Jadi taniah hangga semua kau dah mujur, tajap yang naga ya kena mujur hukai ke penudi ini apa ya?
1: Betul. Taban,
0: tahun baru lagi bisa ya.
1: Lagi bisa.
0: Bisa peluang ya. Jadi lagi bisa peluang atau macam pesan dalam karena 2 minit. Minta ampun agak balas kita.
1: Iya.
0: Udah ngirim pesan cukup mayu haba Facebook Miri FM.
1: Iya, oke okay. Jadi ku maca hari Facebook Miri FM tu hari Joyce Jelungan, selamat ngari ku ya, selamat hari gawai nuju kita sembilia. Benda cuti DJ. Anang ya nau. Pergilah DJ benda pemisi. Minta lagu gawai nuju balakaban ya keng lala aku ku ya. Ngau selamat hari gawai. Jadi syasya manda bisinya apa tu atau ya ku ya selamat ngelari. Jadi tu hari Anita Nawai, selamat hari gawai nuju semua peninga kaban melayan Facebook menyadik di seberang lain dua. Kami serumah di Angker Bay Paku Sebawah ko ya Anti Selina to. Indah Indun Bak Miri lalu ngagai DJ 2B ko ya Arab Garai Lama.
0: Okey.
1: Jadi tu bisi komen pada ke program luai kita itu cantik mai ku Miri ko ya Ari Vienna Imis tu tadi.
0: Nuci mata masih dah nyentak.
1: Nuci mata balas tidak lah peringa kita di tu menak Kumang Sarawak kita eh.
0: Richard hari ni Richard selama gawai ke datang ke gas doai ko ya. Panas kami di Jalan Simpang Semujan.
1: Semujan tu.
0: Mayu harute dah gagak nuan Richard.
1: Iya,
0: Alice Spencer menghabisnya apa tu hari tu. Nuju sudah sebila di Pakus Power. Minta tebah ke sebarang lagu kena merindang balak kaban belayan. Terima kasih semua gawai kita.
1: Iya.
0: Lalu jam tu nya makin serakah tu.
1: Iya, aku macam tiga titik bertiti ulah gini di Jabanang atau hari Mami White Hair ko ya. Selamat hari gawai kat Atai. Udahnya ko ya. Selamat hari gawai asuh bala mami di Bain Serta Miri ko ya. Dan itu Roy Hagen. Selamat hari gawai dekat Datai. Udahnya tu hari Madeline ko ya. Sigi amainya DJ Brenda ko ya bajet baka kumang ukai bisi ngena makeup siapa tu ko ya kumang kita ke siapa tu ko ya tu tadi jadi tu tadi Jimmy tu ngai ku maca tu ya sungau Bukit Kumang ni
0: bahan jam nyotoh makin suka nama pesan
1: pesan gawai anang ya kita bertemu baru awak minggu baru jadi ngagai kita ke pulau yang menua kita berjima di rantau jalai anang laju ngemai kereta kelebih ngagai kita ke nama tu tadi pulau yang menua kita empu anang kita nyumai penusah pulau maya gawai tu ila
0: Terima kasih yang bila kita ke bisa bergulang kami dua kenyau pukul 12 tadi jadi selamat gawai dayang guys semua bala peninga ke nyambut bertemu kita 6 hari bulan 6 2026 bye bye
1: bye.

Perambu mana pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tembok kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konsela Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, bayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua, gayu guru gerai nyamai, senang lantang nguan menua. Oh.

rentangan le hari kita sehari tu. Gujung ke jam 8 minit. Udah lepas pukul 5, pukul 5, pukul 3 ngalih hari. Kini ke pukul 5. Okey, bawa gelar tengah hari tadi kita dah bergulai dengan geng 2B Banang Brenda hari YFM Miri. Bawa gelar tengah hari. Terima kasih ya guys dua ya. Kawan kita di utara Sarawak dia ya ke udah bergulai dengan kita dan ninti yang tengah hari hari 4 nyentuh ke pukul 3 mulai dengan YFM Miri bawa ngelah tengah hari. Lalu dia tu kita mulai baru YFM di Kuching di tu aku di studio Kate Michael. Nama berita bala kita ngarap ke sama bala gerai magang sehari tu. Anda sakit-sakit kita yau leban nak lama lagi ketul kita itu gawai daya tinggal 3 hari puang dah lagi gawai daya 2026. Lalu kita ya kenyangkannya mulai kediri Sarito kita ya kenyangkannya baru sangkai baru nuntung kepala tangga kini dari rumah panjai ukai main pengagit pengidan meh hati bertemu berpedak mua ngau bala diri menjadi bala painai ke nang nganti penatai kita pulai gawai itu ya berjimat lalu ngarap ke kita sama bala likun kita ke nengah jalan lalu nanti berasa ngantu empungas dulu ngetu dulu kita ngirup dulu kini ngambil ke kita ergas baru au TBC spear driba nyamana lagi asuh ya driba ni lah ya duduk spear aja. Okey, rentang hari mulai dengan kami untuk pukul 6 lemah itu lagi tentu mayo lagu-lagu lebih lagi lagu gawai kita bisa pesan gawai pun ada salah lawak Facebook kami lalu anjung pesan kita beri ya lagi meh ku maca ya medih ni macanya. Okey, udah lepas tu lagi kita bisa lagu gawai baga hari Harry Francis Melissa Shirley No.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like megah Facebook kami, YFM Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan

ko. Nanti kita benong driba pulai ke menua, driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita driba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, oke? Okay? Selamat hari gawai, berperindang gau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ada juga kita yang kenyangkannya mulai kediri dalam kandang sehari dua tu. Ujung minggu tu kini. Cuma ramai ke 30-31 hari minggu. Satu hari bulan lah. Hari satu. Jadi pelabak aku sangka aku kita ya ke ya ke ngambil kemisi pan. Jangka aku bisik ya ke merambu kemisi diri. Sembilan ngambil kemisi hari lima minggu baru. Jalaban satu ke empat hari bulan minggu baru. Ianya hari Lodiau. Public holiday. Bersama dengan hari gawai. Kita mengambil sehari keputeraan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong mega minggu baru ini ilah. Jadi tanya tadi nyau jadi panjai jadi okey sembari selamat diau ngai bala kita lalu selamat ngintu gawai daya 2026 panjai amat kemisi tang tajapan pia harap ke kita ya ke ninggal ke rumah di Rimpu sekumbang kemisi itu. Tentu ke kita udah berhati ke penglikun kunci mana-mana tikup ke penjan pintu grill semuanya sendiri. Lalu Siti utai ke patut diperhati ke mega ianya penglikun di rumah kita ke kawul ngau karan laban karan tu kebenar ya ya tau ngujuang ke penusah angus nanti kita yang tadi ndak berhati ke yang ngau mana. Lalu Siti lagi ianya gias gias kena kita nyumainya tentu ke kita yang tadi nanti boleh cabut meh palak giasnya hari tuang ianya lebih banyak kita ya ke nadai di rumah lama seminggu dua minggu tu kini au laban bisik sekedar penusah kes ya ke deriput ke nang mepun hari dua bengkai hati itu tadi karan ngau kes mega ya ok terus boleh ngau kami ba rentak ngalih hari dan lepas tu lagi kita bisik lagu hari NK Yongai lagu ke diberi nama Celap Angat. Kita ya kenyangkannya lemai tu bisik ya ke berasai nantu nyamai si kini celap-celap angat-angat ini ukai kita ya ke diau dalam ekon di ekon tentu meh celap na. Kita ya ke luar pan tentu ya angat tang celap angat ke ku tu nyangkanya nantu nyamai si empat ke pernah dua lagi bisik can kita ya gerai ngau orang ngerami gawai 31 wilayah ya. Lagu ori Ida Elson ke sekali tu buka belit sawah merindang kita ma rentak ngalih hari kita mesti menggap Marina Jara dan lepas tu lagi berami gawai bawa rentak ngalih hari kita ia ke online nya lawak Facebook kami kena tega pesan gawai kita lagi ku maca pesan kita nya tujuh meh ngagai suloti diri sebilik kini nyangka kita kena pulai gawai ke tahun tu.

0: baju main layan tu nih. Download dulu mengerjau dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau ben-ben tua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami Pak YFM.
4: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Selamat menyambut hari gawai, nuju semua pendengar YFM, maka ketahuan tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau, anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production, sendiri bahan. Oh ha!
7: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
8: Aku beri beringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Kes culik tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais. Tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Tentu kita suah medak troli dengan

0: Aku Cigutubang Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua Peningah YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai.
3: Tapi bala Peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu, kau peluang tu meri pesan selamat gintu Hari Gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh putai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Dayak.
4: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita.
5: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas. Ianya Jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ia keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ia ke 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya juga berengkah 8 buat kekarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kai amai, irup kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Nyaga kita ya ke baru bangsa rancan di Serian kini mendia ke kami lemah itu on the way dalam perjalanan kita ke menuju ke menua Pulai Gawai itu Serian titik hari dur ya ke suah dur kita yang itu ini rame itu ke Tegal ke Melibarang ngetu ke Tegal ke Sisi ke Kemik ke Kejamban ke mana-mana meh kawan ke kerja kita yang tadi ngetu de Serian dia. Okay, tentu kita bisik palan ya ke selalu atau ke suah de lawak kita tajapan mayun dur bukai ke ulian dur kita ngetu kang baka aku nanti aku driba sigi bisik dur ya ke Ndur aku ngetu Anang ngetu sebarang Ndur. Okay, tajapan asai ke Kemik kini tau ke bisi pengawak bukai bisi ke beli barang mesti ke ngetu Basrian gak lama hal tau ke nama kebuah kini bisi tak kita berkenyak. Okay, lalu nanti kita ya, tadi kebenaran teribam ke kebisi ngantuk kini membeli barang dan ke dia tu laba aku lagi bisi ke bala kita ya ke berjual lemai tu sebedawai ke diau Ndur gintu gawai giga belanja enggak mimiat gini tahu ke barang yang kada jual hasil kada jual kita yang tadi apian tembo api habis lagi mayu saya uga medal lagi mejai baka utai kada jual kita nya ke nemu buruk gini buah sayur semuanya tentu kita yang tadi lagi bisa ya ke pedagang tahu ke kita ya ke menjual de barang de market ngira di market dini bertamu ni pan de kuciang ditu de semanggang di Bentulu Miri kita ya ke ngemeran ke pengawak menjual ke hasil ari babas sayur semuanya nyaka aku maya gawai bisi ke gentu sari dua kini okey nama laban lebuh maya nya kita ke ngambil awak belak meh tadi seraya kita ya ke ngintu gawai ukainya selalu nak bertemu ngau bala pangan direk tau ke bisi ngelawak bisi golok sekedar dari pengawak bukai mega nyerumbak gawai maya gawai tu tentu kita ke bisi ngatur mega pengerami bukai melah pinang kini betunang kini mari selamat melah pinang weh kita kenyangkanya bisa ngatur pengerami melah pinang nyerumba pengerami gawai ya ke dekat data itu. Okey, lepas tu macam sekedar ri komen pesan gawai kita buat Facebook kami buat YFM dan sebenarnya tu lagu hari ini utai orang bawa rentak ngalari boleh yang kami pukul 4 lemai jam kita dia tu di studio di Bandaraya Kuching di tu gaya hari datas yang tadi bisi muari kita ya okey jadi tentu ke kita nyedia ke payung nanti kami dah lemai tu

0: Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, maka nikah tipan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Tanah nyamak ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamayoh kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
3: Hei, mau emang gula empat, Ilan?
2: Ih, kati kena dah. Tabar.
3: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotairi gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Ang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
6: Pesan turatai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Ni Limpang, Ninga, YFM, Sarito. Okay, nama laban musim kat gawai tu. Tentu mayong tay ke di kerja kita. Sila ya ke Indo, kiroh di dapur. Ya ke lelaki, kelebih lagi di benua. Dan ente udah terengkah di benua. Mayong macam tay di kerja. Ngupa menya tadi. Sila ya ke namanya ngeripe, jematan. Lalu mayong gimung tay ke di gagak tadi. Ngiga ruas. Macam-macam meh nyedia aku tay. Kena kita beramai tadi. Selamat datang semua balai kita dan kira di indoor kita. Lalu kita akan baru terengkah di tanah Kenyalang Megah. Kita kemulai ke diri hari menua Bukai. Kita kedatai hari Semenanjung, hari Johor, hari Selangor, hari Terengganu, Kedah, Perlis. Tahu ke diri-diri indoor kita. Gawak mulai ke diri Nyeruma, Kemisi, Gawai itu. Selamat mulai ke diri meh. Puji Tuhan laban udah. Selamat terengkah di menua dirimpu. Nak sabar lagi. Nyangka kita ke Nampung Pejalai, ngena kereta kini mulai ke diri ke sebelah menua Bukai di Sibu, di Miri, di Seriaman kini lemai tu. Ngarap ke kita yang sama likun meh berpejalai kita ya. Lalu bunyi aku tadi pesan lemai tu, pesan inovatif, pesan gawai kita bisi peninggal kita di Facebook ya ke udah ngenatai ke pesan sida ya. Terima kasih ya guys semua bala kita kini peninggal kita itu Nora Piling. Lemai tu kena pergi hari Batu Niah. Selamat lemai hari Batu Niah. Jadi meri selamat gawai nuju sida ya sebili di Seloi bala menjadi di Serato Merudi kena ke pesannya selamat hari gawai nuju semua meh ko ya. Lalu hari IPD Ulu Terengganu peninggal kita Edlin Wilfred tu selamat lemai orang Terengganu nare pula gawai kita. Dia ya minta lagu gawai kena ke kena merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua orang di kampung Nangka Kota Semarahan bala bak rumah Panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan Suratu sidak ba Facebook ke ngelala nak tinggal megantua ya ko ya di Kampung Sampuan Baru. Ngarap ke semua gerai meh serta salam lelengau pelabak ku nak pulai gawai betul. Okey lalu peninggal kita itu mega Rose Liao ke lemai itu hari Bayan Tasik. Jadi mari selamat hari gawai dengan guys semua balai san di Bayan Ulu, Emilia, Emil Richard, Mary Ubuan, Martin, Sunti, Jessica Eaton, Gindal, James Anyau, Sorjo Soma, Rino, woo, Bujang Sinu Ngenang, Stemmer, Stevie Selef, Eric Jang, Daniel, ngau semua kenglala aku ya. Meri selamat gawai 2026. Peninggal kita ini tinggi, mega. Meri selamat gawai, minta lagu dari Melissa Francis. Gawai ngau air mata apa namanya Sinu mai. Kena berindang hati diri aku ya, ngau bala nak ucuk meh. Ya ke menua jauh dedin ko ya nak pulaim tu bala nak ucuk tu babak ko kasih ini tinggalnya. Okey kita dengar ke lagu gawai ke bisi dipinta peninggal kita lemai tu lagu ri Jeffrey Nyalo itu aduang gawai ba awak rentak ngale hari terus mulai ngau kami 14 minit lemai hari tadi sanok nah. Terus mulai ngau kami ba YFM.

0: Aku Ehman Lagi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emanda Johnny.
6: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

0: Panalimbay, Timbalan Pagaway Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu, Genap Peluang Tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku sampai anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalu kin call Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun tu bayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Terbaik ya tu. Saya terima kasih ya. Lalu kamri selamat Hari Gawai. Ada semua orang bangsa Dayak kengintu Hari Gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luar ni ya. Aku harap ke kita ini agak penglikuan jalan mah. Di lebih kita ini geriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebenar ke bisa udah ngelaban air beram anang geriba dulu nganti dirinya nyonyamai apalak nyonyamainya baru tahu geriba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngena ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
4: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody Taban Perliman P202 Sriaman.
5: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di Hari Gawai.
6: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya bawa FM.
7: Regulasi jalan.

0: pagi rewind.
1: Okey, kita bisa megah peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang itih ke zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah mama betul lah kena ya. Tang kita mesti tu nah sebakar ku arah putih tu ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang te nitiah ke teh ke bisa baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah sendua ca. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lama ya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sumarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta. Tadi keledar temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag. Kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali keledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
5: Culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik umpan si dak nak prais, tau kecakup semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

lagu kata berit nama Tubai Langkuang. Ujung ke jam kita dia tu 4:34 minit lemai. Selamat lemai ya kita ke baru benda yang ke kami bawa rentak ngalih hari sarito. 28 dari bulan 5 2026. Lalu kita ya ke lemai tu megah jangkanya bisi benung berbeli ke barang, berbeli ke kerasa kena kita gitu gawai dayak tahun tu. Tentu mayu lah. Abah sekedar palan berbeli barang buat supermarket yang tadi dedat meh dor kita yang tadi. Ni ke milih manuak tuai, ni ke milih bawang, ni ke milih liak, ni ke milih utai ke kena hias ruai, macam-macam utai ke dalam hati ke kena kita yang tadi. Ngerini ruai dirimpu. Tang tajapan pihak tentu ke belanja kita nya kelimat meh au laban maya kita berami sigiri no ati ya tang yang udah nya hanya baru tua tadi. Duduk di sini niang ya nukung. Okey. Ngarap ke kita sama bela berarti ke meh perkara belanja kelebih yagi ba ubah ekonomi utai kenya di empas ari utai kenya di kemaya rito kita sama nemu ekonomi dunia benuang tikas ya kena tu berapa mana me dia tu au sama-sama me kita berarti ke perkaranya okay semina nesau bala kita dirimpu megak kadang-kadang tu hati tu ana oleh tunda utai ke dikingian ke semua utai ka kita magang-magang meda orang negari mana kita pen ka meda orang beli kereta baru kita pen ka kereta baru tang tajapan pihak kita tadi nak tu uliah nitiah ke semua tai penekak hati kita au ke penyamai pengelantang kita empu du di hari. Okey, selamat lemai megak kita lemai tu ke jangkanya lemai tu baru ke berengkah peritias kini peritias nama peritias puco-puco peritias ngajat gini kanya bisi gatur pengerami bisi pepekit gini malam 31 nyanyi lah bisi udah ngagak tim dirimpu sanuk tu ngoi lah sanuk tu ngoi sanuk tu ilah bisi tim sanuk ngau tu ibu tu ngau ibunya. Okey, berpikir malam 31 peritias lemah itu pucu-pucu pedak kaki pengandiri ngai kena njuan ujung-ujung nah dai dan kita berpikir. Okey, selamat lemah ke dengar kita ke Facebook lemah itu yang ke dengan nyom san gawai Andrew Jai Masih yang lemah itu selamat lemah jadi merah kediri miri toko ya mereka selamat ngintu gawai guys semua bala kaban di KB Kalimantan Barat tu pula baku di Lanjak Kenokia ngau semua bala di Limbang di Batu 8 Batu 9 Jalai Kubuang ngarap ke semua gerai selamat ngintu gawai Kenokia aku Andrew Ujai Ari Mas Ari Miri. Okey, lalu Lengunai Nai Lemai Tori Selangor mega minta lagu gawai kena merinang bala sidak dalek Sian Andiang David Temengguang Ya Tidak Mak Winnie Cayeng Julia Apai Boy Nanta Dami ngau kebukai koya selamat gawai ia ke dekat datai Kelvin lemai tu menuju ke pesan gawai tu ngai semua bala dayak di serata dunia ke ngintu gawai ke dekat datai ngarap ke semangat gawai majak nambah sepengudah ningak ke lagu rancak lagi ini anak irau mayuh lagu rancak kita lemai tu Felicia Glan dari Johor hari Johor meninggal kita itu minta lagu gawai Nunu Tekura Maya gawai kena merindang di rimpu bala kaban ngau semua peninga YFM lemai tu kena kaya badah main lagu ke pinta ya nah lagi mukung ika ke kita nunut kurak maya gawai tang sebenarnya kita ninga ke stok siti lagu ke ngadi yang pemanah hai tua orang kapit lagu ren jela lata jua hai tua kapit bawa rentak gale hari gulai ngau kami ba pesan gawai kita lemai tu bawa rentak gale hari ba YFM.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Lagu dari Florence Zaigau Roy Jilom lemai tu lagu ke diberi nama Nunu Tekurak Maya Gawai bisa dipinta peninggal kita tadi ngerap ki lagi mengkam kulai ke kita mesti dengan lagu ke dipinta nya maya macam betul tu Nunu ni maya mai ulah. Okey, jadi lagi macam sekadar ripsan gawai pendengar kita di Facebook lemai tu kita ia kepada orang yang besar dan jom dia tu lagi sempat nur ku maca ya lagi lepas berita man lagi macam 2-3 titik out lalu ke sekali tu kita bisi pendengar kita itu ya ke kanjong pesan gawai lemai tu hari pendengar kita Felicia Glenn dari Johor lemai tu kena merinang terimpu lagu Nunut Kurak Maya Gawai tadi baru dah ditebah ya lalu kita bisi peningat kita yang gawai Linta ni mai hari lubuan tu lemai tu minta lagu Sepatia Bunga Jarau ku ya kena ya British poco-poco baru wai lemai tu James Pengiran lemai tu meri selamat gawai semua bala peningat ku ya kengintu gawai lalu abad dua meri semunjan mega bisi nganya pesan ya lemai tu duju ke pesan gawai ke Albert Jana di Kuantan Pahang Dom Sylvester di Sabah ku ya meri selamat gawai duju seduai terjapan dah boleh pulai lalu Syasha Amanda mega lemai tu meri selamat gawai ngagai Sida Mak Pieng Emilia Sam Sarini Cendan Clarence Midan Nenek Beatrice Juni Ben Richau Nua Peter Tingkau Kujam Ujang Enterieng Kik Mawam Jessica Eaton Bibiana Rubina Indai Lobo Dublin K Baja Bulan Pegari Fajar As Serina Sendai Ngomayogi ko ya naklah di Tusun maga nama Bala Kaban ku ya lalu Mayu han sigap banyak Mayu Kaban lalu Mary Jalo maga lemai tu hari suang menuju ke pesan gawai tu ngagai Bala Sida Josephine Jampo Mary Ubun Grace Adam Holyfield Ara Erlin Bala Isan di Pakan di Serikai Isan di Sebangki Pandai oh Mayu Mayu Isan tu nai untuk Mayu Isan. Jadi piam kan menuju apa dela ke on the way ke Betuang apa dela jimat au bajal laluan lalu kita mesti honga-honga studio maka lemah itu meri pesan selamat gawai ku yang menuju semua ke bebansa Dayak ke ngintu gawai ke pesan anang anang overflow sebarang dia udah overdose ku ya mat genya ni lelak tu rumah lagi mersi ruai. Okey sebab kita dengar ke berita lemai tu pukul 5 lemai tu lagi kita mendengar ke lagu tu hari Matthew Sindora selamat hari gawai. Okey terus boleh ngok kami bawa rentak ngalih hari kita ngetu dulu sebab kita menyingkang ngagai ngalih ngagai jam kepenudi jam ketiga rentak ngalih hari dan lepas berita pukul 5 lemai tu lagi.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Sejalai YFM.
1: Jurana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari itu 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Boleh diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak.

0: kemarin, kad minggu kerja telah diserah ke pengari pengakap Jordi Cole ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalan ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuh ke 2 hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempongnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak kediri. Berbaik banyak Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap bak Electra House di Kuching. Kemegah Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, bukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalan ke pengawak kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar boleh bersemekir serta ngembuan jati diri di Dodi Ari Ilak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Lagu hari Gwen Sanggup Aku. Ha, mulai baru kita hebat jam yang ke penuh di rentak ngalih hari lemai hari patu peningan. Terima kasih eh. Nuju kita ya ke hari mengkang mengulai ngau kami lemai tu. Ha, okay. Jadi udah lepas tu lagi peningan. Kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai 635. Okey, tang sebenarnya perindah kita ngau sitik lagu untuk lagu gawai baru. Ya, diingat kita yang lemai tu ni. Mood gawai ketik kena deh. Okey, lagu hari The Reason ngalai ngau Ricky J untuk lagu lama sedua ya. Ngabang ngagayan tua rumbau. Terus mulai ngau kami bawa rentang ngalai hari. About YFM.

0: lebih agak lebih maya sekolah kade mayanya lalu orangnya nan ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita
0: dia ngiga-ngiga orang lagi
1: awak yang ngiga menyata dek
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1/2 hari bulan 6 nintiang tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 suba. Seriris ngau pemansan dunia tik nada sekat, dunia tik balat deras maju bak teknologi serta digital. Dia gaya nyambut sitik-sitik pengerami megak nyau mayu ubah entik dibanding ngau 20 tau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai seminat ulih dipedak bak pengerami gawai, tang megak bak pengerami-pengerami bukai kabisik di intu rakyat Malaysia. Program Pelasa Jurai 635 ke sekali tu bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyau nak berasai, kita dah datai bak bulan 5, lalu kita bertemu baru ke sekali tu bak program Pelasa Jurai 635. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okay, nama aku nyebut munyinya, munyi aku tadi, kita udah mangai, kita udah dalam bulan 5. Nemu-nemu ajak kita ini untuk udah datai bulan 5. Sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat dirami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih agak kita ke Bugulenggo kami. Seruran Bugulenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam, bak maya tu jam ngau hari. Kami datai baru Bugulenggo kita bak program Pelasa Jurai 635. Keminggu tu Reverend Pastor Graeman Ujang seruran Bugulenggo kita, agik Bugulenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom Pastor.
1: Shalom.
0: Ketemu baru tuan.
1: Shalom, shalom. Terima kasih tu dah ngelalu aku ngagak studio sarito.
0: Ya gerai ne Pastor.
1: Gerai, terima kasih ngagak Tuhan ti sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyonak berasai tinggal beberapa hari agik Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi ini nuan gawai tahun tu Pastor bisa pulai ke menua?
1: Nyangka kini berdau nyengalah mutus ke rundang kami menyanak tau. Au.
0: Tang dalam hati din
1: bisa
0: menyanak.
1: Nang bisa au. Ya.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku laban perkara tu patut megak di perundang ke kita ngau diri sebilik sebelum kita tap ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu deh Pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak Pastor. Topik tuan sehari tu pun berkau ngau gawai megak. Asal ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar Raban Bangsa kita dia Pastor.
1: Betul nang amat.
0: Munyi ke disebut aku sehari tu tua dekat berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu. Nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita, lalu bahkan ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikenak kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di segi yang pemansang dunia. Nanti kita berhati ke Pastor siti hari cara kita ngintu gawai ke nadai agi di pedak dia tu. Tau dikumai kita punas tok Pastor.
1: Oh.
0: Bekirum ke kad gawai ngenak pos tok ke mereka suak jari ngagai orang kedekat di berik tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah ke kumai punas nada lagi kita ngereja tok deh Pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tok semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ketua ngenak media elektronik tau ke cara digital. Ya, pengawak kita ke sari tau Pastor.
1: Nang aman.
0: Keterubah tau me Pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkunci ke perkara tau Pastor. Kelebih agik bak penelebak nuan empu me maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini Pastor.
1: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Ya, cerita mulai ke pengingat keliak temana amai. Nah, jaku ke pasal keliak ya. Lebuh main itu hari gawai. Ya, gawai kita benal begigak kekat di mana lalu dikirim ngagai bakia. Ya, tang dia tu. Ya, bala nabi stem nak nemu tek stem kedua ya.
0: Amat, amat.
1: So, ya orang kekat kirim ke kita, orang tak sama sekolah dengan kita, maya keliak deh. Lalu bakiah kita lebih lagi kak berkelalang orang kini kedua ya keliak oh. Ya. Lalu pisiak dekat ngagai pusupias keliak. Nuh berbarias dekat membeli kesetiam ngau orang lumayan musimnya. Naya udahnya nama titiknya di megak bertanya ngagai bakiah. Eh, non ke bisik kena nak nyangkuang aku au pia. Muga okay, kadang-kadang minta sangkuang beli setiam, minta sangkuang beli kat mutai. Nya penghidup keliaknya. Rindu ke lebih kita ingat ku tanya
0: dah.
1: Nang rindu ya. Laban kebuah pihak kita nyu nanti bakiah laban kita megakkan nerima.
0: Oh.
1: Ya utai kerkiru murang. Nya utai kepisit kita bertanya pasal tanya.
0: Kadang kala nyak de pasal nanti kita bisik kak berkelalang urangnya amaya nyak mecun jom kita ngici yang kak mereka ngaga ya pengiru misteri ko.
1: Oh bisik utai kebesanya dah keliak.
0: Oh,
1: bisik lebih agi lebih maya sekolah ku deh. Mayanya lalu orang yang ngelimpas kita ajak tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengirum misteri kakak kita dia
1: ngiga-ngiga orang lagi
0: awak yang ngiga menya tadi okey nya tadi Siti ubah besai ke uliah di peda kita tubuh kita tempu maya sebedau hari gawai. Sikit amat bunyi kenuan tadi pastor. Kadang-kadang lepas kita itu tadi ke nganti kad ke diterima kita puas kita itu jenguk keluar. Nah, tak dengar bunyi motosikal jenguk yang kan bisa nganyuk kad menyat.
1: Betul, betul. Nung nganti-nganti.
0: Oh, ya. Lepas subak gak posmen tu sikit besar tangguh pengawal posmen tu nang sidak ya mengurang ke nganjung surat ngagi kita de pastor.
1: Nang betul, nang betul.
0: Lalu nanti abah rumah panjai aku lagi ingat de pastor nanti orang nyak bisik ngalu ke pasal tanya dulu bisik ngagi pos upes de tadi sana bisik ngecek surat kian de tadi.
1: Iya nang amat.
0: Labang ngarap ke bisik nerima kad.
1: Betul.
0: Okay, pihak mega nanti kita berhati ke maya kita nyedia ke diri dekat pintu gawai seminggu berdagawai balas sidak ke induk tu tadi nang kiruah bergagak ke kuih cuan kuih penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
1: kau
0: ngenak cara lama nya sidak aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kat gawai tu balas ke induk nanti ke ngagak kuih cuan sidak itu tadi bisa nutup berasnya deh lah banyak ke dia kena sidak yang agak kuih deh pastor.
1: Betul.
0: Okay, bakal detok kita kak beli jak tepung berpasal subak nadai bakanya deh.
1: Oh.
0: Lalu bakanya begak nanti kita pulai ke menua 30 maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudik nengah air sungainya kita mudik dulu kita merak orang berkerangan mayu orang mansuh hutai de pasta hanya nanti bawa menua kami subak minyak pasta
1: ya
0: datang dia tu semua hutainya tinggal kenang aja pasta
1: ya tinggal hati kenang kau ne ya
0: kui lau air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua hutai dibeli. Jadi pastor tanya aku bahkan ni nuan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekak ke kita itu de pastor nadai lagi dikemerat ke kita bak gaya pendiau penghidup kita mensia kemaya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya nadai lagi tu di kerja kita pastor
1: enang amat sayau kan
0: ya
1: cukup sayau ya nama kebuah inah leka jakob bedoruak pan orang baru nak nemu jakob ya, bedoruak
0: nak nemu bedoruak
1: tangga dengar tu cara kita jadi kediri barumah panjai cukup mana ya cukup badas dulu keliak kita bertulung bedoruak ya telemi dibantu sidak ti keriang na ya ya ti tuai dibantu sidak kebiak pengawak kita bersukung bamik ke utai di tanah manuak pulut begulai ya begigak kebuluh begulai ya lebuah siko ke pasal indah kita berkiruam berbeli ke barang berbeli ke utai ngagi pangan diri nyak mah pengawak kita dulu keliak badas dal ba aku adat ti bakato amat nanah oleh ngasuh komuniti kita keriang ngamik berat serta ngayan ke pengibuh kita ngagai pengandiri ya tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk berdoruak munyi kuaku tadi Nun ada ya ge nyak de dinga.
0: Aman.
1: Ya leka Yakub nyangkuang pangan diri. Nun ada ya ge mega utai te dinga. Mayu hage leka Yakub disebut nadayari ngage pangan diri ya. Nadayari itu nadayarinya. Ngau leka Yakub siti. Na ibu menyak da.
0: Ya.
1: Ya. Ya tangba penemu aku pengawa mantu nulung ibu pangan diri. Patut terus dikerja. Lalu diajal kita ngagai raban baru dia kedia tu. Laban tu adat bahasa ti badas, ti patut ditampuang, lalu terus ditampuang ngagai nemiak baru dia tu. Nanti nak lenyawa adat ti badas tu.
0: Ya, amat sigi amat pastor. Jakob berduruaknya nadai ya nemiak nemunya dia pastor. Sigi amat nadai. Dia tu munyi kenuan tadi nadai agi namanya minta bersangkuang-sangkuang pangan diri ngambil utai. Dia tu lain utai ke dasuh bersangkuang dia. Ante orang abang nyangkuang ku lagi sanu anya ke utai ke bersangkuang pastor.
1: Ya.
0: Oke, bala peringa nyak tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita beli ke kad dia tu kita ngirum kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kuih ke dirempu kuih cuan kuih penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam mantar gawai. Dia kita medak mayuh macam main go pekit bisa diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya ke dikingat kaku tu pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun, bertabuh, ngau ngajat. Kelimpah kita ke berpekit berlagu, ngau ngeluluk ke diri.
1: Oh.
0: Hanya subak. Dia tu nanti kita benda nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai, pastor. Ya, ni miak rebak baru ke lebih lagi generasi Y, ngau generasi Z tu, Gen Z. Lebih lagi rindu ke pengawak berlagu, ngau poco-poco tu ke tandak baru. Hanya dia tu. Inah bisik sekedak nemiak nak ngelala nama utai ke ngepan asal kita. Bisik pastor.
1: Amat.
0: Nanti bak penemu nuan pastor. Bahkan ni kita dekat ngetan ke main asal. Awak ke mengkang di kerinduk raban nemiak. Tajak pen nyau mayuh main bukai ke lebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nang amat. You know, teka perhati aku menggak nita kebakar teka sebut nuan tadi ni ya. Tren baru dia tu selalu dekat nitih ke main nuk. Cara orang bukai. Ya, lalu berubah-ubah meh namanya ia kelamaknya nyau nak dikingat atau kelenyau. So bak rundi yang aku manah mega main ti lama diajal ngagai sida ti rebak baru. Ya, asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey, bakal bertabuahnya tadi, bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan nakak menyak manah pemanah utainya. Nanti main asal kita bak penemu aku ya manah amatnya diajal diajal. Ya aku akunya pemain asal ti merinang. Ya ti merinang kita manah amat utainya dia diajal. Ngami kerebak baru nemu main asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya lalu nyambuang kenya ngagai sida ya tanti utainya minak di awak kaja nadai miada
0: ya
1: lenyau tepantuk dia aja miada so erti jakok ku tu sayao lalu awak ke kita nampuang utai ti badas ya asal munyi ku tadi utainya nak sengkopaut ngo pengarap kita pengarapnya lain lagi ngo main bala peningau. So main asal kita nyak main kena kita merindang sebedau datang agak pukul 12 malam kena kita merindang pengandiri kena kita bergagai ngau pengandiri ya. So awak ke utai ti betul patut diajal ngagai sila ke baru.
0: Yalah benti kita berarti de pastor. Nanti bakal kita ke dia bernegeri tu. Mayuh mega seraku Dayak ke lebih agak sidak ya bisa muka peluang belajar ngagai nembiak ke dekat belajar ngajar.
1: Au pastor na. Au bisa ku tinggal au mayuh au tanya de kerja. Unah mayuh bak step kita di tu. Inah bak kucing mega bisa dengan ku pasal tuan tu pasal tuan yang yeah. macam de. So nada ini nyalah kita belajar bala ke nembiak. Inah bala ke naik apa ke kiro agak menganjung bala.
0: Nah. Oh ya, nyak mek aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya. Mana yeah, pastor? Yeah. Ini tidak ya basic basic kok kita ni.
1: Betul betul. Mm-hmm. Lalu nemu nama arti nama
0: sugu tinggi.
1: Sugu tinggi. Oh.
0: Ya. Yeah. Anglala te ke sugu tinggi.
1: Tangu.
0: Tangu.
1: Oh.
0: Sirat.
1: Sirat. Oh.
0: Rawai. Yeah. Amayu te ke
1: belajar
0: ke sini.
1: Ya. Orang baru dah jakuk rawai pernah nemu.
0: Ya. Yeah. Hanya gay bala kita kapa inai. Nanti kita beda anak kita nya tadi bisik pengerinduk ke lebih akhir bak main asal kita. Perangsang anak kita masuk kelas ke bisik disedia ke NGO NGO ke bisik semak dua kita diau. Jadi bala peningat kita dekat ngetu nak lama dulu. Lekit kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu terus bergolai ngau kami.

0: Kami di YFM. Sari itu kita berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Nama bida cara kita nyambut gawai subak ngau dia tu. Nama utai kuliah di pedak kita. Reverend Pastor Graeman haki apa gulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita. Nampung baru rana tua pastor.
1: Mm-hmm.
0: Ya tajak pen mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami subak ngau dia tu de pastor bakal kau dah ditusuk tua bak pun tadi. Tang agi bisik sekedak pengawak ke mengkang uliah di pedak kita jam ke dia tu serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tu ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua, tok ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau ke ngusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup manah me pastor. Laban serak baru dia tu agak ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti ke dua bengkah pengawak tu tadi pastor. Ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai ngau pengawak tua ke ngabang. Ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apa inai. Diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi, yang kami kelama tu bisik perkara tik ngasuh kawa sida udah jauh hari pangan diri serta nyosama ngati ke diri me pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berketuk ya. Nang amat maya musim gawai musim pulai. Kedok ko bala.
0: Yeah.
1: Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panyai bertemu ngau kaban belayan serta bakiah lama ngau nak bertemu nya utai tik badas. Ya, tip di kerja kita. Tang, no bisik jakuk tang getuk ke bala peninga, okay? Bisik lebas ngaku dito. Tang, enti amat-amat nadari ketegal kerja, ketegal pengawak bak negeri, kati kok ngau, nah ya? Lebanyak tanggungjawab kita. Tang, lebuh maya kita orang ketinggal bak negeri mega. Mega, nah ya? Leka jakuk ngabahan tuk di perhansang, leka jakuk ngusuang pengandiri tuk di asuh, okay? Nama kebuah nang amat, kena nyemak kaget kita lekas jakuk kita kilat kena ngempit ke kita lagi ngau sidak tik lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita. Nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala nak menyadik kita ngau anak petunggal kita tik lama nak ngau bertemu lepas kita mulai kerempu ngagi rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ia ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dia entah maya gawai pelak ku datai pun nur kak nak ngelala tang lebah maya gawai tu tadi rindu nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi keliak manca nak miat keliak bertemu dia tu orangnya nyu besai nyu bisi nyu nyadi aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah. Okey, enti nyak bisi ati tinggi mak keliak ketegal bersengkit ketuk bersengkit kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindu ngikat kawa ruang bilik baru ngau pangan diri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nangam baru kawa kudah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang ke mana do kita negap ke baru kawa nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai semina disambut raban bangsa kita Dayak atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau ari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayang itu pengerami gawai Dayak renggat menua. Indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan 5 dia mayu hamat pengawak dia atur kena ngericah kaget pengerami gawai bakal bazar gawai. Udahnya dalam bulan 6 bisik menggap pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa. Reti ya, besai amat me pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi. Ukai semuti nampak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan. Komen nuan pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang ba aku cukup balat besai reti. Ya, cukup balat dalam. Okey, semina besar erti aja tahan cukup dalam. Erti jakuknya kita berpegai jari sama hati bersawup betuluang mantu nuluang nyungka serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik berat nyak nyadi lempuang utai tik mal nyak nyadi mudah. So lekaj aku segulai sejalai cukup balat berkah. Pengawak terkerja pun mudah gerah lalu kita dekat maju lantang serta mujul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai bangsanya dekat mujul. Menua tik bekerja segulai sejalai menuanya dekat mansang. Tang enti enak segulai sejalai tau ke kita ngambil leka jakuk segulai sejalai tok semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik piak aja
0: slogan
1: aja slogan aja ya nadai tentu reti ya bala peninga aku nanduk leka jakuk tersebut ku tarik tang enti nak segulai sejalai sidak nyadi kepenekul nyak reti ya jadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat berpegai ngena leka jakuk tu sama hati berpegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamaya. Utai ti uliah ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia ia bersampi nama sampi ya apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah erti leka jakuknya ngasuh kita segulai sejalai nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala Jesus di penuh pengerindu ngikat ikklesia ya ngau pengerindu baka ya ngau apainya risiko. So begempung mah kita segulai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besar pangka leka jakuk segulai sejalai tu tadi laban anti tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai nadi kini-kini mega.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bukannya mega abak raban bangsa kita inti kita nak segulai sejalai pamal me kita. Bukannya mega abak benua kita inti kita nak segulai sejalai pedias me kita itu tadi dekat mansang nuju menua ti maju lebih lagi lebih datai bak tahun 2030 hilak.
1: Betul.
0: Okey, jadi bala peringah nyak sekedap perkara ke oleh hadi pejurai ke kita abak topik pengerami gawai subak ngodia tu. Pastor, minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku merik selamat hari gawai ngagai semua kita bala peninga. So, awak ke musim tu, tiap ikut kita ngasai ke pemana, pemayak penglikuan serta berkat Allah Ta'ala tiap berlimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan, ngau kita sebiliak megah. Indah ngasai ke berkat, lebih lagi hari tahun-tahun tiap ke udah. Bak musim tu megah, kita ngambil peluang ngelawak ngabang ngagai pengandiri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri ditu nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawul kita ngau lebih lagi kesimpul aku ditu bila peninga terus segulai sejalai mak kita lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan iti berlimpah iaitu dah desmaya kaya ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sari tu. Ya, aku percaya semua bala peninga kita yang sudah boleh sekedar penemu hari sekedar perkara hari sekedar topik ke di pejurai ke kita ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai kekalak diangkat kita abak program pelasa jurai 635 sebenarnya tua nancang tali perahu ungkup ke minggu tu sekali lagi aku minta nuan ngiring kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Benny. Tuhan Jesus, terima kasih kepemanah nuan di udah ngau kami benua ngau kami lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngena program tu Tuhan Jesus. Inah berserimai ngau gawai awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan. Pengasih penyinuk nuan, pengerinduk nuan. Terus ngau tiap ikut kami nuan. Terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami. Bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke. Ngayan ke contoh tik badas. Merik kesaksian tik badas. Lalu awak ke leka jakuk segulai sejalainya. Terus ngikat kami begulai. Lalu awak ke pembanah nuan. Nyad diasai ke udah tiap ikut kami. Awak ke pengerai tik datari nuan megak Tuhan. Nyak terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peningga kerito Tuhan. Berkat kami ngau berkat tidak terinuan siko aja. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dap sampi. Amen.
0: Amen, amen. Ya, terima kasih ya Pastor Graeman. Kau dah bergulang ngau kita ya, Pak Program Pelasa Jurai 635 ke Sarito. Lalu ngagai semua bala peningga kita juga terima kasih ya kita netap ke pengerinduk bergulang ngau kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulang ngau kami baru. Minggu barunya nila laban Pak. Minggu barunya nila juga kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dan berkat ke semua kita.

Ya, selama kita bergulai baru peningat semua di sadari limbang ke lemai itu. Jadi sehari itu gulai ngaku baru di sadari limbang belabori dia tu nyentuh ke pukul 9 malam 28 hari bulan 5 2026 ya.

Iya, begini kami tadi lagu ke terubah dikena mungkalawa kita di Sadari Limbang Merinan Jara Bujang Ulus Sungai ya. Okey, hujung ke jam kita baru 9 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi bekas selamat pendengar semua, orang pukul 6.15 lagi kita bisa Hello Y Bin Tulu bukanlah dengan DJ Flora. Lalu ditangkan ke Pesan Barat, lalu pukul 7 lemai bekas sama selama kita bisa program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam sudah kita dengar ke berita lemai, 7.30 lemai kita bisa program atau ke berita gawai di Rumah Panjai di Limbang. Okey, jadi aku buat program tu lagi, aku dekat lansas berita gawai ke bisa di kunci ke bala kita ke dia di Limbang, ke lebih lagi berita-berita di Rumah Panjai berkawan kau pengerami gawai ke bisi dia tu nanti Rumah Panjai tak selampuan meh ke ditusui aku lagi nah, tak sekedar Rumah Panjai di Limbang. Begini ke tusun program kita di Sadari Limbang. Jadi okay, kita ke menuang di rantau jalan harap ke berjimat mungkinnya tadi mulai ke diri pemisi gawai nyerubah kita ke gawai mana. Jadi harap ke kita berjimat laban di Limbang menuang hujan tadi ya. Tentu ya bala kita kemenung di rantau jalannya berdadat berjalan alun ke lebih gig berjalan alun ke pasar-pasar besar berke di Sibu, di Bintulu, di Miri kini atau ke dinding-dinding ngarep ke kita bersabar nanti kita ingat tadi ngenatai ke diri ber rumah panjai atau ke ber benua ya.

0: Jadi munyi kakori pun program tu tadi kita terus ke Bintulu ninga hello Y Bintulu begulai ngau DJ Flora. Kita terus ke Bintulu.
1: Dulu meri selamai ngagai peninga sada Ari Limbang baka selama ninteng hari empat ada teba idar kami YFM Bintulu berkunci ke sekedap berita ba awak hello Y. Jadi sari tu 28 hari bulan 5 tahun 2026 begulai ngaku Flora libat. Jadi berita ke terubah ya ke dekat dikunci kaku tu peninga empai lama tu tadi ya. Udah mujur diatur pengerami mantar gawai Dayak pilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif ngagai 26 ikut nembiak ia kenyulut ngabulih pemutus peresal cemelang 6A hari kawasan Dun Kakus ya. Jadi ia penyampau semua insentif pendidikan ia ke bisik diberi ianya RM18,100. Jadi pemerik tau ke insentifnya peningah Siti Ari Cara kelebih lagi kena merangsang serta merik pengagati ngagai nembiak ia kenyulut bak pengawak pelajar ya. Lalu pengawaknya bisik megak digolok Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai. Okeynya berita ia keterubah. Lalu kedua tu berkawal dengan program jualan ramah madani kemindah kin kita tau ke jualan ramah madani bergerak ia ke dekat diatur bak rumah padang batu 37 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 5 di dekat datai tu ilah berlabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari tentu yang bak program tu dia berjual ke barang yang digunakan ninteng hari bak minyak makai beras teluk manuk ngau mayu lagi ia kebukai ngau rega ia ke bisik murah tau ke mudah lagi ya. Jadi mensia mayu ia ke diau bak rumah padang batu 37 ngau megak ia ke semak dia atau datai ngagai program tu ya. Jadi ia kedua tu berkawal ngau jualan agro madani pragawai ia ke dekat diatur bak rumah renggan Sungai Pelan Bintulu kena pergilak 29 hari bulan 5 tahun 2026 ya berlabuh 8:30 pagi nyentuh 1 ngali hari nya ia ke dekat diatur bak Sungai Pelan ya.

0: nguyen agak berita ya ketiga atau peningat berkawal dengan pengawal merik darah atau ke kempen atau ke kempen merik darah Hospital Bintulu ya kedekat diatur bak dua palan ya kedekat disebut aku tu lagi kena 30 hari bulan 5 dekat diatur bak Paksiti Mall Bintulu berlabuh 10 pagi nyentuk 12 tengah hari ya hanya kena 30 hari bulan 5 lalu 31 hari bulan 5 dekat diatur bak Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi nyentuk 12 tengah hanya di ngagi kita ya ke dekat merik darah atau datai bak dua palan ya ke bisik dia sebut aku nyak tadi hanya berita ya ke empat ya lalu Siti ada lagi berita ke dekat dikongsi ke kotak peningat berkawa ngau pengawak ke dikumai Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur kena 13 ngau 14 ribulan 6 di dekat datai tu ilah jadi bak Liga Sukan tau tau ke lumbak main tau bisik dekat diatur pekit futsal lelaki bola tanpa lelaki ngau megak bola jaring ungkup indok ya jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Silia berkawal ngau pekit ya ke bisik disebut akunya tadi kita tahu medak Facebook tahu ke medak yang ngulih ke info bak Facebook pejabat belia dan sukan Bintulu laban hari ke penudi nung register bak pekit ke bisik disebut akunya tadi ianya kena 29 hari bulan 5 ianya pergila okay, jadi lima itik berita dikongsi kaku bak awak hello ai kita ungkup sarito pulai baru ngagai konti YFM Limbang jadi sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
1: Ya terima kasih ngagai DJ Flora ti udah begulai kita di sadari Limbang Limbang ba hello why Bintulu baka ke lemai tu. Jadi kita terus berperindang peningan semua gaul lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

Gawai lama hari setelah Philip Bulenga Wilson ya. Nah, jadi bisik peninggal kita nyapa, peninggal aku nyapa ke lemah itu ngai kita ke bisik bergulai dengan aku di live Facebook Limbang FM. Pasti di hati pemega aku bisik live berarti itu aku pun kumpul DJ Dom. Terima kasih bisik nyapa tadi, bisik benar bergagak ke kuih ke gagak ke kuih gawai ya. Harap kita berjimat berdapua dia ya. Sana tinggal ke utai ke di sumai kita, biskut ke di sumai kita ngai ke nyangos lagi. Ukai kita ngai jarang kan cuma tanah laban kita itu tadi. Nanti kita sudah berdapur mengait kita mengait ke ambil ke pengawal kita yang mujur dia percayai ke kita ya. Jadi kita sama nemu hari itu sudah 28 hari bulan 5 2026. Tentu yang tadi bisik sekedar rumah-rumah panjai kita ke menua kita ya, tadi udah ngadu program gawai bisinya tumu bisinya gelumuk gedri sebilik di rumah panjai ngau macam-macam main ke bisik di bantai ke. Jadi ngarapkan kita nya sama semampai berjimat ngau lebah ke kita yang kerja pengawak kita bersari-sari nah.

Apa yang megah berserimbai kau kita ke nyambut gawai tahun tu atau ke main-main kebukai tahun-tahun kebukai tentu mayuh program atau ke pekit ke bersedia atur tang tanya pihak nama kita tinggal ke pekit-pekit ke pekit main asal kita bakal pekit ngajak kelimpah hari kita ke ngadu pekit berlaku dan tadi ni pekit karaoke pergi ngajar tahu dia ada pergi bertabuh hukum anak mir kita ajar mir bala anak mir kita bertabuh ngajar berkuntau kini macam-macam program kelimpah harinya pelabak kuliah dia ada ke kita pergi ngagak penganan jala ngagak serang semut ngagak cuan ngagak macam-macam lah kelimpah hari kita nyata tadi ngagak pergi lagu kaya kena tahu tang ngenang kaku tu lah jadi utai ke main asal tu tadi anti uliah anak ninggal kia anak ngemuntan kia nanti rebak dudin nak nemu bala Gen Z tu tadi nak nemu jadi puntan meh kita ke madak regi ban pun gak nyadain ti orang asal kita ngajar kita nak nemu mekenik ke nyadain ok jadi ngarapkan kita nya tadi maya tu maya likun meh kerja utai kita ke benong bergelumuk kini benong bergagak kuih benong bergagak kek benong berjahit kini kanya ujung-ujung tau ke last-last minute bunyi kurang gagak baju gawai kini bisiknya membeli bisiknya gagak macam-macam meh ulah maya kita gawai tu tadi kena orang ke di menua tu tadi bisik pemisi orang hari Semenanjung pulai ke rumah panjai orang hari menua bukai datang kau selamat bar rumah panjai bertemu kau apa indai bertemu kau kini bertemu kau orang ke lama udah nak kita bertemu bergulai sebenarnya kadang bisik orang ke diau di menggeri gawak di menggeri tadi setahun sekali sedai oleh pemisi ambil meh peluang tu nur kita tadi ngedut ke kawal ti lama udah nak lama tu lama udah ditinggal ke kita laman kita tadi okay, sengaja tinggal ke kawal tang kita ini tiap ke periwasi kita ya.

Ya, lagu gawai hari doni lang ngantak ke hari gawai ya. Jadi bunyi kaku tadi peningan gagai kita ke almato kenyambut gawai kelebih gagai kita daya tagagai kita bangsa nyerombak gawai itu tadi ngayalah ngapangan diri laban tu tadi baju gawai mesti kebisi baru tahun si udah boleh kena tahun tu bisi baru gini laban kita nyo tadi nama tu nyo setahun sekali begulai munyi kaku laban kita di menua tu tadi nyo jarang pulai jadi maya gawai tu tadi mayuh nanti kita meda orang kita di rumah panjang intinya semua yang pulai tadi pisin baju pisin gariknya tadi nyau bunyi kurang nyau nak kalau di peda nyau nanti semua ya udah mulai magang tadi mayuh pisin mayuh baju baru ke dikena bala kita nya tadi nunjuk ke kita pun tinggal enggak harus fashion leban dia tu macam-macam orang ke landia orang ke kreatif bunyi ke kita nemu ngagak fashion-fashion baru nyerombak ukai kita nya tadi ngena pakaian asal jatang dia tu nya udah moden baka baju buruang tadi udah diadu ke moden nya tadi erti ya tadi kita bangsa tu tadi nya tinggal ngau harus pemansang ba ari basegi fashion ya.

Hanya tadi peninggal semua Siti lagu Ari Florence Law, lagu Gawai ya. Okey, kita terus bergulai ngaku di Sadari Limbang ke Lemai Tor.

Sebetul aku dekat nebah ke sekedar lagu gig peningan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik di Anjong. Kita di YFM. Jadi ke terubah terpesan datang Rui Albert anak jelun. Ngari ke Sali anak gue amada ke pengawak semayang. Terima kasih. Ngau merekat ke pengawak pengudah nyemin. Lalu niri ke Batu Regang. Niang singkut anak badi. Kena 2/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan. Nuju bala bas kerang. Skim. Sekerang ulu. Ngeilik. Lubantu. Seri Aman. Kuching. Miri. Indonesia. Ngau kabar melayan. Kelala niang singkut anak badi. Ngau lantang hati. Mai nguluk pengawak tu. Di rumah kanda. Skim. Sekerang. Terang kesil ya. Kita tahu. WhatsApp lumur 0177692676. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari mapa anak bungkong atau ke Inai Mugan mada ke pemati Inaya biah anak sawing. Jadi ia tu udah nadai kena hari 5/26/2026 ba hospital Kapil. Lalu di Sengai Balamayuah 28/29/2026 ianya kena hari 4/5 ba 1 Malaysia. Jadi niang dekat Dianjung pagi hari 6/30/2026 ba pendam itu di Kapil. Jadi niang dekat di Sengai di rumah 1 Malaysia Kapil. Jadi pesan menuju ke Bamlayan baru rumah Peter Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Pakuk, Sungai Sepasir, Sungai Pantuk, Batang Rajang, Batang Baliah, Pasar Kapit, Sibu, Limbang, lalu semua ke Bamlayan kena boleh dirintai ke ditu kelala niang biah nak sawi yang jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jaku. Terima kasih. Penerang ke Silia kita telefon ngagai 011-5892-3871 ngagai bapak atau ke Inai Mugan. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit ngau ngelumbung datari rata anak tangai madah ke pengawatan sulit lalu ngelumbung indayan niang puyau anak gumbang. Jadi pesan nuju kabar melayan bayak ke semak atau ke jawah kelala niang jangkaun sidak di semua sitak sungai Mujung, Pantuk, Pakuk, Macau, Melina, Babangan, Ulu Mujung, area Pasar Kapit serta kabar melayan di sebarang dur diau kena boleh disebut nama itu. Jadi pengawasan sulit dekat diatur kena hari 6/30/2026 pukul 9 pagi. Lalu pengawasan lumbung dekat diadu dengan cara semayang malamnya megahnya di rumah anak yang empu bak nombor 20 Taman Indah Jalan Selirik Kapit. Jadi penerang kesilir kita tahu bertelefon atau ke WhatsApp nuju rata atau Kinai Raja 013-570-4979 tau ke Jawai, tau ke Inai Mau, anak ya, 013-882-8593. Jadi minta semua datang kau nguluk pengawal kita sulit ni yang puyau anak gumbang tu serta penatai kita ditangkan kau jaku. Terima kasih. Yang tadi sekedar pesan berat ke bisik di Anjung ke sekali tu di Limbang FM tak ke YFM Limbang. Kita terus berperindang lagu ke bisik ditusun aku ke malam tu.

0: Yako sempama tu ni. Ni ni menang ke tak pula pak mana yako sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yari ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agik Nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Awak, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ianya aku tu enggak salah-salah baka perut di bibit ditarik baka mulung dilinut ka ditumpik ka. Ha. Jadi jaku sempama tu tadi ka bunyi tu aku tu enggak salah-salah baka perut di bibit ditarik baka mulung dilinut ka ditumpik ka. Arti sempama tu ianya nanti kita mandi yang bak pendiam mensia tak barang ke orang gau orang ngano na berbunyi baka ni pun jaku orang dia ndak gak nyawat jaku orang. Kini tunggak orang asuh sekali ke hujan. Lebuh malam dititih kajak. Nadai ia mantah jaku orang. Kan ngumbai dadak. Engkau ndak gak ada bakanya tang peneka orang asuh. Nak nemungai. Jadi jalai ngena jaku sempah mantuk. Nak kalak meda orang bakanya. Tak pemain orang bukai. Nadai mimit mantah henti orang asuh ya. Bertengah malam buta nyamai nurun ngambil utai baka reti sempama. Aku tu nak salah-salah baka perut di bibir ditarik baka muluang dilinut ka ditumpik ka. Pihak ko kita ingat orang laban dekat di main orang di main dekat di main ngau orang bukainya tadi. Jaku sempama tak penekat orang asuh punya tadi. Penekat orang lebayan itiah ke orang bisa gora kenyana ya di rumah panjang ya. Tapi anang geng melik ke tudah ya. Tajapan tudahnya tadi penekat kita ta anang geng melik ya nya tadi orang ke cukup mana di asuh kita ke anak kita sampai ngayah kia sampai ngemelik kia ne. Hanya tadi jaku sempama kita terubah jadi bertemu baru batu suntik kedua bak jaku sempama kita udah tahu lagi.
1: Ini kayak tua rami sekali tu.
2: Sekali tu tua rami nggak kayak rumah penyai.
1: Okay.
2: Mulai ke menua. Napat ketua ibu.
1: Ya, bisa dia nanya dari ibu.
2: Bisa dia.
1: Oh, ilah nak tahu.

0: Ya aku sempat mau ne. Ni ni menang ke tak belah aku. Ah mana nya aku sempat mau nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngindikan tak kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh, menung macam buat

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu peningan semua batu suntik kedua jakut sempama. Jakut sempama kita kedua ianya bakal sekuk di tampai. Nanti kita mendak sekuk tadi enang miat nadai pedak kita ini. Jadi jakut dikena nyemak pemayuh hutai di pedak kita bak pengrami sekali ba negeri atau ke bendur ke besai-besai bak rami sekolah atau ke maya belah pina. Maya ke kita ke nyambut gawai tu maya bar rumah panjai itu tadi laban peranak menua di rumah panjainya pulai magang jadi mayu mensia ndak di kelala sidak ke lama ndak pulai bisini setahun dua tahun tadi nya bunyi ke lagu nya tadi sesigat bebajian nah. jadi contoh atau ke cara kita ngenak jaku sembama tu ndak kala menda orang mayuhnya bakal ngerami bulan merdeka terkemarin di Kuching amat bakal sekuk di tampik takut menda mayuh ngai ngai kengaga hal ngau pangan diri laban kenyau bempimpin tang nasiat benda nadaiga penyarut lebuhnya subaknya tadi jakuk sempama kita kedua jadi terima kasih kita ke bulai ngaku pelabur hari pukul 6 untuk pengunjung program tu lagi kita terus berpindang lagu ke bisik disediakan aku ke sekali terpingat semua lagu gawa itum ketumbak.

0: Sama lemai peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 4 28/5/2026. Ke Terubatu Batang Berita. Sarawak Datuk Bejalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops Tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi ti berga 1.8 juta ringgit. Aidil Syarin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuh ke tahun 2029. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Palan penyangkai kapal di Sarawak benung ngasai ke sekedar projek pemansang dikena nangkup guna pejalai ngau industri ke Diato. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugamba semada ke projek ngenalam ke Delta Batang Baram di Miri di tagak tembok ujung tahun tu. Projek kebungkus 208 juta ringgitnya dikena ngemuntang ke kapal kebesai agi sangkai bapalan penyangkai kapal Miri. Sama megak di pejalai ke ianya nangkir palan ngengkah kereta bak terminal Senari ngambil kuliah nampung 1,000 itik kereta lalu ngonya nambah ke penyampau kapasiti ngagai 3,500 buah kereta datai dalam ujung tahun tu. Tu deka ngengkah ke Senari nyadi hub ngagih ke perengkap pengangkut ke terubah bak pelilih menua tu. Upis Kampung Sarawak majak cakah berjalai ke pengawal operasi sektor kampung ngenak cara digital dikena ngangkat ke penyikar, pengelurus ngau ngasi agi ngurus ke kampung. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pejalai sistem elektronik removal pass, IPAS, di wilayah adat menua tengah Sarawak udah mujur negap ke traceability digital ngau pengelurus bak rentayan stok kayu balak. Ia madah pengawal berjalai ke sistem meniah ngena drone kena mulai ke pemanah ekosistem megak udah mujur nambah ke ikas pengerombai beniah serta ngurang ke ungkus berjalai nyentuh 60%. Nyalai upis Kampung Sarawak megak ngena teknologi lidar serta nyidik ngau nyukat penyawa ngena penampak. Tunyeng kaum berarti ke produktiviti palan kampung asal ngau kebun kampung, kelimpah ari nyukat biojizim ngau stok kabun kampung, dikena negap ke pengawal ngatur kampung berpelasar ke sains ngau data spatial. Lebih 342 ribu liter minyak diesel subsidi tiap berga kira 1.8 juta ringgit sudah dirampas Raban Am PGA Brigade Sarawak Boops Tiris. Bak sekedar endur di menua tu kenyau hari 16 hari bulan 3 nyentuh ke 26 hari bulan 5 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai madah ke macam mayu aset dirampas yang kaum kerban tangki lori jentera berat ngau tangki skit megak dirampas ngau penyampau rega semak 17.5 juta ringgit. Hasil hari operasi bersepadunya 58 kes serta nangkap 69 ekor orang ti bisik direkodkan. Antara pemujur besai operasi itu ianya ngerampas sebuah tabut di Bintulu ke di pelabak ke dikena nyimpan 20 ribu liter minyak diesel ngau nadai permit kesah. Sama bisik dirampas lebih 5 tan minyak makai subsidi ke berga semai 40 ribu ringgit serta lebih 7 tan gula kasar ke berga lebih 31 ribu ringgit ngau penyampau semua rega utai ke dirampas tu yang kaum perengkap pengangkut di berga semak 950 ribu ringgit. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos hidup KPDN Sarawak ngambil ke atur nangkan kenya oleh di pejalai ke ngau sila agi ngena Seksyen 21 Akta Kawalan Pembekalan 1961. Sikut lelaki di Kuching rugi RM377,433 udah tertarik hati ngau skim beranak ke pokok tibulak. Nitya ke penerang Ari Kepala Polis Pilih Kucing SCP Alexson Naga Cabuk madah ke lelaki tu ke umur 47 tahun diberi penerang pasal skim beranak ke pokoknya oleh si korang ke dikelalaya Ari Damansara Selangor pun bulan 1 tahun sitik nyen kemarin. Ya madah, skim beranak ke pokoknya bersemaya dekat merik penguntung tetap antara 8% ngagai 15% ni tiap bulan. Lalu ia tertarik hati ngau penguntung ti disediaka, udahnya lelaki tu mindah ke duit 14 kali ngagai 4 iti akaun ke berbeda ngau penyampau semua lebih RM429,000 kenyau hari tahun sitik nyen kemarin. Tang tajak pihak, lelaki itu seminat terima pulai untung kira RM51,614 bas pemanjai timpuh meranak ke pokok. Udahnya, lelaki itu sedar ke diri udah kena tipu, pengudah nak mujur mansut ke pokok ngau penguntung ti udah di semaya. Berindi arinya, report polis udahnya digagak ngambil katur nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau siliagi. Kesnya dia tu benar dipansiak ngena Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 16 ikut capi diberi sapit Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si untuk pengawak berjalai ke ibadah korban di Serikai ngau Meradong. Ya mega besi merik 9 ikut capi di Serikai ngau 7 ikut capi di Meradong ngambil ke disadong ngagai rakyat bak kandang menuanya. Pemberinya tanda sokong serta ya mega arab ke pemberinya oleh Mike Pemayak ngagai penerima kelimpah hari ngerapit ke kawal komuniti nak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Ya mada ulah ti lurus ati, berterima kasih serta semangat begulai ti ditempak dengan pengrami Aidil Adha patut dikemeran ke bak penghidup bersari-sari, dikena nentu ke penglantang patut terus dijaga ngambil bagi menua Serikai uliah ngasai ke pemansang ti inklusif serta meruan. Ya berjaku bak pengrami korban perdana renggat bagi menua Serikai. Kiruh ngereja pengawak bersari-sari ndak nyadi ke penangguh ndo pengereja pengawak RTM Sarawak berjalai ke ibadah korban berserimbai ngau ngintu Aidil Adha tahun tu. Sikut capi ngau sikut kambin udah dibunuh timungkur 8 ikut pengereja pengawak RTM Sarawak ngau ngambil bagi. Chairman Surau Darul Ukhuwah Ramli Buang madahkan dengan programnya mega ngiri semangat bergempung serta negap ke Ukhuwah antara sidak ke gawak BRTM. Atau pengawak bergempung ke bangsanya oleh nampak semangat begulai antara raban pengerja pengawak RTM. Dagian ditetak udahnya disadung ngagai raban asnaf di sebelah Menggeri Kuching. Berita Lomba Ngau Main. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak dekat terus ngiriang timnya nyentuk ke tahun 2029 pengudah nyain kontrak 3 tahun. Perkaranya dipadah ke chairmannya Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang media. Pemansangnya ngayan ke pengarap penuh raban pengurusan ngagai pengawak nyadi ketuai dedikasi ngavisi ke timpuh panjai Aidil. Kelebih lagi, lebuh ngembiang Kuching City FC ngambil keterus bersemekiah nyadi tim ti kompetitif bak tikas pemaruk tinggi main bola nasional ngau Asia. Kenyau hari ngiriang skuad The Cats, ia udah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna, lebuh nempak identiti cara tim bermain, negap ke semangat tim serta nyaup nempak mayu macam pemujur ti dimegah ke kelabnya. Berbak ngonya, Kuching City FC mega meri besai terima kasih ngagai semua penyokong, penaja ngau kaban strategik di seluruhan nyukong pejalai kelabnya. Lomba taekwondo di Sarawak majak ngayan ke penyulut ke cukup manah hasil ari sukong tidak ngetu ari perintah menua serta gerempuang ngau kelab ari menua tu udah berbenar ngada ke atlet ke uliah di kemansang ngagai tikas ke tinggi agik. Kaban Kaunsel Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Mada, tim taekwondo Sarawak dia tu antara tim ke pemaduk manah di menua tu berplasar ke pemujur ke nyulut bak lumba Malaysia ngau pekit renggat nasional. Nyalai pekitu nang patut majak disokong nyeng kaum ari sukut perengkaguna ngau pemansang atlet. Ya mada munyinya ngagai pengarang berita udah nguluk pengrami merik tanda basa berserimai ngau pekit taekwondo junior national TM KBS Milo ke-15 di Sibu. Bapakit kediatur bas stadium Muhibah bin Tulu, Klub Bumi Kenyalang Taekwondo, mujur boleh 13 medal emas, 10 pirak ngau 13 engkerajo. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak dia tu berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Obstiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tik bergal 1.8 juta ringgit. Idea Syarin dekat terus ngiring tim Kuching CTFC nyentuk ke tahun 2029. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai tu peningalnya di beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta di Salin Desmond Ganai. Aribila berita Tiam Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main menti pia.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
3: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anau Mary.
0: Okey, peningan kita pula baru gulai dengan Dominic Inau bawa Sada Ari Limbang.
5: Okey, terima kasih Min Meliza sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita gulai dengan kami di Sada Ari Limbang.

0: Cang ke?
1: Hanya tadi pendengar semua lagu lama lah gawai kita lah kori nusun galai Ricky J bergulai dengan Niang Jeffrey Nyaloi lagu jenaka kita nah, lagu cali kami di tahun eh. Ni pun garo petani yang nama dah tua aku ya. Ujung kejam kita pukul 7.52 minit malam lagi mengkang gulai dengan aku di Sada Ari Limbang bunyi aku tadi pukul 8 lagi aku dekat Nusui sekedar berita gawai di Limbang lebih lagi di menua di rumah-rumah panjai di Limbang nama kini program rumah panjai sekedar rumah panjai ke di Limbang itu ke Bisik di lansak aku lagi. Jadi terima kasih Mamayong ke kita kagi mengkang bergulai dengan aku ke malam tu. Kita terus berperindang ngau Siti mega lagu lama peningah lagu gawai laban dia tu kita sama nemu ya jadi ekonomi penatai pemisi kita itu ke ekonomi menua kita itu tadi nyau nak bakar subak nyau mayuh penanggul jadi kita dengar ke lagu lama mega hari ini Michael Jemat bergulai ngau Roslina.
2: To monitor various social media apps such as WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Tinder, Discord, YouTube, and TikTok on the targeted phone remotely with KidsGuard Pro installed.

0: Di sini tempat kita mulai kembali.
1: Ngai kami baik man, untuk makan
0: dan mulai kita.

Ya, jam kita di studio Limbang FM, YFM, Limbang pukul 8 minit malam. Jadi aku terus medak atau kengelansak berita ke bisi diatur bas kedat nur atau ke rumah panjai di Limbang. Inya program gawai sudah ya di rumah panjai ya. Jadi keterubah tu inya atur pengawak gawai 2026 Kampung Semabat Limbang. Ha. 30 sudah berlabuh 30/5/2026 pukul 2 lemai atau ke 2 ngelari pengawak ngerupan atau ke gutor wiwang bisi diatur ha, pengawak di mana. Jadi semua hadiah sponsor Siti Sepintau nah bisa nyedia ke perais atau ke hadiah tau dibaik serta diberi ke gaitu rumah ha lupia mega meresi rumah palan dirimpu muai muai palan dua nyamuk betelau au pia mega meresi ruai gelanggan do main masang set PA system nah 30 hari bulan mungkuas hadiah permainan gagak ranyai ya 30/5 lalu pia mega nintiang pintu nganjong sebutul tua ngau sebutul air manis kena disimpan dalam ranyai nya tadi pengawak sidak di kampung Semabat ke rumah panjai Semabat lalu 31/5/2026 pukul 1 ngali hari semua sidak serumah sampal datang magang. Kalau pukul 1.10 lemai bermain bermain berumah panjai bisik sekedar main dan amit laki ngindau niup tau kenyepu gelembung ngemai bola tau kebul pimpon dalam sudo anamit ngisi air dalam botol ngiga utai ngiga benda cari benda ngiga utai dalam tepuang ngiga utai nama utai kini dan nemu jadi tendang bola lalu tendang bol tendang nendang gelembung ke bandar ya. Nikau kedat terbuka pekit game online Mobile Legends dengan pekit Call of Duty. Ya tadi sekedar program 31 rumah Semabat lalu 7 lemai semua ses rumah sampai datai pukul 7 lemai program lalu ke pengabang 7.30 lemai lalu 7.45 makai serumpuk diri serumah 8.30 malam Jakub penglalu tuai rumah James Jimbau Anan Carang lalu 8.45 malam program bergeliga Arin Cik Errol Panji Anan Jimbau ini pengurusi jawatan kuasa perayaan Kampung Semabat lalu malamnya cabut tiket bertuah ke satu pekit punan bisa dia tua sponsor DC Sebilik lalu 9 malam sambung main tarik tali berpasangan melaki bini di sponsor JK Perayaan lalu pihak mega cabut tiket bertuah kedua ngirup biar enggak botol susu. Ngirup biar enggak botol susu belaki bini sponsor di sisi bilik lalu cabut tiket bertuah ketiga belandak ngemak bini belaki bini tau. Jadi sponsor bisa sponsor dia main tau. Lalu cabutan tiket ketiga bertuah keempat joget pasangan belaki bini lalu pukul 12.05 minit malam sampai gawai Ari Encik Gura anak Umar. Hanya sapit pengerusi J3K Kampung Semabat atau ke rumah panjai Semabat. Lalu pukul 12 program ngelingit ranyai ngajat keroke ngau awas band. Hanya tadi sekedar pengerami ke bisi diatur rumah panjai Semabat ke betuai ke tuai rumah James Jimbau Anan Carang. Mayuh na ke program sila itu ne. Program macam-macam program ungkup anak mit ngau ungkuk orang kebesai tuai yangnya ngirup pia kena butuh tusu wancik dia nah. Okey jadi datang lagi aku dekat ngelansak lagi si pengerami ke bisi dia tu bukai di rumah panjai bukai di Limbang.

Hanya tadi pendengar semua lagu Rirban Mat Lala. Ha, ai. Jom kita, jam kita pukul 8:17 minit lemai. Jadi hari tadi, hari pukul 6 tadi aku nebah lagu gawai ni. Nak patut ke kita ini tadi nak ada mood gawai ni. Oh, jadi tinggal macam lagu rentak lagu gawai ke udah ditubah aku tadi. Bisiknya berancau puang. Jadi senutuak benar kita ke dekat berancau puang. Bisiknya pergila berancau puang. Bisiknya 30 bisinya 31 hari bulan pagi kini kau bisik sebedau bunyi kata cara atau ke tusun program tadi ke dibaca aku atau ke disebut aku tadi bisiknya berancau puang, bisiknya main anak mia 30 macam-macam, bisiknya ngupas pendam atau ke mersi pendam. Jadi ke sekali itu berkawan kau pengerami gawai bak pampang selidung makai serumpuk serpak dayak pampang selidung ni kedekat diatur 1/6/2026 ba rumah rima kampung selidung atau ke rumah panjai rumah rima ya. Jadi atur program tu nya berjual bisik berjual saya tu rumah gawai ni berjual teh panggang, saya manu, tungkia manu, ngau air balang, tau kai manis tu tadi. Engkau nya tadi sudah berjual tu, nama tu dikena ngumpul fun rumah panjai tu pelabak aku. Lalu kedua special request belagu, bayar belagu RM2 ke atas. Api yang megang makan serumpuk persatuan, semua member atau kehali bergulai ngau tetamu VIP. Lalu tetamu pemesai ke bisa datai yang kawan tu rumah Rima dan Japar.

Mister anak bayi, ex tuan rumah lawai dengan Pastor Thomas. Lalu pihak megak satu hari bulannya tadi bisa jatuh special request. Special request RM2 ke atas. Jadi engkau pelabak aku, siapa kau berlagu tu bayar RM2, nanti kita nya tadi mayu lagi mayar tadi. Kita dulu berlagu, bukannya saya ko. Nah, nya tadi ni tiak ke nama tu utai kedai kawam kita tadinya atau pengawak tu saya kelimpari pegawai tu menjual saya tu tadi nah. Orang bukai tu tadi bisiknya nak menjual tu menjual engkanya kena ngumpul fund rumah panjang. Jadi udah tu lagi aku lagi ngelansak pengrami ba rumah panjang di sekedar rumah panjang di Limbang.

Ya, berkejap tadi peningkat semua lagu gawai, kumang gawai ri Raban sedari KL. Jadi inti komposer bisi ninga jam kedai tu bisi ninga nama tu Satari Limbang. Nanti kita ngagak lagu gawai, kumang gawai ni tadi. Nanti tinggal ke menua Limbang, meh kasih meh tu dah. Limbang tu siti sebengkah menua. Kedai Sarawak meta sebuat kita balik lagu kita au kasih ke kami tertinggal kita ke lagu. Kita betul dia peninggal jadi lagi ngelansa berita pengerami gawai kita di Limbang di rumah-rumah panjai rindu aku maca tau ke ngelansa info tu tadi bunyi ke leban bisiknya tadi pekit pundan pun bisik pekit ngirup biar kena butuh tusu bisik sidang tadi berjual kena ngulih ke fan pun bisik kelimpah hari pekit kebukai jadi bak ke sekali tu inya berkawal ngau atu cara tau ke pengawak rami gawai bak tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang jadi sida itu berlabuh 31/5/2026 pagi berancau tikai munyi aku tadi pukul 9 pagi niri ke tiang panji tanda gawai jadi sidaknya dia nyebut panji lalu pia mega malam 31 hari bulan 5 kebenaran tulis itu 6 ne 31/5/2026 malam pukul 7 nyentuk pukul 8 malam sisi bergambar ni atau pengawak bergambar berbala mayuah ni tiap ke pintu nombor pintu bilik pukul pintu 1/23 laban nanti kita nya tadi nya udah musuh-musuh jadi ingatnya dia bergambar ne mana kita nya tadi sebedau kita agi nama tu agi dapat tadi bergambar dulu jadi pukul 8 jaku hari tua rumah dinya persembahan pembukaan cabut tiket bertuah pukul 8:25 nyentuh 8:40 lalu 8:40 nyentuh agi 9:10 malam pekin ngajat lalu pian mega cabut tiket bertuah kedua berlagu terbuka cabut tiket bertuah ketiga lalu bisi dia tu megak pukul 10:15 pekit makan mei. Nada yang kini betak mei nama. Pekit berlagu kumpulan zigzag game pekit ngirup tua. Lalu berlagu terbuka lalu 11:30 malam. Nyentuk 11:50 malam. Nyedia kediri nyeradak kai pengayung. Lalu pukul 12:30 malam nyeradak kai pengayung. Tu tadi acara anti-anti. Nganti malam manta gawai. Lalu aktiviti hari gawai. Kelimparinya pekit nyangka gula batu pemain gula batu berlagu kumpulan bisi siti kumpulan atau ke siti tim tiga iku aja pekit makan mi pekit ngajat pekit ngira udah dibaca aku tadi lalu bisi bayar ke tu utai tu ne penyertaan tetap bisi bayar ke kita ke tekenggau hanya RM2 berlagu kumpulan RM3 out. Lalu pian mega bisi lucky draw gol special draw lalu pian mega pekit atau ke atau cara 1/6/2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki jadi pukul 12:30 hari gempuruk makai di ruai lalu 2/6/2026 pagi numbang ke tiang panji nyak tadi program gawai di nama tu di rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang udah tiga titik dah program gawai ke bisik di pansa aku atau ke dibaca aku ke sekali tu harap kita boleh info jadi mayu agak nanti kita berarti ke program gawai tu dengan bisik sama engkau program gawai ba rumah-rumah panjai kita jadi engkau bisiknya sama ya tadi beda atau tadi ya di Limbang engkau menua kita tu tadi engkau nak sama jadi kita ambil ke banding ambil ke nemu nama kini pengrami nama tu utai ke ngrami ba rumah panjai di Limbang lebih agi.

Tapi yang mega peningah aku dekat ngelansak tu program hari gawai ba rumah baba rumah panjai penganan rumah baba betul ke buat tuai ke tuai rumah baba rumah panjai penganan. Jadi pengawak sedaya itu dekat berlabuh dia tu 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu tu lah. Jadi pukul 10 pagi nyedia keranyai ngambil ngundiri keranyai beruai tuan rumah. Lalu pukul 10.30 pagi ngumpul beranyai atau kengias beranyai nintia pintu bilik nyedia ke buah ranyai. Lalu pengawak malam 6 lemai berapi, lalu pukul 7 lemai beradu. Lalu pukul 8 malam jakob penglalu hari tuan rumah. Lalu pukul 8 malam dah jakob penglalu semayang kesyukuran. Lalu 8.20 makai bergemburuk beruai. Lalu 8.25 sesi bergambar berbala mayu. Lalu 8.30 malam poco-poco berbala mayu. Ianya rica gawai. Lalu pekit gawai ianya pukul 9 malam. Pekit ngajat induk lelaki, pekit kumang anak mit, pekit keliang anak mit, pekit bintang kecil, pekit ngiru air tuak, ngena straw, induk lelaki. Lalu pihak mega countdown, dikena nganti penatai pukul 12.30 malam, countdown hari gawai bersulang, ngiru air pengayu, sisi bergambar baru, family sporting sampai pagi, lalu karaoke, joget hiburan, ngirup, ngerbah keranyai pukul 5 pagi. Nah, pukul 5 pagi saya gerbah keranyai. Lalu pukul lalu 1 hari bulan hari 6 1 bulan 6 2026 pekit anak mit pukul 2 ngali hari di sidi atur pekit cedok gula-gula lalu sambil nutup mata pukul 2 lemai pekit ngiru air bungai kutak nah bisik begadah atur. Lalu 2.30 lemai pekit kibak kanan aku nak temu pekit kini pekit kibak kanan tu. Lalu pekit orang tuai laki bini pekit nyepu lilin mulut tutup ngena mas ngau penang tuap hidung mulut lalu pian megap pukul 3 ngali hari pekit ngiru air bia ngena straw berbisai pekit kibak kanan pekit joget tangkap karan namit. Lalu pian megampas tengah lemai pekit laki narit bini mana ke pekit tanah. Lalu bekenya mai tadi pengawak ke bisik diatur. Lalu pihak mega pekit orang tuai 31 sudah disebut ke tadi 31.5 pekit ngirup tuai kena seru pekit ngajat indo pekit ngajat lelaki. Lalu mega 31 pekit namit pekit kumang pekit keliang dan bintang kecil. Lalu nyat tadi sekedar atur program bak rumah baba kampung rumah panjai penganan Libang. Jadi kita terus perindang lagu Siti lagu gawai hari Jeno Rina Jeraki ngagai kita ke bisi makai utai maya gawai tu tadi ngai ke pemakai kita nya di panggung mudua. Terima kasih lagu hari Jeno Rina Jeraki.

Ya, lagu Gawai Hari Jenarino Jeraki Salai Panggung Mukui. Nah, jiman-jiman mai kita main gawai tu okey kue ja kena ban ke salai nah mai macam bansa jelo kena ban ke salai jam kita pukul 8.43 minit malam. Jadi genang atau cara atau kartu program gawai ba rumah jalian kampung atau ke rumah panjang rantau kura. Jadi pengawal sida itu berlabuh 31 hari bulan 5 2026 pagi 6 pagi hari Minggu. Mansuh pulut berlaman rumah lalu ngias ruai derempu pekit ngias ruai paling landik atau paling kreatif ianya wajib ngena tema hari gawai. Jadi pukul 5 lemai pengawal ngias tadi mesti sudah tembau laban hakim dekat ngiram mereka. Mana nah program tu lalu 7.30 pagi suka neka berlaman rumah lalu pukul 7 malam hari Minggu serumpuk makai baruai derempu lalu pukul 8 malam sembahyang gawai baruai tuan rumah cabut tiket bertuah pekit kumang keliang gawai namit pekit geratong pekit geratong berbisik aku nak kalak berumah kami tu bedau kalak ada pekit geratong tu pekit penjahit gamal lalu pekit ruai paling kreatif lalu 11.30 malam sembahyang air pengayu gawai. Lalu nebar ranyai lalu ngiru air pengayu lalu special request setiap pintu wajib nganjung wakil gawa bayaran RM5 wajib lagu ne. Lalu pukul mudahnya ditangkan ke bayaran karaoke RM5 setiap lagu nak ngira bayar besai wajib nitih ke ripih nama pihak. Lalu pukul lalu hari Satu bulan 6 2026 pukul 11 pagi rumah terbuka atau open house pengawal ngabang nyambut pengabang orang setak ulu ngambil pengabang orang setak ilik berengkah ngabang hari ruai setak ulu lalu 3 hari bulan 3 bulan 6 2026 ianya hari 3 ngilir bidai atau mus atau ngilir bidai lalu tema garik maya nikik ke pengabang berantau kura dia laki mesti kena baju batik atau baju buruang induk kebaya dress bungai atau ke ngepan iban lalu anak mit kena ngepan lalu pihak mega pekit kumang keliang anak mit tu tadi ianya atur ya berumur 10 tahun ke baruah wajib kena tema gawai lalu orang kemenang kumang keliang dekat rimah himpang gambar terduit segua tim mega bisa nerima hadiah. Lalu pihak mega suka nikah hari gawai kategori anak mit anak biak tak ke orang tuai suka nikah kategori anak mit pasiang gelang getah ngiga gula batu dalam tepung ngepit gelas kena penyepit makai roti gantung ngemai bol pimpong kena sudo lalu kategori anak biak tau ke orang tuai batak tali main bowling kena buah pasau buah kelapa makai roti gantung makai telur rebus ngau lumak guni. Nyak tadi atau cara sidak ya lalu cabutan tiket bertuah hari gawai lalu grand prize itu tadi inya mesin baso telefon bincang kau guest stove lalu semua tiket itu tadi berharga RM5 nanti ya kebesai kesebut tadi lalu barang elektrik baka ke berharga RM3 baka kipas angin kemit ngau mayu lagi price kebukai ya tadi ungkup atau atur program tau ke atur program ba rumah jalin rumah panjai rantau kura di berdamit Limbang. Jadi kita terus ninga ke lagu gawai BBC maupun BC keluar ke lagu gawai tajak ya Uka Iban ya ngemai lagu gawai Maya Ari Gawai.

Dan jadi ke penduduk itu pendengar semua, aku dekat lansar tu cara atau kata program hari gawai berumah girang menuang Lubai Tengah. Jadi itu gawai sedaya berumah menuang dia bising dia ke udah dipadu ke empat ikut tuai gawai sedaya dia ianya Ingo anak Sri Pandi Volkan anak Simon Ebah anak Iriang Gaumongga anak pindah jadi sida dekat berlabuh ngatur program gawai 29 hari bulan 5 2026 pukul 7 pagi ianya pergila nah pergila meresi pendam atau kengabas pendam lalu pukul 12 saat tengah hari sudah pulari pendam lalu ngancau tikai lalu pekit nyurak gawai ungkot 6 min pukul 3 lemai lalu pukul 3 lemai megak pickleball orang lelaki lalu 4 lemai futsal orang lelaki lalu pihak megak pukul 3 lemai kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kategori sukan ikan amit kategori 5 lagi 8 tahun gigak gula batu dalam tepung ngisi air dalam butul ngenak span main roti gantung lalu kategori 9 lagi 12 tahun gigak gula batu dalam tepung main pecah gelembung ngisi air dalam ngenak span main telefon rusak gau main roti gantung lalu pia megak sukan ikan orang Indo kena 30 hari bulan 5 2026 ianya pekit nendang bisin ngenak butul pekiat niup dian ngena penangkup mulut ngau hidung atau kemas lalu ngiga gula batu dalam tepung pekiat makan mi pedas pekiat ngindiak gelembung lalu 30 hari bulan 5 megas suka nikah namit suka nikah orang Indo ngau lapas tengah malam pekiat karaoke terbuka lalu pemega pertukaran hadiah nyilik hadiah hari gawai jadi pertukaran hadiah setiap bilik rumah panjai lalu moga bisi diatur 31 nya peningah hanya pukul 3 lemai niki ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik lalu 8 malam makai gawai baruai 11 tengah malam peket garik gap anamit pukul 10.15 gemburuk baruai tuai gawai 10 tengah malam semayang merekat pengawak lalu 10.40 bersemayang ngajat pengawak mandang kajat lalu pukul 11 jaku lalau hari pengerusi gerempa Indo pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggung lalu 11.50 nimbang air pukul 12 malam ngirup air pengayu lalu 12 tengah malam ngirup bekit ngirup tua lalu pukul 1 pagi berami sampai pagi lalu pihak bega atur 1 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu tak ke ngabang lalu 2 lemai lalu 2 hari bulan 6 2026 3 lemai nikik ke pengabang induk lalu pihak mega atur program 2000 nutup gawai 3 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam gemburuk baruai tuai gawai fancy dress terbuka 8 setengah malam semayang 8.45 malam jaku hari tuai rumah tuai gawai tuai rumah penasihat J3K jaku hari terpenggung lalu 11 setengah malam ngerebah keranyai 10 setengah malam pekit joget pasangan lalu 11.15 malam pekit ngirup kopi pekit pakai aiskrim air tua hanya tadi sekedar program atau program gawai di menua kita di Limbang sekedar pengerami di rumah-rumah panjai ke sempat di giga aku ne. Jadi terima kasih ngagai bala peningah ke Meruan mulai aku 9.15 pukul 6 tu tadi nyentuh lagi pukul 9 malam jadi ngonya aku ninggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke malam tau.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan, termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusuf berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan. kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbang bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Sahak akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 28 hari bulan 5, 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk kedua hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbang banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekia serta ngembuan jati diri di Dodi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di, meh.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal engineering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 gue ngau atur ngulih ke scholarship tu udah diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemah.
2: Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.
3: Iya, ngau lagu ke terubah ya. Ferris Leo ngau Richard Lee berbuti maya gawai. Okey, pemerintah malam muka ya. Malam tu ya, malam hari 4. Kena ke 28 bulan 5 hari 4 mega sehari tu ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Terima kasih Mai Manyu tadi sudah mendengar sadari limbang 3 jam 6 hingga pukul 9 malam ya. 3 jam pemerintah malam gau DJMA tau ke TUD County yang boleh dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan ngena 101.3 FM gau di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang agar ke program kita terang di dengar ungkap ya malam tu ya. Bila kita ke nyangkanya baru sangkai bak menua wai, okey, baru belalak jam ke dia tu ya dengar kami. Terima kasih manyu-manyu merindah kita gau lagu-lagu gawa yang kau dah disedia ke ungkap ya malam tu ya. Hari lagu berpadu nyawa Ferris Leo ngau Richard Lee temukan lagu lama hari Michael Jemat ngau Penny Lily ngau lagu sedua ya joget hari gawai ngau kami YFM segulai sejalan.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Senang hati nyambut gawai lagu di sana Jena Rino Jeraki. Kita ke baru buka radio hingga kami ke malam tu. Pemberian malam, terima kasih ya. 9.34 ni malam, kita berhati ke gayari ungkep ya. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Di pelabak ke bisi hujan ba sekedandur di bagi benua Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Dan ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Serikai, Sibu, Gak Muka. Gaya tasik di benua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya hingga penglaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuh pengangat hingga penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Maka selama pukul 10 kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Agi merina kita tu lagu di Sada Alex One Kejelamang Gau Laila BJ Joget Ai Pengayu. Terus kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, singgah dulu di FB kami. Apabila kita ke senam pihak ke peminta. Okey, terima kasih Intan Bangkit MA sebetulnya sedih konti. Minta lagu Gawai Remain Franklin Joget dari Gawai. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu. Yang harap ke terperindang sama Gawai ngagai kita sebilik bergantung. Terima kasih Intan Bakit. Kedua tu Clarence Cundang MA bedang mulai ke diri ke menua tu laban ke Agi Gawa sempat lagi tebah ke lagu Mawat Tungkat Semangat. Ui, bedau dalam sistem ya. Okey, Nita Sapit Kandau MA di Seloi Sibuti mana gari ke malam tu benda dengan Nuan minta lagu Segelas Air Gawai. Kena merindang semua kabar-kabar ia ke ngelalam eh. Okey, ia ke jauh enggak semaknya. Ngarap ke terperindang malam tu. Terima kasih Bibiana Robina MA Panos di Sio Kandis malam tu. Kokia tadi bisi berguntur tang hendaknya di Gau Hujan. Kokia minta lagu Tua Darah Ari penyanyi kita itu Enya siapa tu ni Jessica Timah engkau Gilbert Gawang kena merindang semua peringkat-peringkat kita kawan-kawan FB engkau grup WhatsApp kekira sama gawai ngagai semua bala kita. Terima kasih Bonifest EP bisa nyapa kita di Selepin MA minta lagu gawai Ricky L kena merindang semua kawan ke ngelala. Terima kasih Lengunai Nai MA minta lagu gawai kena merindang Madam Doris Tuan Rumah Ngadan Dalek Ngagia Melia Suitun Isah Langgu Indai Nancy ngau semua bala kebuka meh ngarak ke terperindang ngau lagu ke ditebah. Terima kasih Nicholas Jarau MA Akai-akai Benung Rami Melah Pinang kami bak rantau Sabuang malam tu nyangkung ngan sari ke kaki neh Mami Abang minta lagu gawai dari Romless Walter kena berindang semua peninggal-peninggal Y ngagai nuam ga MA kokia selamat hari gawai menuju nuan. Terima kasih Ibas Liben Toka Abak Dum di Semunjan MA minta lagu Melissa Francis kena berindang bala-bala ke ngelalam eh kukia pesannya selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Kita terus sedia ke lagu gawai Raban Kuwaya TTP lagu Sidaya Selamat Ngintu Gawai. Kedua lagi kita nginjau lagu Rishah Payeng engkau lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan.

Syah pahing kau lagu yang hari kaban nyau nyadi pangan ya kaban kita pemesai perubat bagi ngelik ya. Okey, selamat malam. Kita kaki dengan kami pukul 10.07 minit lagi ya. Kita semua mending ke berita malam hari kami di YFM. Lagi nyapa bala kita kaki mending ke program kami di selampur menua kita. Bala kita ke benda dereba jam ke dia tu mulai ke diri atau ke mansang gawak kini Y. Okey, berjumat ba jalan alun ngambil ke sama likun datang ke palan ke di tuju ya. Anang kita nyat dereba berculik-culik ke handphone fokus sebab kita ke benda dereba ya. Ingat juga pesan kami bila kita guna dereba bak sebelah jalan alun Pen Borneo kita ya, anang ngagak pitan haram. Kita sama-sama berbahasa engkau raban pengguna jalan alun ke bukai. Itu lagu di sada Jeffrey Nyaloi engkau Winnie Albert lagu ya, ianya Begawai Atas Kapal. Kabel kita nya kembali untuk ya benung gawak bak tasiak kini wai agulih dengan kami secara online kena RTM klik. Terima kasih manyu-manyu.

0: Memerindang Malam YFM.
1: Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam, peninggal malam tu kami ingatai ke berita malam hari YFM. Iban Kucing, gerak malam hari 4, 28 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg netap ke Hari Raya Aidiladha di Sarawak ke tahun tu diintung gau likun kalai orang Islam tidak tanggap gai pengawal ibadah korbannya ditetap ke Majak Manyuah jelu korban ti Majak nambah megangayan ke ekonomi rakyat udah Majak manah kelimpah hari tinggayan ke mensemanya udah Majak sedar ke guna nyimpan duit nintian bulan dikena berjalan ke ibadah korban yang mega muji Banurang Ridewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ti udah nyimpan duit intian bulan dikena berjalan ke ibadah korban ti ngayan ke pengawannya uliah di langgur engau tumu. Dulu lagi harinya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ti lalu menjadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Gedung bisa menjadi pengawan duit nyerah ke daging korban Sitak Kaunsel Negeri Gedung bab Masjid Al-Kautar di gedung sehari itu tadi. Program itu mengukur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut dari kaban Kunsil Negeri Gedung Gau Siku Agi dari Agrobank, 150 ikut orang dari 21 Bengkah Genturung Pendiau bisa terima daging korban bab programnya.

94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisa nerima agih belanja projek Mid Menua Pesisir MRP kelebih hari 1.22 juta ringgit bedau lama tu keudah dalam post Facebook rasmi ya sehari tu tadi. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embau semadah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program ke Mensia Manyuh kelimpah hari dikena meri pengelantang ke Mensia Manyuh agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar ianya tulung ngagai komiti pemansang gau pengelikun tumpuk pendiau J3K serta Biro Induk Rumah Panjai berserimbai gau hari gawai tika dintu ndak lama lagi. Pengawak Nur Jerah ke cek duit MRP nak diatur barumah mendit unsu penom ulu paku ulu paku di sepauh. Kelimpah harinya, perintah megawisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sidanya ngadu ke rumah. Daging hari 16 ikut capi bisi disadung ngagai Mensia Manyuh basita Parlimen Santubung berserimbang gau program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempung antara agensi perintah kompani luar gau Mensia Manyuh lebuh ti ngemujur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jaku tu bak program ibadah korban Parlimen Santubung ke diatur bak kampung Bintawa Hilir di Kuching. Daging korbannya di Sadung berenggat bak sita kaunsel negeri dalam Parlimen ya ianya Pantai Damai Demak Laut Gau Tanjung Datu. Berbangganya Dato' Sri Nancy madah ke pengawal tingangkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau J3K Kampung Bintawa Hilir udah tembundar. Bangunannya dia tu udah boleh dikenal mensemanyuh gau lantang serta likun. Ia mega bisa beri agih belanja RM8,000 ngagai J3K Kampung Bintawa Hilir gau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir. Dia kena nulung sedangnya ngatur manyuh macam pengawak ke Mensia Manyuh. Pengawak nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir Megat dekat di Pejalai ke ngena sawup ari agensi ke Bekaul. Nonya ujung ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam tu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Boleh diatur di Istana Kuching. Lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak serah ke pengari pengakap Jordi Ko ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di terbilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk kedua hari bulan 6 nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak kediri. Berbang banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar boleh bersemekiah serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Terbaik aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Agar semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi. Kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan luar ni. Aku harap kita menjaga penglikuan jalan mah. Di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebetul sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau teriba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu

0: ya kena perlu ke kita ajak au nyadi siti dak pakai kat sebut ya ku itu ya nya ide ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, terima kasih lah pagi dengan kami pemerindang malam mengkabian malam tu ya 28 dari bulan 5 tahun 2026 ni mu angka malam tu nya benung kiruah bergagak ke kuih kini wai keduanya okey laban ke benar berandau engkau pangan diri benung abas bubu naik okey nyangkung DJ MAD Konti ya suara kita ikagi berperindang berjam kedua pemerindang malam kita okey lagi aku nyapa baru balik kita di FB kami balik kita ketika berpintakan lagu nadai salah tahu aja anjung peminta kita di FB kami YFM Iban okey tadi dah mendengarkan lagu di sada Douglas D kau lagu ya Bunga Maya Gawai kita tulis mendengarkan lagu tu lagu di sada Bobby Chloe kau lagu ya Aku Ukai Ipak Nuan udah mendengarkan lagu Gawai Cliff Edison kau lagu ya Sesingkap Penganan terus mending kami secara online dengan RTM klik tau ke channel MyTV di Bandar Kuching. Agulah dengan kami dengan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan penuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggap pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat beratau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, selamat berjalan ke pengawal ke Raban, penjaga penglikun ke Raban, penerjadat di menua kita di tu ya, ke berjalan ke pengawal Rambau musim pengerami Gawai Dayak 2026. Ya, singgah baru di FB kami, Kennedy Ama MA. Selamat bertugas semalam tu di Lambir Miri dengan Wan yang minta lagu Sepating Bungai Jarau. Ricky Anderson kena merindang semua peningat kita. Harap kita perindang. Selamat gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, selamat bertugas dengan Wan di Konti. Terima kasih, Kennedy. Mary Jalo Ujo MA di Suang dengan kita ke malam tu minta lagu Buka Pintu Buka. Kena merindang bala kaban-kaban kepada Tinduk Meh Josephine Jampo, Mary Bon Martin, Uncat Sebilik Grace, Adam Holyfield, Ara Evelyn, Minah Dipakan. Selamat gawai Dayak ngagai semua bala kita. Ya, Bulan Pegari minta lagu Segelas Air, lagu gawai MA Ricky L. Kena merindang dirimpung ngagai bala kaban FB ngagai semua kenglalam eh. Habisi lagunya ya, nanti aja. Terima kasih ya. Jessica Itan si nyapa di bau manah gayari ke malam tu MA. Benar dengan Wan. Terima kasih Anita Nawai. Minta lagu gawai. Kena merindang semua kabar-kabar kenalam eh. Bala kabar belayan, bala menyadi. Diri serumah bak engkerbai di Pakus Paruah Dian ngagai Nuan Mega MA. Selamat bertugas. Ngarap ke gawai ke tahun tu. Semua kita nya boleh pengelantang. Lily Anthony senyapa kita yang minta lagu gawai. Kena merindang semua peningat kita. Kelebih lagi ngagai kumang ati ke benung ngulung kuih batang buruk malam tu. Ui, benung agak kuih. Ya. Selamat gawai nuju semua bala kita. Terima kasih ya. Sojo sama Reno MAD Tuba Ulu Sebuyau dengan Nuan minta lagu Ricky L. Lagu gawai kena berindang bala Isan di Linggadin, Indai di Sibu, Zilahani Amelia Mirichat, Richa Unup, Mary Bon Martin, Roslia Jupas Telagun, Samo Stevie Stilov, Eric Jang, Daniel Petrus Inchan, James Anya Morrison Manggi di KL. Kaban FB ngau semua kenglalam eh. Ngarap ke semua kitanya terperindang. Sudah meninggal lagu gawai Selamat Gawari Mark Bernard. Kita meninggal lagu lama di sada Roslina Burung Dalam Sangkar.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

10.44 malam. Okey, nyerbari gawai mega ya. Dia bisa diatur pengawal kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh nyerbak hari merik darah sedunia 2026 kini berjalan ke bulan sabit merah. Pampang Stampin dia kena ketiga hari bulan 6 hari 3 10 pagi pukul 2 angkali hari Bab Maidin Semeriang 4 hari bulan 6 10 pagi pukul 2 angkali hari di Farley Kuching kalai kempen terbegat di berjalan ke dia kena nentu ke stok darah cukup Bab pengawal perubat di Hospital Besar Sarawak ya kalai penerang sila datang telefon ngagai Charman okay? Ianya kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh MRC Stampin Pampang Stampin dipenagai Wendy Tan Mui Ping dengan nombor ianya 0198182244 ok kita lagi berperilang lagu gawai Ruby J gau lagu ya pengingat bergulai gawai dan jemini ke lagu dipinta pada kita hari Lambir Miri tadi ya lagu disada Ricky Anderson Sepatiang Bungai Jarau.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat, murid selamat hari gawai, nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku, nanti kita benong deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk, nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh tuk kita deriba, nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Ya, bila kita ke baru dah ngemas rumah bertanggung ke bangku baru ni nemu TV baru kini wai kipas baru macam-macam lah hutai ke baru ya boleh menantu baru bergagawai tu wai. Okey, kita lagi berbintang selanjutkan ke jam ketiga romantika wai lagi bisik lagu gawai nangkan kita lagi Anang Irawati ya lagu Ricky L Segelas Air.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat berkawa dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua aku tahu oleh daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat atau berapa aku
2: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nama otak kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala talah kaki ngamik otak kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya lah ban utai ti ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Gelang Sejalan. Ya, yes, Gelang Sejalan kau. Kami datang bawa kita dalam program Romantika Hawaii. Okey, atas japan Romantika Hawaii tang ada bisa lagu gawai kedirintai ke aku kepala kita gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, itu nyadi di Johor Baharu ya. Bak sebengkah program ibadah korban ke diatur bak kampung tenang Sungai Tiram Johor kemari ya. Okey, sidak ia begau, dah begau si lelaki itu tadi. Kena tandu jelu kerbau ke lepas hari tancang tali ya. Okey, nyerang lelaki itu. Ngujung kia tadi patah rusuk, tulang rusuk muak ke kibak ya. Bak video ke dikongsi ke Minsa Manyu dalam pengelamak ya 40 second. Mandang ke jelu kerbau tu ya kira ke nak nemulah ngeram si kini wai agresif yang nyerang bala manyuh ke benuang Samangulu program ibadah korban ya. Okey, warna celum ya tu tidak ke kita buat video ke viral kalau lelaki ke balat bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital. Nama-nama japa ngawak ya. Tentu ke kita nya berarti ke utai ke nyadi ngelingi kita wai ngambil ke sama belak likun. Lebu kita ke dereba megak kadang-kadang api gadungnya enggi kita tak kadang-kadang lebu kita ke baru dekat peringkah nyetat ke kereta kita. Motosikal kita, kaban kita hari simpang kebukanya megak ya tajak penapi dah berbalik mirah. Tidak yagi ngelaban api mirah. Anam berkenyau. Lagu ni Halbert Band, Lekas Sampi. Kedua lagi, Excel. Andai dapat ku undurkan masa dalam Romantika Waikidai.

Mudah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena R5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

Ya, yes, hari tu hari 4 pagi lah, hari 5 nya dah berasa, udahnya hari 6 gawa hari Minggu, tambah lagi bila kita ke Nadai gawa udah ke misi, tentu yang ambil peluang hari 6 gawa hari Minggunya.

dia minta lagu Florian Hyde. Okay, kena berindang semua bala kenalamah lagu baru Waria. Okay, terima kasih. Kedua tu ianya Margaret Uncing MA, lagu Seperti Bunga Jarau. Kena berindang kabarnya Ricky Ribot and Desmond Andy Tinggi, Mary Ubon Martin, James Anyau, Stamos Davis Love, Mami Abah Anita Nawa, Eli Spencer, Ngagenduan Bega. Selamat bertugas, selamat digawai Gayu Guru Lantang Senang Uha ke kiabat dia ya. Baca neh. Okey, ketiga tu ianya peninggal kita. Okey, Flora Daly MA minta lagu Florian Hyde. Gau Roy Jilum, lagu gawai Nunut Korak Maya Gawai. Okey, kena berindang semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Lina Bugis MA minta lagu gawai. Kena berindang semua peninggal kita. Kepis bending ke radio malam tu. Ngarap ke terperindang. Terima kasih Lily Anthony. Kepis bengkak nyapa. Kita minta lagu gawai. Kena berindang semua peninggal kita. Terima kasih ya. Kesekal itunya Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang. Uncle Lily MA Benon dengan Nuan yang minta lagu Romless Walter. Kena merindang semua kabar-kabar kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh kokia. Angga genuan megat selamat bertugas di konti. Salam sayau, salam rindu selalu. Selamat gawai ngagai semua bala kita kokia. Kesekali tu Emilia Miru Chadari USM Pulau Pinang Angan Amai MA malam tu ia minta lagu Lisa Francis yang merindang. Andun Stammer Stevie Stilov Erijang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sabah Sojo Soma Rino Roy Kuang Catherine Robin Sino Nedi Michael Elmi Poli Masin Ros Liang Lina Bugis Ricky Rack Bibiana Robina ngagai abang ngemak ya malam nyadi ya kigo ini. Okey, nenek tersayang ke kia ini ya, Mary Bal Martin, biar mengat genuan mengat MA. Selamat bertugas sebagai mak ngawak abak ya. Minta anti bak airport kucing. Okey, pukul 1 ngali hari 30 hari bulan 5 tu ilak ya. Okey, kena kari 6 kira kesempat lah. Ningat cara tak kenyalang neh, lebih nuan kau dah tamak ngagai kereta. Terima kasih ya. Emilia Amy Richard, selamat kemisi pulai ke Sarawak ngagai nuan. Okey, nyapa baru balik kita lagi. Kita terus berindang ke lagu di sada Reza Reho Gawai Data Yagi Kekiau. Dan berikan lagu Rebuy Kita Romantika Why You Are The Reason Callum Scott. Okey, dan berikan lagu Re Florence Low Peminat Nuan.

malam tu Florence slow dulu berlagu. Kita kena lagu Florence Hyde. Malam pergi lah aku masang ya, ya. Ana Irawati. Okay, Alexis David Biju M.A.S. of the Gas Managari di Betong dengan Nuan tu Kekia. You minta lagu dan berindah kabarnya Cecilia Marlon, Sylvia Andrew Bardal, Alice Spencer, Caroline Mead, Marjorie Albert, Abby Mary, Angelina Mieng, Dawa Tenggoling, Chindu Embuyau, Stephanie Langi, Melse Bulan Pegarindu, Catherine Robin, Agnes David, Stamos, Stevie Stiller, Fali Mausing, Alex Daltabina Watabarau, Mami Chan, Lisa Munga, Silian Lin, Kanyan Rejab, Lini Ying Liang, kau semua kaban ke dalam eh. Ngarap kereta perindang sama gawai daya kekia Jonas Tulang MA berdapulang 8,000 kesama aja kekia yang minta lagu kena merindang balakaban kesama profession lah bakaya bakasida gelengi seli Becky Usin Helena Sia Joseph Lydia Badi Yvonne Kerapa Georgina Dixon Nadira Abdullah Anita James Jingan Love Laura Fred Hop Love Andu Anna Christian Ali, Regina Kintan, Jua Jim. Ngarap kata perindang ke kia. Catherine Robin di Tabuan Kucing MA minta lagu. Gawai kena merindang kawan belayan, kawan-kawan FB. Indai Tony di Seratu Adin, ngarap ke boleh bertemu. Maya gawai ke dekat datai Shasha Amanda. Nadai pulai gawai tu MA, satu hari bulan ngabang. Ngagai bala menyadi, nyajak meh ke kia. Minta lagu. Gawai Melissa Francis. Kena merindang kawan-kawan ke ngelala meh. Tindak lagu hari Margaret. Lagu bergawai atas kapal menti bisik ya udah ditebah tadi ya lagu kebuka yang kena sempat tebah malam tuai pagilah MA nebah ya Nerawati Tanjur Maung 17 lagu gawai kita dia mendikan lagu Dayana Shini isi hatiku dalam program kita Romantika Wai.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, terima kasih semua kita sudah join DJ May dalam program kita Pemerintah Malam jam ketiga Romantika Wine. Okey, Robert Ganja, Robert Megagi mending ke program kita. Terima kasih ya. Lagu-lagu ke dipinta keduanya Alaban kena sempat ditebah pagilah. Okey, nguji nebah lagu-lagu ke dipinta pala kita pagilah. Kita bertemu baru Pemerintah Malam muka pihak 29 dari bulan 5 ya. Bersama pukul 12 kita mending ke Timang Kerbak Tawas. Okey, bala kita ke Benung nyimpan betipan ke Gari Kerban ketika dibaik kita pagilah. Engkau nyamu puak pulai kemisi pagilah ya. Okey, ngarap ke nadai utai ke nanggul nekul pejalan bala kita ke mindah ya sekali ke kena perengkap pengangkut dirimpu tau ke depan perengkap pengangkut mensia manyuh ya bas kini atau ke kita ke depan bilun. Okey, hanya ke samalikun datai ngagai palan ke dituju ya. Tiga lagu ke dirintai ke ungkap ya Romantika Wine kita. Astrid S ngau Brett Young I Do lagu riba kita. Mendingkan lagu Bidayu Seribu Suak Lagi Michael Gayut ngau lagu ke penudi Karen Libau Semina ya. Ungkap ya malam tu Pemerindang Malam. Terima kasih semua. Kita kegini kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang 101.3 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Tahu kegini kami secara online ngena RTM Klik ya. Ingat pesan DJ May. Kembali kita ke baru dekat lelak malam tu ya. Tinduk engkau hati ke lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Jangan lupa untuk bahagia.

0: feel like I'll be okay.
1: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: tuo pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti ya tuan ada lebas, ada limit muni ke jaku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tua lagi.
1: Betul. Ya. Yang kebuah anang kalau nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es tua kemudian tua
1: tu. Betul. Yang borang pada abarum yang panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Lagu tu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh sadatai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Tun, tun, tun, tun.
1: Ah, yes.
0: Dito, dito, dito to ngatu nyamai kalau mi dito, dito to napa kalau mi.
1: Oh, dito ya?
0: Aw, oh,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu, ngatu, ngatu.
1: Barang tuah, ngatu dito.
0: Eh, tun, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah? Ukainya muka sejam. Tua dito. Elak deh, aram.
0: Aw, aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, enam pulai tuah.
1: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku. Nih, mutu aku.
0: Nih, berada nyin.
1: Ah, mutu aku.
0: Bisa ramai mutu nuan, tun, tuan.
1: Mutu aku. Ah, luan ku berdoa biaki. Udah
2: gatal pati. Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti tidur, anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun.
1: Ha,
0: bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan nak depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tinggal lagi.
3: Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Tuan.
1: Yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Au.
1: Dito tu padah nyamai nah.
0: Ngatu.
1: Barang tu ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya mega sejam tu dito. Elak dia ada ramai.
0: Au gak aram, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, nampu lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku.
0: Ini
1: motor aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku pedok biar ke. Udah gatan pati.
2: Tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun. Bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

0: Itu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: Santo, ari aku, Alessandro, Gawai FM.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menega kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya ga nolong. Pesan tu area aku Natalia ni angga YFM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ningtiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: YFM.

9 pagi hari gereja Anglika kena 29 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu lekat meri selamat pagi ngai semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson tugas bulan hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waku pagi tu dini nur kita jamai tu. Awak kita berengkah ke hari sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih setelah puji yang kaya Tuhan. Tiap hari kita, lepas ni sudah merik kita, malam tilikun, lumai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut terima kasih ke semua berkat sudah beri yang kaya kita. Sampai kita. Alah Tuhan, terima kasih kuasa apa kami tinggungan pengasih yang pengerindu. Kami sampai ngadap nuan pagi itu, lepas dekat merik Tuhan, terima kasih. Kesemua pemanah kudah terima kami dalam hari kudah. Lebih lagi kami beri puji bagi Nuan Tuhan ke pengerindu. Nuan tip madu besai. Tudah nebus kami riduso tak maik pemati. Kami minta Nuan Tuhan beri kami hati tipe peragam ke pengasih Nuan. Ngami kami tahu muji Nuan ukais minok ngembulut aja. Tanggulah kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca kita hari pagi itu, hari Bob Kudus pagi itu diambil hari Injil St. Mark bagi 11 berengkah dibaca ayat 12. Hari Siti lebuah sidok pulai hari Betani. Ia lapar. Lebuah ia terpedok ke hari jauh sepun kayu arak tip berdaun. Ia mansang ke kayunya dekau ngigok buah buah kayunya. Lepas datai buah kayunya, ia nanti temu ke buah. Buah kayunya, tas minok daun aja. Labannya, naukai musim buah harok. Ia berjaku, lalu berjaku dengan kayunya. Awak ke orang, nalai lagi makai buah nuan. Sidak murid ia ningonya. Sidak datai di Jerusalem, ia tamak dengan rumah sembiang. Lalu berlabuh muru orang ke berjual berbeli dalam rumah sembiangnya. Ia nungkup ke meja orang ke penukar wang, ngau bangku orang ke nyual burung acang. Lalu ia nak nyagi orang mai utai dengan rumah sembiang. Nanya yang ngajar orang mayu aku ya. Nak udah tulis rumah aku dekat kumbai rumah sembiang ke semua bangsa. Dan kita udah ngagak ia jadi sarang perumpak. Lepas sidak tua imam kau, sidak pengajar adat ni kau sidak majak bergigok ke jalan munuh ya. Leban sidak takut ke ya. Leban semua orang mayu lah. Belok alit hati ni kau ajar ya. Lepas hari ini ramai, ya kau sidak murid ya pansut hari negeri ini. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah tolong. Sampai kita ya. Pak kami di surga, kami beri puji ke Jakub Nuan. Kudah dengar serta baca kami tadi. Saub kami ngau kuasa Ruah Kudus Nuan beri merti ke Jakub Nuan lalu nidiah kajian Nuan Tuhan. Pagi itu kami menggap sampi ke semua mensio dalam dunia itu. Kelebih lagi sidak ke menua tusah jamai itu ke tegal penusah ke bisik nyadi dalam sekedok menua di dunia itu. Sampai ke semua tuai-tuai, ke megai menua, ke bisik penusah, ngau penyarut jamaya tu. Saup sidak mutar ke penyarut, ngau penusah, ke bisik nyadi. Sambil megak pagi itu, sampai kami megak pagi itu, ke sekedok menua, ke bisik berperang. Ngau panggang diri, kami sampai minta perang, ngau penyarut, di bisik nyadi, tau badu lagi. Lumensio, tau dia berbayak, ngau panggang diri. Mesti yang megok ke menua kami Malaysia, kelebih lagi negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa dalam menua tu, ngamik sidak ya diri yang Nuan Tuhan. Kami nyerah megok ke murang ke ngintu pengelikun dalam menua kami, bala sudah polis, ngamik sedadu, ngamik sidak megok diri yang Nuan Tuhan. Sampai itu, minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Nuan. Datai perintah Nuan jadi mempunyai Nuan. Maka dalam surga, kena megak dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang salah ngelaban kami.
Itu kami ada penguji, lepas kami ada penyai. Kerana wan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Awak kalah talah payah nak ngurwal kudus merkat ke kita. Lalu itu kita sehari tu. Ngau ke belamo, lamo ya. Amin. Kena ngujung ke sembiang kita pagi tu. Kumai kita nanyi pantun nombor 1101.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main bela nak uji katulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bansa orang. Mimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekita mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
1: Penggerak pagi pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Hari di utai orang hadi kenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat ya. Bertemu baru kita pagi hari 5 ke hari tu 29 hari bulan 5 2026 ya, retinya tinggal 2 hari puang piagik meh. Kita ke dekat nyambut dari kawai mayuh bala kita ke udah datai di menua. Bisiknya ke engkau baru dekat pulai ke menua Sarito. Jadi sama ngarap meh kita ke engkau pulai Sarito lagi kini. Ngarap ke likun pejalai kita ke mulai ke diri ke menua ya. Okey, mari selamat pagi kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke program kita. Harap ke kita sama angkat dan ingat lantai muka ke pagi tu ke mayu muka kita ke dekat nurun ke pasar beli ke barang lebih lagi barang pemakai ke dikenal kita nyambut pengerami hari gawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergolak hingga waktu Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nang bakal selama awak ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai program 2 pagi Y ya. Okey, jadi ke pagi tu kita berperinan dulu ngau lagu-lagu ke sudah disediakan aku. Lebih lagi lagu-lagu gawai maka ya. Kena kita ngericah ke pengerami hari gawai. Dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu hari Isali Sweetie Sayau.

0: kebahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamrik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luar dunia. Aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ipsi sebenarnya benih ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak ni dia ku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumrik selamat hari gawai kayu guru gerai damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

banyak merindah kita ngau Siti lagu gawai dari Betty ya celap Linda Penguan menua nyerombak hari gawai kita ke dekat datai engkau kita mendiang ke YPM dalam kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tu nurun gawak ya ke sarito ari ke penudi kini kita ke gawak bedau kita ke pemisi lalu pihak mengka ke bala kaban kita ke angka nadai pemisi ke tahun-tahun ya nak gawak ya laban kita boleh berami gawai ba menteri atau kengusung bala kaban lalu pihak mengka kita akan ke dekat mupo polai ke menua maka ke sarito ya jadi ngenang kita ke bertengah ke jalan lun atau berkongsi ke penerang kalau ya upis kereta darat JPJ Sarawak nang udah berjalan ke operasi khas ba jalan lun nyeroma musim pengerami ya. Kaliatur tu udah dipejalai ke Kenyau hari 24 hari bulan 5 tu tadi. Ianya berengkah hari Raya Haji. Lalu ditampung ngagai ops hari gawai. Ke diatur nyentuk ke 6 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Jadi operasi khas Pak Jalalun tu dipejalai berindi hari perengka pengangkut ke bertambah Pak Jalalun lebih haki maya musim pemisi ngau maka musim pengerami tau ya jadi upis kereta darat tau ke JPG dekat berjalan ke pengawal Pak sekedar kanan dur ke lebih haki kanan dur ke suah nyadi penusah babadi Pak Jalalun di Serata Benua Sarawak ya. Jadi mensia mayuh ditangkan atau ke dilalau ngambil tentu ke perengka pengangkut kita entah di likun sebedau kita ke ngepun ke pejalai kita ya. Lalu pihak muka anang kelalu laju lebih haki lebuh kita ke bangsa genturung pendiau rumah orang pihak muka ba simpang ngau muka ba kandang piten ya. Okey, lalu pihak muka anang kena ke telefon bincing lebuh kita ke driba. Okey, lalu pihak muka anang nak kena lulang penglikun ngau muka tupi keledar ya. Kita ke ngena motosikal lebuh kita ke bertengah ke jalan alun ya. Lalu pihak muka nanti semua kelalu ngantuk antari tau ngetu nak lama ya. Okey, lapan Siti hari kebuah penusah babadi Pak Jalalun tu nyadi muka kebuah orang kederiba tadi ke ngantuk ya. Okey, jadi harap ke kita sama nemu tanggung pengawak kita lebih ke bertengah ke Jalalun lebih haki kita ke deriba laban kita yang tadi mai diri sebili ya. Kau beka nyaga penglikun orang bukai ke bertengah ke Jalalun ya. Okey, lalu kau nyak beka upis kereta darat ke JPJ Sarawak beka dekat nerit ke atur ngagai driba bas ke dekat berjalan ke pengawal sidah lebuh musim pengerami tu ya. Lalu JPJ Sarawak maka dekat terus mersa tiga terminal bas besar di Sarawak ianya terminal bas di Kuching Sibu Ngamiri dikena nantu ke bas ke ngangkut mensia mayuh maka likun sepemancai musim pengerami tu elok ya. Okey, hanya berkawal ngau ops gawai Dayak 2026 ke di pejalai ke upis kereta darat atau ke JPJ Sarawak. Lalu tentu ya ops tu di pejalai dikena nantu ke penglikun mensia mayuh ke bertengah ke Jalalun lebih lagi maya musim pengerami ya. Harapkah kita sama nemu tanggung pengawal kita meh lebuh ke driba Pak Jalalun
kita akan mulai ke diri kemenua. Tau ke bisa mindah maya musim pemisi ngau pengerami tau ya. Okey, tu hari William Mawiang gagal ti maya kawai. Kena merindang kita ke pagi tau ya.

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Kena peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peningah YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Dato' Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat buat kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngol semua peningau

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

0: atau kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu dari Angeli Randi, kalau pesan tu madah ke pengawal berantu atau ke merkat ke regang niang jamba yang nak rimbau, ngau muka niang Shelly yang nak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi. Abah rumah sidampu, ianya abah rumah pilih Ngerpu Ulu Lingka. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertanya ngakai Prida Anak Libin bak lumur kusung 13663309 kusung. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Serata Nur madah ke merekat ke regang niang jambai anak rimbau, ngau muka Shelly anak rimbau ke dekat diatur pagi tolaki ya, pukul 9 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah pilit ngkerpu Ulu Lingga. Jadi pesan kedua tu inya ari Albert anak jelun, kalau pesan tu madah ke pengawal sembiang, terima kasih ngau muka niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006 tu lah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidempu inya pak rumah kanda skim sekarang. Lalu penerang ke sili lagi tahu bertelepon ngakai umur 017-769-2676. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur madah ke pengawal sembiang, berterima kasih hingga muka pengawal niri ke regang niang singkut anak abadi ya, ke dekat diatur 2006-2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak rumah kanda skim sekarang. Okey, lalu pesan ke siti tu inya hari mampa anak bungkuang tau ke inai mukan. Jadi pesan tu madah ke inai ya, biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai balam ayu malam tu lagi bak rumah satu Malaysia kapit ya, lalu dekat dikubur ke pagi pagila bak penam Methodist kapit. Jadi penerang ke sili berkawal ngau pesan rabat tu, kita tahu bertelepon ngagai inai mugan pu bal umur kusung 115-892-3871. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai ya. Lalu di sengai Pala Mayuh bak rumah satu Malaysia kapin, lalu dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam Methodist kapin. Okey, lalu pesan ke siti tu peningah ianya ari pesan dari Jebli anak kedawa ya, tahu ke apa iki ya, madah ke pengawal berantu ke niang apa ya, inya niang kedawa anak gemar tahu ke apa imadiang ke dekat diatur inya 2006-2026 pagi redua niki ke sungku, lalu 3006-2026 inya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidempu inya bilik lumur 6 rumah ayang sungai wong Ulu Muka. Jadi penerang ke silih berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngakai apa iki ya, bak lumur kusung 14-895-2148 tau kenuju bibi ya, kusung 13-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke pengawal berantu Keniang Kedawa Anak Gemar Tau Ke Apai Madiang Kalai 2006 Inya Pagi Hari 2 Nikik Ke Sungkum Lalu 3/6/2026 Inya Ke Pendam ya. Jadi pengawaknya dia tu roba rumah sedempu, inya bilik lumur 6, rumah ayang anak seran, sungai Wong, ulu muka Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, ianya area tajim tau ke selo nyariang anak lindang. Jadi pesan tu madah ke semiang berkat ke regang, niang apa sidak, inya niang Lindang anak incul ngau niang Jovi anak Lindang ya ke dekat diatur pagi tu 29/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah Sidempu inya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, jadi penerang ke silik lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertanya ngagai tajim berlumur kusung 111-588-6317. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut itu magang madah ke pengawal merekat gergang niang Lindang anak incul ngau meka niang Jovi anak Lindang ke dekat diatur pagi tok lagi pukul 9 pagi ba rumah Sidempu nya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peningah ianya Ari Banyan anak Litung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Cula Nak Sabi Cula Nak Sabi udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidempu inyo ba rumah Samai semui baru lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Relinda anak Banyan bal umur kusung 13-844-8446 atau kenuju Banyan anak Litung bal umur kusung 17-712-2408 atau kenuju Jabah anak Litung kusung 112-930-2866. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Semui Skandis Sebeliau Sedarat Merindun Serubah Ilik Ngaulu Kesit Lubuk Subung Nangga Tiga Ngemah Serembai Jangin Setengin Titu Nibuang Kapuk Sengkunyit Meriuk Sedan Penebak Ulu Layar Betung Rumah Buli Lacau Baru Ngau Kaban Belayan Kebukai Ke Nda Ulih Disebut Itu Magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Cula Anak Sabi Cula Anak Sabi udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi berumah Sidempu inya berumah Samai Semuih Baru dekat kubur ke pagi berkila ya. Okey, inya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Datuk lagi nampuang macam pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Okey, hanya di lagi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari tunyi Rosediah anak jala. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari ke niang ngelambai atau ke niang naul anak nuduang ke dekat diatur pergilah ya 30/5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur abah rumah sidampu enya abah batu 21 lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dor. Lalu penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Walter Janti yang anak ngelambai abah lumur 012-319 0462 ya. Okey, jadi lagi nanduk pesan tu. Kalau pesan tu ada ke semiang 100 hari keniang lambai tau keniang naul anak nuduang ke dekat diatur pergilah 30/5/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba batu 21 lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari dia anak dawa atau ke indai bunyam. Jadi pesan tu madah ke laki ya, penit anak lambat ya, penit anak lambat udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang ulu ruban. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu muka nuju kaban belayan di Seratan Nur kena ulih di rintai ke di tu magang madah ke penit anak lambat ya, penit anak lambat atau ke apa ibunyam udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Uluruban. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ria Justina anak Edwin madah ke apa ya, Edwin anak Kangga eh, Edwin anak Kangga udah nadai muka. Lalu niang Edwin anak Kangga tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Jampi lubu subuang lemana. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Justina ba lumur 010-598-9503 atau kenuju Musa Gangga ya 013-810-6328. Okey, yang tadi pesan madah ke Edwin anak Gangga, Edwin anak Gangga udah nadai. Lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ya bawa rumah sidampu inya baru rumah Jampi lubu subuang lemana. lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar ke nak boleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari suntai anak jantian madah ke pengawak berantu keniang apai ngau niang indaya enyak jantian anak rabang ngau tipeh anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 aba rumah sedempu enyak berumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, jadi penerang ke siliak bekal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai suntai anak jantian bak umur kusung 19-884-1052. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke pengawal berantu keniang jantian anak rabang atau tipah anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 bak rumah sidempu ianya bak rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.

0: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat, bak kedai rentayan, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upias Iklan Ubat. Hurix.
2: Okey, nak bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi. Nur nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti lagi lagu. Berdau kita mendiang ke berita pagi. Merindang kita ngau lagu Ari Richard Lee ke pagi tu. Yang terpadam mimpi.

Selamat pagi Peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Datuk Pah tu batang berita. Datuk Pah Tinggi Abang Johari muji atur ti nyimpan duit nintim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih sejuta ringgit. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.

Jadi itu isi berita. Jelu korban ti majak nambah nyak ngayan ke ekonomi rakyat udah majak mana. Premier Dato Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ketuk ngayan ke Mensia Mayuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintiam bulan dikenap jalai ke ibadah korban. Ia megak muji raban orang ari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah nyimpan duit nintiam bulan dikenap jalai ke ibadah korban tingayan ke pengawaknya ulih dilanggur ngau tumu. Dulu akhirnya Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gedung bisip jadi ke pengawak Nur nyerah ke daging korban Sitak Kaunsel Negeri Gedung bawa Masjid Al-Khautar bawa gedung kemari. Program tu mungkur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi Kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut ari Kaban Kaunsel Negeri Gedung, ngau siko agi inya ari Agrobank. 150 ikut orang, ari 21 bengkah genturun peniau, bisin terima daging korban about programnya. 94 buah rumah pancai dalam Sitak Kaunsel Negeri Bukit Saban bisin terima agih belanja projek miat menua pesisir MRP kelebih hari 1.022 juta ringgit bedau lama tu kaudah. Dalam pos Facebook resmi kemari, Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas madah kagih belanjanya diberi dikena nyukung program Kemensia Mayuah kelimpah hari dikena meri penglantang ke Urang Mayuah. Agih belanja MRP tu bisi dua komponen besar. Inya tulung agai Komiti Pemansang dan Penglikun Tumpuk Peniau JKKK serta Biro Induk Rumah Panjai berserimai ngau ari gawai tika dintu ndak lama agi. Pengawak non nyerah ke cek duit MRP-nya diatur bawa rumah mendiat unsu penum ulu paku sepawah. Kelimpah renyok perintah megau bisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sida ngadu ke rumah. 305 pintu rumah dalam Sitak Kaunsel Negeri Pelawan bisi nerima bantu kena ngadu ke rumah ke diberi dengan projek miat menuap sisir program mengangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Minti madah ke projeknya mungkur agih belanja ke boleh 4.5 juta ringgit. Batang tujuh program tu dipejalai inya kena ngadu ke rumah tinya udah jai. Lalu program tu lebih ngemeran ke raban orang ke kurang penatai pemisi. Dato' Michael Tiang mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ya kenemuai ngabas projeknya di Sibu kemari. Berbangunnya Dato' Michael Tiang madah ke timpuh nur berjalai ke programnya agi bisik timpuh 6 bulan ngau agih belanja ke agi bisik setengah juta ringgit titau dikenal. Kebagi pengawak nur ngadu ke rumah tinangkan ketuila ia merambu dekat berjalai ke atur ti komprehensif nyeng kaum berundi yang beri bantu angkir bala pengundi di Pelawan ke diau bak luar sitaknya. Sebedar tu sidak semina bisa nerima jako pada tinetap ke agih belancarnya semina boleh dikena dalam sitak sidak nyampu. Tajak pihak Dato' Michael Tiang ngasai kediri bisik tanggung pengawak ke bala pengundi ke berjista bak sitaknya serta berguna ke bantu tang diau bak luar sitaknya. Perintah udah ngagih ke belanja 2.22 juta ringgit dikenap jalai ke empat projek ngangkat ke pemanah sistem payup graviti dalam Sitak Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang gerita kucing GKCDA. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Bili Sujang madah keempat projek tu nyerangkum projek bak Kampung Setungkur Baru, Kampung Setungkur Lama, Kampung Bitokan 2 tinya kaum Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 serta Kampung Rukam.
Ia maksud ke jakonya bak pengawal nasih tanah ke proji GKCDS Opar di Lundo kemari. Ia ngarap ke tiap proji terdiri perjalai kenya deka amat-amat nguntung kerayaan lalu leh tembuk nitih ke specification ngau timpuh ke diletak. Kita dia tu penung mendiang ke berita pagi hari YFM. Dagin hari 16 ikut capi bisi disaduang agak mensia mayuh bak sita Parlimen Sentubuang berserimai dengan program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansau Rindu Ruang Bilik Ngau Community Datu Sri Nancy Syukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempung tara agensi perintah company luar ngau mensia mayuh lebuh tinggung bucur ke pengawal pengasih. Ia maksud ke jakunya bahawa program ibadah korban Parlimen Sentubuang kediatur bahawa kampung Bintawa Ilir di Kuching. Dagin korbannya disaduang berenggan-enggan bahawa sitak kaunsel negeri dalam parlimennya ianya Pantai Damai, Demak Laut ngau Tanjung Datu. Berbangnya Datuk Sri Nancy madah ke pengawal tinggal angkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang dan Penglikun Tumpuk Peniau JKKK Kampung Bintawa Hilir udah tembok nar. Bangunannya dia tu dah boleh dikenal mensia mayuh ngau lantang serta likun. Ia megak bisa beri agih belanja RM8,000 ngagai JKKK Kampung Bintawa Hilir, ngau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir dikena nulung sidaknya ngatur mayuh macam pengawal ke mensia mayuh. Pengawal nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir megak dekat di pejalai kengena sawap ari agensi ke berkawal. 180 kurang timungkur Raban Asnaf nembiak tahfiz ngau mensia mayuh ke Bukai bisin terima agih daging korban sida di Asa Jaya kemari. Program ibadah korban tu bisin dur munuah 3 ikut capi kediberi palan tahfiz diudahnya lalu disaduang agih mensia mayuh bandurnya. Tiap ikut penerimanya sama boleh sebungkus daging korban ke berat sekilo. Alain itu ke dagingnya oleh disaduang ngau rentang ngakir rapan orang ke diselinting. Sama bersirata yang ke program itu inya sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah kelalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan Dato' Rubiah Wang. Siku orang ke ngena motosikal berbadi nyawa lebuh 3 buah perengka pengangkut belantak bak jalai diplomatik di Kuching tumu pagi kemari. Penerang media hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Aga Cabo madah kesidak nerima penerang pasal penusahnya urung pukul 7.10 minit pagi. Pansiak ngayan ke penusah tunyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik siku lelaki ke umur 34 tahun tidak tayari tungak ke Taman Kopodim nuju ngagai jalan Demak ngelantak belakang sebuah kereta ke benung ketu bak traffic light merah. Dungujung ke keritanya terdujuk ke mua lalu ngelantak sebuah lagi kereta Bukai ke bak muaya. Orang kena motosikalnya ditetap ke Raban Paramedik dari Hospital Besai Sarawak Lesi bak nur penusah tu kenyali. Tajak pihak deriba 2 buah keritanya diriput kena bakal. Kes tu dipansi yang kena Seksyen 41 Breket 1 Akta Pengangkut bak Jalai Alun tahun 1987 lalu pansi ke Siliak agi penuang di Pejalai ke. Nyenaka nabur ke berita pagi, dikena ngujung ke berita pagi to, batang berita dibaca baru. Datuk Patinggi Banjohari muji atur tinyimpan duit intim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sitak Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih RM1,000,000. 305 pintu rumah dalam sitak Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.
berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Sarito 29 hari bulan 5 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemetak madah ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke Indo Opis Baru anak Bulan Merah Sarawak di dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia semina berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut nyelia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak Bulan Merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming ke nerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak Bulan Merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Selekah jaku sarito ianya ngabih N G A B I H ngabih. Reti ngabih ianya jakuk tina banget terang, tau kenyengala tidinga, ketegal ti sakit, bisik utai ngemedis tau kebebadi. Contoh ayat, security guard ti balak bakal dipantap orang ke nerumpaknya, nyau ngabih berjakuk madah ke utai ti udah nyadi. Nyanakak seleka jakuk sarito, ianya ngabih.
4: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
5: Waktu ya kita susah juga kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya,
6: bukan saja jambatan cancel dan kita pola.
5: Semua jambatan kita pola 22 buah.
6: Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: gawai kita kelihatan ngawai kelihatan tu nyata tu macam.
1: Atau macam kan? Suah mak kalau tanya orang minta terkini, asmin nerangka minta nerangka tu. Jadi gawai asal kita kelihatan di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya, jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita ikut ya kok. Awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai daya tau jadi nyak nyak lalu gawai daya tau muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai di rumpur raban bangsa daya jadi tau ia ngintu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai balau kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawa gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang tu beri pesan selamat gintu hari gawai daya. Agai semua kita bangsa daya, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, ke pemujur umai kita tahun tu anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Wadah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

0: semua, aku Ika Saiful. Angau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angau to, pasang aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua angau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji itu gayu guru gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat Mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dulin Jadora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!